0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Jaring tes di 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya di Panjarlah Nosisan di AM 55 lan RRI Digital Jaring. Nah, lah ngomong no soal kota-kota sing luar biasa ya Jaring. Surabaya itu jadi salah siji kota sing luar biasa juga. Mergane apa Jaring? Mergane Ramatama dan segala macamnya ngono ya Jaring ya kota Surabaya. Tapi ngerti ya gak sih Jaring? Gak semua mana ya kan? Kota-kota di dunia ini ono salah siji sing apa ya? Lek diarani iki pinter banget ngono Jaring ya. Pinter banget mengubah suatu tatanan kota ini menjadi yang luar biasa. Nah, yaiku adalah Amsterdam Cak Ning. Nah. ono kanal-kanal megah ya Cak Ning ya di Amsterdam utawa arsitektur klasik stasiun kereta di Rotterdam. Jadi lah semuanya adalah hasil pembangunan yang didanai ke sumber yang ada ya saka Eropa ya. Kemakmuran ini luar biasa. Jadi Belanda ini dua ini pondasi yang luar biasa lah Cak Ning ya. Mergane apa kok bisa dibilang pondasi ini luar biasa Cak Ning Belanda ini. Mergane sebagian gede ini pondasi ini asalnya soko cairan manis yang diperas dari batang-batang tebu di tanah Jawa. Jadi di abad 19 Cak Ning nganti awal abad 20 gulo tebu Jawa itu jadi salah siji sumber pendapatan paling penting sing isok nopang keuangan kerajaan Belanda. Hubungan iki awale saka kondisi kas negara Belanda sing kritis ya Cak Ning ya. Di awal 1830-an Belanda iki seta saya kelangan wilayah Belgia sing misahno diri maringono sekaligus nanggung kerugian finansial sing gede mergane perang Jawa nglawan Pangeran Diponegoro Cak Ning. Di tengah ancamane kebangkrutan iki, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch ya iki nerapno sistem kultur stelsel ya utawa tanam paksa nek 1830 diantarane kabeh komoditas sing diwajibno ditanam iku tebu sing dadi penghasilan devisa paling gedhe kanggo pemerintah kolonial jane. Dadi Jawa iku dadi perkebunan raksasa. Ya, pilihan Belanda kanggo prioritasno tebu Jawa iki gak ada perhitungan Cak Ning. Di abad ke 19 konsumsi gula di Eropa ini mundak banget Cak Ning ya. Tren ngombe teh kopi di kalangan masyarakat ini memuncak ngono kayak saiki awak dhewe nang angkringan lah sing ning ning warkop ngono ya Cak Ning ya. Dadi kebutuhane gula iki kudu akeh. Nah, Jawa Cak Ning duweni kabeh prasyarat kanggo dadi pemasok utama. Iya, tanah vulkanis sing subur, iklim tropis sing stabil ambek tenaga kerja petani mbarek jumlah sing gedhe, sing kerjane iki mbarek upah sing bisa dibilang murah. Cak Ning nggih. Dadi Belanda iki maring ngono ngubah benteng alam Jawa iki dari kompleks produksi gula sistematis ya. Lahan-lahan pertanian rakyat iki dialih fungsino dadi perkebunan tebu, puluhan pabrik gula ambek mesin uap di ngadekno caning di sepanjang pesisir utara ambek pedalaman Jawa. Sistem kerja paksa ya memaksa para petani iki nanam ngerawat ambek manen tebu bareng ngorbano ketahanan pangane para petani caning. Dadi hasilnya adalah lonjakan produksi gula sing luar biasa. Wow, keren ya Cak Ning ya. Berarti maringono Cak Ning keuntungannya saka perdagangan gula Jawa iki mang dikelola melalui mekanisme sing disebut petik slot, yaitu surplus pendapatan koloni sing ditransfer langsung dek kas negara Belanda. Dana saka penjualan gula di pasar internasional iki digawe kanggo nglunasi utang nasional Belanda, bangun jaringan kereta api modern di Eropa, barek danai pembangunan pelabuhan-pelabuhan gede sing dadi tulang punggung perdagangan barat Cak Ning. Dadi ironi ya Cak Ning ya, sejarane sing apa ya
sing tajem banget lah ya. Kesejahteraane warga Den Haag ambek Utrecht ya. Iki sebagian gede iki dibangun saka penderitaane kelaparan, kemiskinan ekstrim para petani di pelosok Jawa. Industri gula sing nggarakno sugene blok Londo iku mancane ya. Justru ngancurno sistem pertanian lokal ambek ketahanan pangan masyarakat Nusantara janing. Jadi kejayaan industri tebu Jawa di abad ke 19 iku bukti nyoto caning komoditas soko alam Indonesia iki mampu ngubah landscape ekonomi negara ndek belahan bumi lain ya. Gula tebu Jawa iki gak cuma sekedar pemanis cangkir teh ndek kalangan wong sugih-sugih di Amsterdam kuno ya, tapi dadi salah siji pondasi finansial semelo bentuk wajah dunia modern barat. Jejak manis sing pahit kaya cane ya, dadi pengingat lah kemakmurane global iki sering banget dibangun saka kriket ambek penderitaane ndek ladang-ladang Nusantara iki cane. Jadi lah sampean sing tau budal nek Belanda ngono ya, ndelok Belanda iku Belanda iku ngene. Ya kan Rotterdam ngene, Utrecht ngene, ternyata mbah-mbah ya awak sing sorom bian. Meskipun gak bangun tapi diperes duitnya.

0: Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat kanggo ndelok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi, karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo keto apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu?
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: Ya channel di 6,8 FM Propapat RRI Surabaya, Surabudaya Surabaya, dan di pancar luas ini bare AM 55 dan RRI Digital channel ya. Di kesempatan dino iki channel sebentar ya, kok boro-boro gatel ngopo iki ya kan sing rasani po aku. Nah, aku iki kepingin sampean ya kan iso ngrasakno sing jenenge iki panganan sing paling enak Cak Ning. Jenenge sego tiwul. Iki enak banget sumpah. Pingin deh aku. Sego tiwul iki dadi salah siji panganan tradisional khas Jawa Cak Ning sing duwe sejarah sing tuwa di kehidupan masyarakat pedesaan. Iki asale saka singkong sing digaringno ngono ya jane ya mrene ngono di utawa dikenal ambek jenenge iki gaplek ya kan tiwul iki ya tau dadi panganan pokok pengganti beras di masa-masa susah ya masa sulit biyen iki ya jane ya apane ndek jaman biyen iki utamane ndek musim paceklik hasil panen iki medun beras dadi komoditas yang paling mangil diperoleh ya regane iki pasti larang. Salah sijine adalah gaplek utawa singkong iki mangsane. Nah, tapi ngopo kok malah saiki rodok berkurang ya jane ya. Sampai timbul sing jenenge ya ojo kakek mangan beras, ojo kakek mangan sego ngono kan ya. Ya ojo kakek mangan gawe minyak, berarti kerupuk digodhog ngono ya biyen ya jane ya biyen. Sopo sih ngomong biar niku, ngono lah pokoknya ya. Tapi sajane jane panganan iki ya kan, iku enak banget. Mergane apa? Singkong sing wis dipanen iki dikupas, dipotong, dijemur dadi gaplek. Terus mari ngono gaplek iki ditumbuk ya kan. Dadi butir-butir yang halus, mari ngono dikukus nganti matang, hasilnya dadi sego tiwul sing duweni tekstur sing khas jane. Lah, saka berbagai daerah Jawa ya caning ya, sego tiwul iki umumnya disajikno di taburan parut ambek taburan parutan klopo nom ya atau klopo kukus sing ngekei cita rasa gurih perpaduan rasa manis saka tiwul ambek gurine klopo iki nggawe makanan sederhana iki disenengi nganti saiki caning. Tapi mien itu identik dari panganan masyarakat yang ngadepi keterbatasan pangan ya. Saya ingin sego tiwul justru jadi kuliner tradisional sing akeh digolek ijak nih ya. Selain cita rasa ini sing khas, tiwul ini ya dianggap jadi bagian saka warisan budaya lan kearifan lokal sing perlu dilestarek nih ijak nih. Ngeten lo ya. Nganti saiki ya jane ya, sego tiwul iki akeh kok ditemokne ndek panggon-panggon lokasi utawa pas hajatan hajatan iki akeh kok jane ya. Nah, sego tiwul iki jane ya, aku biyen iku oh iya baik. Nah sego tiwul iki saja jane ya lak mbiyen iku aku duwe mbak apa ya mbak sing ngancane aku mbiyen caning mbak-mbak. Mbak sing ngancane aku mbiyen caning lak pas bapak ibu kerja ki asale saka Pacitan caning. Nah celokan iki yuk tur lah gak salah caning aku lupa ingat aku ya iku caning biyen iku mesti ambek wong iki aku ngerti sego gaplek iki ya saka beliau iki caning ya kan dadi mangane gak atek parut ya ono sih kadang gawe parutan klopo dan segala macam cuma ambek beliau iki malah digawekne ambek sambel. Nah, jadi sego gaplek iki sambel ambek iwak cak ning diuyul-uyulune ya ampun tak kira piye ngono kan rasane dadakno cak ning presiden lewat ngono gak ngurus apa-apa.
1: Hai, kami suka bermain di luar. Menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang. Polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Cak Ning tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe katene nggone Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nggone kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki onok kawasan Jagalan, terus onok Pandean dan Lio-Lioni. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton, makane onok Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, opo ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

0: Janing wae woro-woro barek Wahyu Jan. Pemerintah Kutha Madiun ngakei bantuan sosial bansos ngapi omah sing gak layak huni janing 100 unit kanggo warga kurang mampu di tahun anggaran 2016 iki kanggo ngwujudke hunian sing layak, sehat, ambek aman kanggo masyarakat sasaran. PLT Wali Kutha Madiun F. Bagus Panuntun nyatane lak hunian utawa omah sing layak iki dadi kebutuhan dasar kanggo para wargane sekaligus dadi salah siji faktor penting kanggo ngewujudke kehidupan sing sehat ambek sejahtera. Nyandak kabar liane jane Perum Bulog cabang Ponorogo mastekne lak penyalurane beras program stabilisasi pasokan lan harga pangan SPHP balik normal samarine ngalami keterlambatan distribusi mergane kendala ketersediaan kemasan jane. Pemimpin cabang Bulog Ponorogo Budiwan Susanto nyatane lak stok beras yang dikuasai ambek Bulog iki ndek kondisi aman lan nyukupi kebutuhan masyarakat ndek wilayah Ponorogo Pacitan kalian Magetan. Caning kuwa woro-woro mbare wahyucan monggo ketemu malih ndek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Lontong Pala Pro 4 RRI Surabaya CJDW.
1: Aduh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah.
0: Mulet.
1: Mulet aku saya, ya Allah. Ya apa iki? Mending aku mulet daripada ngrasakne urip iki ya.
0: Sik dhek iku mang lho tak golekane sik.
1: Ngopo? Duwe duwe apa punya tawon sih mbok golek iki?
0: Duwe 100 iki mang lho. Aku mah tuku apa ae sik kok merontek duwe 100 iki mang.
1: Sampe mang belum coba ae lho, cambah. Terus apa maneh? Petis.
0: Kubis.
1: Kubis. Tepung.
0: Terus, bensin.
1: Bensin.
0: Mm-mm.
1: Nah,
0: aku iki bensin ku karek sit kalong titik, kalong titik kok sama kalong tak tak bawai terus. Kalong titik ku nang ndi wis tak iseni. Kalong di
1: kok tuku
0: akeh. Awang-awangen.
1: Oh.
0: Dadi nek tuku ku sit titik kalong sak strip yo wis tak bawai maneh. Ngono. Tapi kok entek dhuwitku ki mang.
1: Nah.
0: Piro sih jane regane iki? Bingung aku kok akeh men.
1: Nah iki lho ning, iki pas banget ambek iki mang awak dhewe kan di awal iku mang wis dikancane ambek Cak Mas Do iki mang ya. Lagu ning nganggur. Jane iki pemerintah nganggur paling ya.
0: Iya.
1: Meneng-meneng sok moro-moro mundak ngene.
0: Lah iya.
1: Piye?
0: Apa ya? Terus wis gak ditumpak ya sepeda iki apa nih?
1: Gak ditumpak itu dadi nopo odong-odong.
0: Nah. Mangkane iku bingung aku. Lah larange koyo ngono e.
1: Mangane aku yo rada piye ya. Sok rasane iki ndelok rego rego-rego iki wow.
0: Menggilan.
1: Iya.
0: Wis sembarang barang larang. Terus bumbu-bumbu larang. Terus saiki tambah bensin larang pisan.
1: Nah, terus LPG kok iso iso munda.
0: Iya, munda. Lho iki gak ono.
1: Sik durung.
0: Aku telat wingi ku gak ono.
1: Oh iya.
0: Gak dikirim aku wingi. Kan aku kan yo dodol ndok omah.
1: Oh, ana.
0: Gak dikirim jarin gak ono.
1: Nah, iki kok koyoke wah, eleke lho yo aku lak mikir eleke. Soale kan kene iki yo mesti ngantisipasi hal yang terburuk. Wah. Engko antri mana iki?
0: Nah.
1: Iya kan?
0: Iya lah ya Allah. Kaya ini. Kok kok ya nemen?
1: Apa nih nemen?
0: Keadaan iki lho.
1: Iya makane iku. Rada bingung aku sajane ning. Iya kan? Soale apa? Kemarin iku awak dhewe sempat ya, sempat ngalami sing jenenge apa ya? Kepercayaane wong-wong iki rada bingung lah. Ana sing regane murah dioplos. Regone larang siti dioplos. Regone munda moro-moro regone munda ngono ae. Tapi mbok dioplos apa gak ya?
0: Enggak, aku lho meragukan. Wis tuku sing pikiran awak dhewe kan tuku sing lewaran dhewe ya supaya gak oplosan. Dene kok dioplos gak tambah jungkir balik
1: ae. Ha iku mangane, apa bener kemarin regane lumayan ngono ya kan. Saiki dadi 16. Aku ngene-ngene motorku meskipun butut ngono iku, tak iseni

0: pertama.
1: Mm-hmm.
0: Soalnya mbiyen kan ngerti sing Pertalite, ya meskipun gara Pertalite sih terjangkau ya, sik 10.000 ngono kan. Tapi kan mbiyen iku kan pikire, oh tak kei pertama cek motor iki iso awet.
1: Mm-hmm.
0: Terus motor iki iso apa ya mesine iki gak gampang ngada-ngada jarine kan ngono. Apa meneh lak gawe apa lak gawe Pertalite iki wedine engko lak nang motor iku ono kaya ono sisa-sisane. Mm-hmm. Awak kan ngono iku ya kadang-kadang percaya gak percaya. Ya wis lah, ya wis lah mikire ya wis lah ono ya alhamdulillah ono rezeki. Ya wis tuku sing luwih laras iki pertama. Lah kok saiki tambah
1: gak umum iki.
0: Gak umum.
1: Regane iki lho. Ya apa ya?
0: Nah, ku mangkane. Sakjane aku kepengin lho ning motorku iki tak isi solar ngono iso apa ora? Soalnya solar ini rumah apa alhamdulillahnya ini 6.800 loh.
1: Iya.
0: Solar ini, iyalah kanggo para nelayan mungkin rada abot lah ya, lah gak dibantu subsidi.
1: Iya.
0: Iki kan saiki wis disubsidi dadi 6.800. Nah aku iku ya pengin motorku iso gak ya tak model atau tak modif ngono dadi kaya kaya apa mesine perahu.
1: Mesine diganti perahu, mesine perahu.
0: Heeh, sik dadi iki, sik dadi iso diseni solar.
1: Iya.
0: Waduh, aduh, aku ngene iki sambat wis kerja gak spiro. Ya kan, sampe niki ya dodol lontong balap ya mbok payune sedino iki ya mbok boan.
1: Saiki lho sakake sembuarang mundak kaya ngene ya. Mos ya lontong balape gak diundakno.
0: Lho ya kate mbok undakno ta. Coba takok sih ambek sing liyane. Kira-kira gelem apa gak langsung mau diundakno terus gelem tuku apa gak payu apa gak iki dodolane sampean iki.
1: Iya.
0: Ana sing gabung iki.
1: Iya wis ayo. Halo lontong balap.
2: Lontong balape Pro 4 masih mundak gak apa-apa. Sing pelanggane iki ning wis ngerti nek apa-apa larang ning.
1: Oh, nggih. Nek ngoten alhamdulillah ngerti mundak nggih. Sing dodol niku.
2: Tapi tahune mboten diundakne yo ning.
1: Oh, tahune mboten diundakne nggih.
0: Tapi dikurangi. Tapi dikurangi.
1: Rotok cilik tapi ini pasok kula.
2: Lah pancene yo kudune dalang iku gak kentean. Iso kentekan lakon ngoten lho ning.
1: Nggih.
2: Pancene nggih situasi kondisine niku kados ngeten iki ning.
1: Nggih.
2: Yo wis dilakoni ae ning.
1: Nggih.
2: Pancene tiyang niku pun diciptakne kalih Gusti Allah niki selalu kuwatir dan kuwatir.
1: Nggih.
2: Eh, niku pun wis sunatullah ning.
1: Nggih.
2: Yo wis apa jare pemerintah? Dari pemerintah iku gak kepengin nyengsarakne rakyate. Ngoten.
0: Tapi lah kebukti nyengsarane piye, Pak?
2: Ya napa?
0: Lah kebukti nyengsarane piye? Dosa ya berarti ya.
2: Ya iya ning anu Cak Wahyu. Niki wau beritane injing niki wau mangkane Pertalite mboten diundakne. Niku Pertalite niku kangge angkutan
1: umum.
2: Barang-barang. Kaya to ngangkut bawang, ngangkut sembarang sembako. Dan nek pertama diundakne niku, niku tiyang sing kelas menengah ke atas. Kudune yo tetep iso tuku. Lah nek Pertalite niku kanggone rakyat jelata.
0: KTN ya, KTN jelata.
2: Rakyat jelata.
1: Mari ki nggo asin. Itu jadi jelanta.
0: Jelanta.
2: Ngoten critane ning. Darene nggih sing kanggo-kanggo ngangkut sembako iku gak diundakne, tasik dipertahane. Tapi nggih kirangan malih. Sing ngene Timur Tengah perange ditambah mempeng perang terus niku dampake
1: aduh
2: rupiah pun 18.000. Lan iku pengaruhe kewatane. Kedhele niki ning bahane tahu tempe niki. Nggih. Undake niku per kilone niku pun 2.000.
1: Kilone.
2: Per kilone. Soale nopo? Impor saking Argentina, saking Amerika. Niku kedeline saking mriko. Mangkane ning ibarate ngeten to ning Jembah Warang iku nek jagakne tangga. Niku serba gak enak ning.
1: Serba gak enak panjene.
2: Misale sampean panen dhewe. Nyelep-nyelepne yo gabai dhewe. Lombok nandur dhewe, sembarang duwe dhewe, gak jagakne tuku, gak jagakne tangga. Iku yo enak ae ning jean, gak tapek berpengaruh ate sembarang jagakne tangga negara. Nggih. Lah niku iya saenake sing ngedol awakmu bah tuku bah enggak, pokoke regane sakmene. Lak ngoten ibarate ngoten iku lho ning. Cak Wahyu yo aja ate ngresula mulane Cak Wahyu niku kepengin urip ijen ae iki
1: sama kawani rapi sama kawani rapi wedi
0: nah, iya wedi mangan opo iki anake wong iki
2: kabeh jare ning kok kuwatir kentekan LPG barang ngono iku lho duwi entek kok LPG ne entek oleh olah oleh
0: jek durung siap ngrasane sing jenenge token listrik muni, gas entek, mari ngono galon entek, aku gurung siap aku.
2: Mari ngono bensin. Nggih sak niki niku nggih ning. Pun 100.000 per kilo. Nah. Apa mboten tambah ngelu Cak Wahyu niki.
0: Mangane ku ya Allah. Kukut mari lonok balamu ki. Kanok kanok sambele ki. Ayo, dodolan gak sambel ya apa wong Suraboyoan.
2: Aduh. Lah mangkane Suraboyoan niku identik rawon ya ana setane. Lah saking pedese iku kaya pedese kaya setan jarene ngono.
0: Iya bener.
2: Iku ning nek pemanggih kula nih.
0: Saiki gak ana setane, soalnya kabeh-kabeh larat dadi rawon peri. Aduh, ya Allah rawon peri. Aduh, peri-peri.
2: Lah nggih Cak Wahyu. Wis aja pikir teman-teman kok
0: tambah botak aku. Tambah
2: kuru.
0: Tambah botak niku lho. Tambah botak aku ngene iki. Adah.
2: Lah nek Cak Wahyu niku mboten mikir teman-teman nggih. Mboten kuru ning. Tambah melebar.
0: Tambah melebar. Walah ya Allah.
2: Wen lontonge kula dume titik-titik lontonge munggah kok nggih.
0: Nggih.
2: Wis tak wandi tak kei dhisik dhewe lontonge telung iris ae ning.
1: Nggih.
2: Tak mulyono ya ngono pokoke kei telung iris ae. Nggih. Tambahi yo titik ae terus duwe sing rada akeh titikne. Nek tahune aja digoreng mateng-mateng kok kesuwen ngentekne lenga digoreng setengah semaput ngoten lho ning.
0: Setengah semaput.
1: Pokoke tok ngetok titik ngono lho.
2: Nggih. Kangge ning Dian ning Iin. Cak Toto ning Hajah Gustia. Ning Hajah Suratno kagem sedaya kemawon ning nggih. Wis tenang ae Cak Wahyu, tenang. Wis aja ati butak-butak ditutupi wike ae. Ceketok. Ceketok gondrong.
0: Ceketok gondrong.
2: Matur nuwun ning Cak Wahyu.
0: Injih, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ngeten nggih, Pak Parno. Nah, sing liyane ya apa iki ngrasakno gak mundake iki. Kemarin kok jangan-jangan gara-gara apa jenenge?
1: Sembarang mundak.
0: Sembarang mundak ya kan? Iki kanca-kanca Bangkalan iki apa iki? Gak telepon gara-gara mundak kabeh iki kowe. Cak ning Bangkalan iki apa iki ya? Ngrasakno sisan apa gak iki ning Bangkalan iki ya? Aduh, aduh ya Allah. Tapi anjene kroso banget ya ning ya. Apa sih jenenge? Mundak iki kroso banget.
1: Iya.
0: Mari ngono kemarin kok tak aku iki gak ngeh sakjane. Tanggal 10 kok podo. Kan tanggal piro kemarin se. Aku iki tanggal 9 kan aku ngancani ning ana. Tanggal 9 iki kan. Terus tak delok iki kok akeh wong sing ngantri pikirku. Di apa di SPBU SPBU iku. Tapi untungnya aku wis komplit, wis kebek aku kan sik ngrasakno rego sing lawas. Oh dalalah tanggal 10 jam 12 iku langsung berubah dadi 16.000.
1: Aku kira anu ah sing sedina Selasa ya. Rekam mari rekaman Ludruk.
0: Iya Ludruk kan, ha.
1: Iku kan mbek Eni nang Suramadu. Mulai aku cik durung mundak.
0: Oh.
1: Cik gaya pertama tipe I, mari tipe I baru esok tangi turu lu ni ngomong ngono. Kok cik ngono? Ya apa ya? Kip bensin niki ngomong ngono.
0: Berarti cik ngonangi alhamdulillah
1: gitu. Iya. Cik menangi cik kurung harga.
0: Larang.
1: Larang. Lu cik tipe I wingi ku lu. Kok cirek ngono ya lah ya semboen wis. Wis ya apa meneh katene wis jeneng wong mundak ya wis. Wis bener mundak wis. Sementing wis gak perlu lumen-lumen ya gak dolen, jaga ngai sepeda di omah. Wis gak nanti ndi ngono lah ke mono.
0: Walah, kadang ndi.
1: Iya.
0: Terus isine mek nglamun ning omah kowe.
1: Iya, seneng ngomah mengerjakan apa kun nang omah.
0: Aduh, tambah soro. Yus lah, bebek ini anak singkat gabungan mana ditampi di sini ya. Oke, yuk, lontong balap.
3: Selamat pagi, Nona.
1: Selamat pagi, Tuan.
3: Aku mau bertanya.
1: Tanya apakah, Tuan?
3: Apa benar di sini mencari pekerja?
0: Enggak sih.
1: Enggak.
0: Gak.
3: Aku lagi nganggur iki.
0: Karena kerjaan, karena sih bayar.
1: Koci, aku telah koci ngoyol-ngoyol anak iki kok gitu.
3: Aku golek kerjaan Mbak Ami.
1: Heeh.
3: Sampe sampean kok ngono aku gelem Mbak Ami. Gak dibayari lho gelem.
1: Oh iya lah.
3: Kan aku bisa kesana kesini sama dirimu.
0: Kayak kucing kembang.
1: Kucing kembang lho.
0: Iya kayak kucing nempel lah ya Allah. Duh.
1: Kucing iki lho tak critani yo. Anake cilik bayek dicokot dioyol-oyol digon nang ndi-ndi ku lho. Kepin ngamano anake.
3: Lah iya aku seperti itu.
0: Aku seperti itu
3: sih. Nang Mbak Ami, dan digaji lo gak popo. Asalkan aku bisa kesana kesini sama Mbak Ami gitu lo. Maksudnya gitu.
1: Iya, iya
3: kok. Itu pekerjaan.
1: Iya wes kon ngetar lo dong balap. Tapi sembarang larang ini kilo bensin sih emang gak wakah.
3: Lah iya.
0: Kau, mau capek dikit lah, ganti bensin lo deh.
1: Ayo.
0: Gaya banyu pet kayak lo disuntuk langsung neng motor ini.
3: Biasanya kalau ada undang-undangan BBM itu kan diumumkan sebelumnya. Itu kan kita bisa antri kan. Itu kan biasanya seperti itu gitu loh. Tapi kan ujuk-ujuk kok mundak gitu loh.
1: Mereka mendadak.
3: Alat TV kapan itu bensin gak mau duit pas. Ternyata mundak warung pak balik kan
1: di situ tuh bensin. Nah iya.
3: Kita sorong aja mis.
0: Duh, sorong sih.
1: Dah iyo.
3: Kan gak ada pengumuman sebelumnya.
0: Di sorong toko di toko sawahan yang di.
3: Toko tidak.
0: Kan. Toko tidak yang sawahan. Kempor sih gini. Halo, Capen. Sampean sinyalmu rodo hilang loh Capen. Suaranya hilang sih.
1: Kadang ngono, kadang enggak suara nih.
3: Halo.
0: Nah.
3: Hilang dah.
0: Iku mang rodo hilang.
3: Gak apa-apa. Asalkan diriku gak hilang dari Mbak Ami gitu, gak apa-apa. Kalau sinyal hilang aja lo gak apa-apa. Ini orang tante di lona aku ya. Tante, aku lek guyon. Ami, nang gudho mbek Ami ngono. Cadah ngamuk e. Mas Ayu nyopo Pak Ayu?
1: Makku, makku iku ngono. Nek rene gak nggawa. Gak nggawa apa-apa, cak ade udah nek makku.
0: Iya, iya bener.
3: Aku gak curiga.
0: Curiga apa?
3: Aduh. Mbak Chandra iki lho.
1: Oh iya kaya makne dhewe.
0: Heeh, lho iya. Lho sik, sampe lak kate gudho Mbak Ami ya kan. Ya nggawa apa ngono lho. Mosok ya utute gak ono.
1: Utute gak ono
0: jare. Lemper ke.
3: Suatu saat aku akan membawa peningset.
0: Alah bel gedes.
1: Heeh, oh. Masalah. Usah meniku njene.
3: Ya gitu
0: lah.
3: Maksudnya
0: kan biasanya
3: kan
1: kebiasaan mudah. Lo hilang. Lo hilang suara nih.
0: Cak, suara ini hilang mana lo?
3: Halo.
0: Ah, sampai.
1: Mbak pelaku melaku tadi.
0: Mbak pelaku melaku tadi. Oh, selingkuh sama toko Mbak Ami ini.
1: Iya, peniku ya apa
0: cari. Jadi emang ngejar Mbak Ami saya ini. Ambil liane.
1: Menghilang-menghilang dirimu.
3: Aku kan nyiap notali rapi ya. Tak danceng nang dukur ya. Suatu saat kalau ditolak aku lagi gantung diri gitu.
1: Kanku.
0: Ono mana kelakuane?
1: Nah iya.
0: Ya.
1: Ini salah.
3: Wah iya.
0: Jadi sampean gawe pertalite apa pertamak motor iki? Apa gawe lengo gas?
3: Pertama.
0: Loh, enggak pertama. Lah karena
3: kes ngomong sih wingi. Wingi kan mudae kan wingi to.
0: Iya, iya tanggal 10 iki.
3: Wingi itu bensin nang sawahan, kebetulan kan entek nuntun. Sawahan teko pom bensin dijar ku tidak, Pak. Tuntun yo.
0: Iya po, cedak.
3: Hebat. Oh. Tidar iki lho, tidar. Prap pertigaan iki lho. Itu tidar kono tuh, tidar rapatan kok tuh, tidar kono kene kok. Heeh. Di depan kuda iki lho. Di rumah kan sih, ya ke sawah tak tuntut, gak cintek kan ya. Ya dah, teman pertama, gue depan kan kurang lah. Tak turun balik mulai akhirnya.
1: Ya Allah.
3: Tak ngerti kan, lek, lono bensin muda. Gimana loh, kan seperti itu gitu loh. Nah, iki panganan mulai beraksi. Mulai beraksi. Isu-isu aku suku suka pecel. Ya, nang langgan aku pacar gudai biasa, lak iwak ndok iku 16.000. Ya, lah iwak empal 18.000. Iki wis mulai muda.
0: Piro 20-an kabeh?
3: Ya, muda 1000.
0: Muda 1000.
3: Hah?
0: Muda 1000.
3: Muda 1000.
0: Oh. Duh, hilang mana?
3: Biasa
0: 18. Biasa
3: 18
0: ha. Oh, tadi 19.000. Iki ilang mana iki koyo rego pertama iki sampean iki.
1: Simpang siur sampean iki tiba-tiba. Suarane kadang ono kadang enggak gregeten aku.
0: Lah iya.
3: Aku berusaha, Pak. Berusaha untuk mencari tempat yang enak gitu loh.
0: Nang ndi? Nang warung.
3: Sampai mlaku-mlaku.
1: Ya ya iku,
0: mlaku-mlaku. Aja mlaku-mlaku.
1: Lereno dhisik telepon iku.
0: Lereno.
1: Loh hilang. Blas.
3: Tapi suara sampean menggunakan api ya?
1: Iya, tapi sampean balik-balik hilang suara.
0: Suara aku nyanyi api, saya kan biar jadi. Tapi ojo nyanyi ngono ae.
3: Tapi sampean sampean ono BBM undang ini malam
0: berat-berat. Lah ya apa katanya makanane anake wong iki apa?
3: Lah iya.
0: Efisiensi jadi lemak kue larang efisiensi. Iya. Halo, tuh kan tambah ah, ya pon, matur nuwun capek endi, suaranya sampean tambah hilang tambah adoh, kayak sampean ingin menjauh dari Mbak Ami.
1: Peniku kan itu percaya.
0: Karena sudah dipercaya. Aduh, aduh ya Allah. Nah, sampai ngerasa no sisan ya, ya. Jadinya aku yang, iku ya, rodok mangkel tapi ya, kayak ya tetap bakal dituku ya neng ya.
1: Yang foto.
0: Nah.
1: Nanti dikata melaku ah.
0: Nah, iku. Apa awak di numpak bis ya tak?
1: numpak bus itu lo tujuan nanti dong.
0: Lo kan akeh bis-bis Warawiri, kok bis-bis Warawiri, bis-bis Trans Surabaya, Surabaya bis kok Trans Surabaya, Surabaya bis, terus paringono ono maneh apa jenenge Warawiri, ono bis tumpuk. Ya apa sampean masuk karo.
1: Tapi tujuan aku ke nang Mojokerto.
0: Oh iya iya.
1: Dadi gak iso numpak Riwariwi tok, gak iso numpak tumpuk. Saiki ya wis wong-wong dipikir ya pekan bensin larang, ya akeh sing numpak bise. Rawoyokan. Lah jenenge aku iki lek dikon ngadekon ya gak iso tekan oma.
0: Lah iya sama.
1: Sing nom-nom ya saiki ya gak gelem malah masih wong wis tuwek ya gak nak sih gelem ngalah, rena renam renam arah abg abg ya tapa, tulan HP kan delok sekitar ini kau lengkon.
0: Gorong belum apa, gorong mana sampean di apit apit kuno kan?
1: Wes, ya lu yang kau yang paling gak iso aku iki wes.
0: Ya Allah.
1: Kalau wes malah pengi pengi dedek, yang penting aku numpak sepur.
0: Ya wes kok dilanjut mana ya?
1: Tangir si lontong.
0: Monggo ngirisan lontong dhisik, Cak Ning, aku melok ngirisi lontong.

0: Maning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Yo, ditutukno dodol lontong karek titik wis masih regane mundak yo cek payu. Wong-wong gemet kan yo ro kabeh nek sembarang-sembarang kularang.
2: Tapi kadang-kadang ono sing gak ro.
1: Iya.
2: Njaluke sik teko apa ya?
1: Glane. Lontong balap biasa ae. Sakmene saiki dadi sakmene ngono kadang tapi yo jarang. Tapi akeh sing ngerti. Sebab ya wong ya apa ya wis kuwabe mundak.
2: Benar, apa mana kan kedune ya langsung mana dhewe ngerti pedagang iki kan gak seberapa lah njupuk untunge. Tapi ya mundak ya aja larang-larang. Soale kaya apa kan dhuwitku ya gak mundak dhuwit jajanku.
1: Iya sih, aku ya gak munda. Aku iyalah ya wis syukur ya wis baban wis tetep bersyukur wis bapa. Sing penting awak dhewe kuwi jalan menerima dengan apa adanya wis gak oleh ngrusul-ngrusul nemen engko tambah botak, engko tambah tinggi-tinggi sekali ya. Dadi wis gak ae. Wis gak mikir.
2: Tinggi sekali.
1: Iya, engko tak cek nomor tinggi. Ikine tinggi. Iki tinggi wah. Akhire tinggi-tinggi sekali ngono.
2: Semuanya lagi
1: semuanya,
2: ya.
1: Semuanya iya. Wis gak.
2: Gak salah siji.
1: Gak salah siji.
2: Kabeh. Kabeh dhuwur ya kan. Tapi ngomong-ngomong nih, kan iki kan berarti gase kan munda, bensin kan munda. Mari ngono sampai plastik itu ya kan.
1: Wis ketiko nek plastik.
2: Iya, wis ketiko ya.
1: Wis ketiko.
2: Rasane ya apa? Kabeh-kabeh munda.
1: Jenenge HP ku lho, benina iki ana telepon teko penipuan-penipuan. Ora tau saya penipuan ya gak angkat.
2: Iya aku ya iya.
1: Iya, lho, ngene iki telepon bandino.
2: Acarno lah aku ya.
1: Penipuan-penipuan.
2: Ini kilo yo, wes KBKP munda, tapi penipuan-penipuan itu yo wakeh sih.
1: Iyo.
2: Oh, no ya bangga.
1: Sing, bangga siapa aja?
2: Sinawari, opolah. Duh lah, ada ribut. Orang sih kata gabungan di tempat di saya, orang sih kata balik ki. Kayak kangen ambek lontong yang mana?
1: Halo, lontong balap.
2: Halo. Cek bentar. Kalau lontongnya ibu.
3: Mas yo tidak pengen nembak. Yo pancen nenek. Opo muda.
1: Opo iku kok kena ngono. Kerungu gak sampean?
2: Sampean kerungu suara nih aku boten.
3: Kerungu suara.
2: Tapi suaranya sampean kok mendelep. Coba sampean telepon Bali ya. Dicoba lagi. Aku kok bingung apa iki ya. Enggak wis mati dhisik mati. Seperti mati lampu ya. Halo.
3: Halo.
2: Iki baru sip. Suarane bener-bener metu iki.
3: Ngene mang lho ning entase enten sing takok tahu ku golek sing rego 1000-an lho. Kadaan ngene lho golek tahu rego 1000-an iki lho ning. Kok cek nemene gak tau sapa pasar to ya apa blongo tempean.
2: Oh utawa dhek kebiasaan nggih dhewe tahune.
1: Ngene iki ngene ku mawon sampean tu geli.
3: Lah boten kula tugeli kula oklek-oklek. Romantun ngoten kula bungkus ngangge boten ngangge plastik ning. Ngangge koran ning.
1: Omah lede ajur koran-koran.
2: Ya bose.
3: Dhe tambah kandel tahune ketambahan koran iku mang templek ngoten lho.
1: Iya lho.
3: Ngoten iki lho ning. Apa maneh ya. neng pasar ngene iki bermacam-macam tiang neng. Ya wis tahu golek sing murah iku ya wis. Nek gak ono ya ya gak mangan tahu ya gak apa-apa
1: ngoten neng. Nggih, oh ala yo yo.
3: Anjene tiang kathah ya neng.
1: Nggih.
3: Mangane iku macam-macam neng. Lontongnya kula borongnya kabeh di nang pokut nang mpun jam songon iki nang wis tak tutune sinten sing purun mriku mpun. Matur nuwun ning ngoten mawon Cak Wayu.
1: Nggih, pun nggih matur nuwun ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Lha ya wis jeneng wong. Kok
2: banget niku sak apa tahu sak 1000.
1: Lah iya.
2: Oh, mungkin jaluk iku sak iris.
1: Sak iris jaluk mah parno takono
2: geli. Iya, itu geli.
1: Iya, wis wis cek wak lonang wis entek yoan ditebas Pak Parno. Aku katene arisan Dharma Wanita.
2: Ono maneh.
1: Ono maneh wis diarep.
2: Persatuan Dharma Wanita dodolan lonto balap.
1: Dodolan balap wis mari. Iki badine tak kene tuku jajan. Gawe kaya Dharma Wanita iku.
2: Oh iya wis lah.
1: Sukuan Dharma Wanita.
2: Allah ya Allah, ya wis.
1: Ya wis sepura karo cak ning kabeh ben ono salahku. Wis aku pamit ya. Assalamualaikum.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

0: Janeng woro-woro mare Wahyu Jan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ponorogo nyiapno penerapan kawasan tanpa rokok utawa KTR di sejumlah taman ambe ruang terbuka hijau utawa RTH nduwene pemerintah daerah dadi upaya nyiptane ruang publik sing sehat, nyaman, ambe ramah keluarga. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah lan Pertamanan DLH Ponorogo Adi Fahrianto iki nyatane lah penerapan KTR iki dadi tindak lanjut saka Perda Kabupaten Ponorogo nomor 4 tahun 2024 tentang kawasan tanpa rokok. Lan tahap awal iki DLH bakal masang papan larangan ngerokok caning di sejumlah panggon strategis taman AWRTH sing akeh dikunjungi karo masyarakat. Nyanda kabar liane caning, pemerintah Kabupaten Lumajang nguatne langkah efisiensi belanja operasional dadi strategi jaga keberlanjutan pelayanan publik lan program pembangunan di tengah mundhake rego bahan bakar minyak atau BBM non subsidi lan mundhake biaya operasional pemerintahan. Bupati Lumajang Indah Amprawati caknya nyatane lah efisiensi dilakoni ambek pemerintah daerah iki gak cuma duweni tujuan ngurangi pelayanan tapi yang optimal no caknya penggunaan anggaran ben lebih fokus di program-program sehingga kayak manfaat langsung di masyarakat. Caning iku mang woro-woro barek wayuhan mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kuah. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lontong Balap Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jadi yang lanjut mana? Awak dhewe di Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Tapi khusus saya jadeng, saiki aku bakal ngobrol-ngobrol kalian ngancane Wayu Cang sing sampe rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya jadeng, ya kan? Sapa maneh jadeng langsung aja tak sapa dhisik untuk di hari ini wis ana Cak Muhammad Sofa Fuadi, manajer bidang penghimpunan dan pengembangan Al Haromain ya. Sing samrawatan studio Pro 4 RRI Surabaya tak sapa dhisik. Sugeng Kanjeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Kanjeng. Ya Wahyu Chan.
1: Sampeyan piye kabare?
2: Alhamdulillah sehat tahes.
1: Sehat ya. Sehat iki kok ono apa iki? Ono sing go tali, ono sing nggowo apa iki? Banner-banner. Nang ngarep iki kate ono demo ta ya apa sih iki? Sajane wong kantor iki piye to ya sajane ya. Tapi ya wis lah ya, kita gak usah ngereken sing iku nang ngarep ki ya. Aku pengin ngobrol-ngobrol ambek sampean ya, Cak Sofa ya.
2: Siap.
1: Sik to, sampean iya Cak Fuad ya.
2: Iya. Sofa Fuad bisa. Sofa.
1: Sofa kok dikirano kayak sofa, kursi. Jadi kok Fuad kok dikirano anak Tri Risma hari ini, bingung aku saja nih. Iya apa coba?
2: Konco-konco nyelok sofa.
1: Aja
2: sofa.
1: Ya siap. Oke. Iya, ini kan apa dia? Maring ini maring katanya suruhan lo ya. Maring ini tahun baru Islam, ya kan? Kemarin kita sudah hari besar ya, maksudnya Idul Adha ya kan, hari besar wis mari. Saiki mantan-mantan. Mari ngene saiki arek awak-awak iki mari ngene surawan. Jane lho ya, jane arek arek yatim piatu to panti asuhan iki lagi akeh kegiatan. Ya kan, syukur-syukur lah semua mantanan iki kan ono sing di Instagram iku Cak. Wong mantanan iki mewajibkan satu undangan itu membawa
2: satu anak
1: yatim. Iku aku seneng banget dulu Tapi ya berarti kan hitungannya lah, biasanya mantanan iki kan cateringannya 500 ya dikali lelurut, kali no, berarti kali telu ambek anak yatim iki. Berarti sedekahnya wakeh wong iki ya.
2: Luar biasa.
1: Alhamdulillah. Iku ya lak sumpamane ana sing kegiatane kaya ngono ya kan.
2: Yes.
1: Lah gak ngono ya biasane ya Idul Adha iki biasane arek-arek panti asuhan iki ya syukur-syukur lah ya ana kegiatan ya apa namane ngewangi
2: kurbanan
1: dan segala macam ngono kan ya wis Jawa agak-agak kegiatan lah ya. Oke, tapi aku penasaran iki kebiar Muharrame 1448 Hijriah iki kira-kira sampean kate ana kegiatan apa, Cak?
2: Oh, nggih, siap.

0: koyo ini Indonesia itu jadi budaya cak. Mm-hmm. Bulan Muharram ini sering di berbagai tempat masjid bahkan yang tonggo-tonggo yang sekitar rumah itu mesti Muharram itu ayo santunan anak yatim ngumpul anak yatim terus kayak amplop siji-siji kayak ngono iku. Nah iki ternyata enggak cuma-cuma sekedar seperti itu, ada sejarahnya, memang ada sejarahnya dan ada landasannya. Dulu apa sih niku sing jelas landasannya nggih teko para guru nggih dari para guru, dari para ulama yang mengajarkan ya bulan Muharram iki diisi hal-hal sing paling apik, sunah-sunah yang bagus karena Muharram ini salah satu bulan mulia. Nah, bulan mulia ya dimuliakan salah satunya dengan gerakan ya kita memuliakan anak yatim. Nah, mm-hmm. seperti ini nggih. Nah, itu gebyar Muharram khususnya nanti kalau kita setiap tahun itu di Al-Haramain ini sudah sering melaksanakan kegiatan gebyar Muharram. Nah, ini tagline kita setiap tahun Cak, gebyar Muharram itu. Setiap Muharram kita selalu mengadakan yang namanya santunan yatim dan duafa. Nah, itu acaranya dibungkus seperti apa? Kita semua tahu gih, tanggal 9-10 itu pasti ada puasa yang namanya Tasu'a Asyura. Nah, tanggal 10 itu puncaknya. Nah, kita puasa terus habis itu sore hari kita berkumpul itu bersama anak yatim yang jelas karena kegiatan ini nanti dibungkus dengan santunan. Mm-hmm. Jadi sore hari itu kita biasanya ada zikiran terlebih dahulu, kita namanya zikir istighfarat, kita mohon ampun di hari Asyura itu. Mm-hmm. Tanggal 10 Syura atau 10 Muharram, setelah itu santunan anak yatim, setelah itu kita buka bersama senang-senang sama anak yatim. Mm-hmm. Itu setiap tahun sudah kita laksanakan di bahasanya di jamaah kita di Lajjal Haramain dan seluruh cabang yang ada di Lajjal Haramain. Tahun kemarin itu sebanyak 1044 anak yatim.
1: Wih, akhirnya.
0: Dari total seluruh tempat yang kita laksanakan 1044 anak yatim itu yang tercatat. Belum tercatat yang berapa. Nah, itu 1044 anak yatim. Harapannya tahun ini jauh lebih banyak harusnya.
1: Loh, kalau segitu banyaknya?
0: Yeah.
1: Itu dipusatkan di mana? Kalau tahun lalu di mana?
0: Kalau pusat kita kan ada di Surabaya.
1: Yeah, mas.
0: Pusatnya kita di Surabaya, cuman kegiatan ini tidak dilakukan secara terpusat, tapi di tempat-tempat apa itu ya biasanya pondok kita, terus kantor kita yang ada di kota-kota atau di wilayah-wilayah yang
1: lain. Oh, berarti terpencar juga ya pelaksanaannya, tapi serentak.
0: Serentak gitu di tanggal ya. 10 itu dan sore hari. Jadi zikir istighfarat sore tanggal 10 sore, terus santunan yatim buka bersama. Buka puasa Asyura itu.
1: Wah, ya. Keren banget iki ya. Aku pengin melu po tanggal 16 ya.
0: Kalau tanggal 16 itu tanggal satunya. Nah, ini kegiatannya tanggal 10 Muharramnya.
1: Oh,
0: nah,
1: tanggal berarti tanggal
0: 26. Yes. Oh, 26 Juni.
1: Dina Jumuah ki ya.
0: Ya.
1: Bu, Jumat apa iki? Jumat Kliwon.
0: Halo kan, balik bisnis mana iki.
1: Tapi ngomong-ngomong, tapi seru loh ya. Maksudnya gini, berarti besok ini teman-teman saka Al-Haramain iki bakalan ngumpulne kira-kira insya Allah bakal ngumpulkan berapa anak yatim targetnya insya Allah di tahun ini. Kalau di tahun lalu kan udah 1000 lebih
0: ya.
1: Tahun ini
0: kita insya Allah, tahun ini kalau pinginnya ya, pinginnya karena kita satu secara lembaga kita sudah diakui secara nasional. Jadi kita kalau tahun kemarin itu kita fokusnya masih di area Jawa Timur saja. Jadi 14 kota itu di area Jawa Timur. Nah, karena status kita saat ini sudah nasional, kita pengennya lebih banyak lagi ya, meluas. Targetnya kita menyentuh angka 4000.
1: Ingin menyentuh angka 4000.
0: 4000 anak yatim.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 4000 ini gimana cara merealisasikan? Ya, kita mengajak masyarakat, ayo. Monggo yang pengin nitip sebagian hartanya nanti bisa disalurkan pada kita. Lajjal Haramain siap insyaallah mentasyarufkan, menyalurkan ini kepada anak yatim di tanggal 10 Muharram besok.
1: Nah, tuh ya jane ya Lajjal Haramain ini memang menjadi salah satu lajis yang juga kegiatannya ya banyak ya gitu ya, ya. Tapi betul, memang kebanyakan memang menyentuh untuk teman-teman atau anak-anak yatim piatu gitu ya Cak Neng ya. Ini memang menjadi fokus. Jadi insya Allah Cak Neng ya, kalau dengan pingin menyisihkan hartanya begitu kan, atau menyisihkan uangnya, monggo melalui Cak Sofa Niki, melalui konco-konco coking Lajjal Haramain, insya Allah bakal tersalurkan. Khususnya untuk mau, kalau mau dalam waktu yang terdekat ya, ini tadi ya yang dijelaskan sama Cak Sofa tadi ya, yaitu adalah Syura Niki atau Muharram ya Cak Neng, tahun baru Islam Cak Neng ya. Ini nanti insya Allah tanggal 26
0: ya, 10 Syura,
1: 10 Syuranya gitu ya. Dan ini nanti Cak Neng ya.

0: 10 surat atau tanggal 26 Juni ini, berarti insya Allah kalau pesertanya hampir 4.000
1: targetnya kita.
0: Targetnya.
1: Yeah.
0: Nanti di mana pusat atau ada nggak nanti akan kita nanti yang paling besarnya nanti akan dilaksanakan di sini gitu.
1: Ya, harapannya nanti ya, tetap di kantor pusat di Surabaya kita siarkan juga. Mm-hmm. Semoga terrealisasi. Nanti akan kita siarkan melalui ya lembaga media sosial kita, baik itu Instagram maupun YouTube dan lain sebagainya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, nanti dari para pendengar atau dari para dermawan yang ingin menyaksikan langsung,
0: atau kepingin seru-seruan langsung sama teman-teman apa arah-arah yatim piatu ya Caning ya,
1: boleh
0: monggo loh, karena insya Allah nanti acaranya seperti apa, ada konsep gak? Kayak tahun lalu mungkin bisa digambarkan
1: ya,
0: agar tahun ini nanti mungkin Caning yang di rumah itu bisa membayangkan bahwa oh kurang lebih akan seperti ini gitu ya.
1: Ya
0: monggo.
1: Kalau ini ya khusus untuk tanggal 10 itu Cak, jadi kegiatannya kita ini ya, karena sunahnya di tanggal 10 itu kita berzikir ya, meminta memohon ampunan istighfarat. Jadi ada dari guru kita itu ada amalan yang namanya istighfarat. Jadi kita mengajak para hadirin yang hadir pada hari itu. Nah, sekaligus nanti persiapan juga sama anak-anak yatim. Jadi anak-anak yatim sama jamaah-jamaah yang datang itu kita ajak untuk zikiran istighfarat itu namanya. Nah, setelah zikiran istighfarat ya, startnya biasanya dimulai ini ya, habis asar 3:30 jam 4-an lah. Nah, terus habis itu kita baru, barangkali nanti ada tausiah. Tausiah itu ya semacam apa ya, kayak ada wejangan sedikit lah untuk kita, khususnya tanggal 10 Muharram dan kaitannya dengan anak yatim itu seperti apa. Nah, setelah itu baru prosesi santunan anak yatim. Nah, santunan anak yatim ini nanti barangkali dari para dermawan atau donatur pingin hadir langsung, monggo tinggal hubungi kita lembaga amil zakat Lasital Haromen. Mungkin dari panjenengan dari lokasinya di mana bisa datang ke tempat kegiatan yang terdekat. Misalkan di Surabaya ini kita sentranya ada di Ketintang, nanti di Sidoarjo kita ada, nanti di Gresik ada, di Lamongan ada, Bojonegoro ada, Malang juga ada.
0: Malang juga ada.
1: Ada, ya.
0: Nah, sampean kok nang ndi iki?
1: Saya di Bojonegoro.
0: Ngopo kok sampai aduh banget nang Bojonegoro iki? Sampean pulang apa?
1: Ya dinasnya kan di Bojonegoro.
0: Oh, di nanti insya Allah ditugaskannya di sana.
1: Di Bojonegoro, betul.
0: Oh, kalau tahun lalu jenengan
1: di Madura.
0: Di Madura?
1: Ya, Bangkalan.
0: Bangkalan, oh dekat sini ya. Yes. Tapi tetap aja ya, luar dinas, dinas luar gitu maksudnya, DL gitu ya. Oh, berarti kalau ini nanti gak pernah ngerasain di kantornya langsung di Surabayanya?
1: Pernah.
0: Tahun?
1: Berapa tahun yang lalu ya?
0: Berapa tahun yang lalu ya? Tapi seru ya, Cak ya.
1: Seru.
0: Kalau di kalau tahun lalu kayak jenengan di Bangkalan itu gimana? Programnya, acaranya itu seperti apa sih keseruannya?
1: Ya, kita bisa ini ya, komunikasi dengan anak yatim ya. Jadi kita ngajak ngobrol anak yatim, terus yang mungkin yang udah agak besar yang bisa kita ajak ngobrol. Kalau yang kecil-kecil ini kan biasanya masih
0: malu-malu
1: ya,
0: gitu
1: ya. Malu-malu
0: belum pernah ketemu sama orang, mungkin belum pernah ketemu sama orang banyak dalam tanda kutip gitu kan. Karena memang lingkupnya ya mungkin hanya di panti asuhan kalau anak-anak kecil gitu ya. Kalau yang udah besar kan ya mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya gitu ya. Oke, Cak Sofa, tapi kalau untuk di tahun ini kan akan apa ya, diambil mana ya jangkauannya ya, karena memang tadi targetnya adalah sampai 4.000. Petangnya uangnya wakil banget deh, gue anak yatim piatu nih. Emang Al-Haromen itu berapa orang sih personilnya?
1: Kalau personil kalau cakupan dari kejamaahan kita itu sudah sangat luas ya. Jadi kita kan ini ya yayasan yang skalanya sudah nasional. Kita paling barat itu di Batam ada, di paling timur di Papua juga sudah ada.
0: Sudah ada. Lah yang maksudku kan sampai petangnya wong iki gak main-main buka volunteer lah sampean.
1: Iya, pasti. Kita kan ada volunteernya.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Aku pengin daftar kayak.
1: Kita pasti ada relawan-relawan kegiatan-kegiatan seperti
0: itu. Pasti ada.
1: Pasti ada relawannya.
0: Oh, wah, seru juga tuh ya, nambah-nambah pengalaman Cak Ning soalnya ya kan.
1: Iya.
0: Soalnya gak mungkin lah ya kalau di maksudnya dalam tanda kutip lah personil yang jenis teko Al-Haromen ini wah kayak ya oke lah ya, petangnya bu mungkin bisa dihandle, tapi lah enggak kan ya, wah ya apa ya kelangkabut itu ya.
1: 4.000 kan juga tersebar ya, enggak cuma satu tempat di Surabaya saja. Ya jadi 14 yang sudah jelas saja, 14 kota ya di Jawa Timur ini sudah jelas 14 kota,
0: 14 titik ya, 14 kota.
1: Di Jawa Timur saja ya.
0: Di Jawa Timur ya.
1: Nanti belum di luar Jawa Timur.
0: Di luar Jawa Timur. Nah ini nanti mungkin ya Cak Ning ya. Tapi insya Allah nanti informasi nih ya, itu bakalan ada di Instagram.
1: Betul.
0: Di Instagramnya Al Haramain itu seperti apa? Instagramnya namanya?
1: Laziz Al Haramain di Instagram.
0: Laziz Al Haramain.
1: Cukup diketik Laziz Al Haramain, insya Allah sudah pasti muncul. Dari sekarang sudah kita posting kok kegiatan-kegiatan ini ya, menyambut kegiatan momen Muharram ini sudah kita posting. Jadi sambil lalu kita mengedukasi, memberikan pengarahan kepada masyarakat ya, bahwa kegiatan Muharram ini sangat bermanfaat. Kita ingin memuliakan anak yatim di momen ini ya. Jadi tidak hanya kita yang memuliakan, tapi kita mengundang para donatur, para dermawan, barangkali ingin menitipkan sedikit hartanya kepada kita. Banyak juga gak apa-apa sih.
0: Amin ya Allah. Akhir-akhir sodako gak ngarah kalong kok apa hartanya ya kan, malah nak isono malah nambah.
1: Amin. Yeah, nah itu nanti sambil lalu menuju hari H kita kumpulkan terlebih dahulu. Nah dikumpulkan terus habis itu kita kelola, disiapkan dalam bentuk bingkisan yang paling baik kepada anak yatim. Nah, yang barangkali mungkin menjadi penyemangat itu seperti ini, Cak. Yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, barangkali angka 50.000 dari panjenengan kalau diberikan secara langsung ke 10 anak yatim kan berarti cuma 5.000-an. Tapi kalau 50.000 itu dititipkan kepada kita, mungkin di salah satu tempat saja itu sudah bisa mendukung untuk lebih memuliakan lagi. Dalam artian memuliakan itu, kemasan yang kita berikan kepada anak yatim itu akan lebih besar lagi. Nah, misalkan contoh 50.000 kali 10 orang aja udah berapa?
0: Betul.
1: 500.000. Betul. Nah, misalkan ini untuk 5 anak yatim, berarti per anak yatim sudah dapat berapa? 100.000-an. Nah, jadi ini adalah pentingnya gerakan bersama kejamaahan itu seperti itu. Jadi 50.000 dari satu orang itu baik, tapi akan jauh lebih baik lagi kalau 50.000 dari 1.000 orang.
0: Nah.
1: Itu jauh akan luar biasa. Sangat mendukung gerakan kita, nanti jangkauan kita kepada anak yatim akan lebih banyak. Apa yang kita berikan kepada anak yatim juga akan lebih layak. Dalam segi, mohon maaf, amplop, barangkali kita memberikannya dalam bentuk amplop atau yang ini kan anak-anak yatim, anak-anak sekolah kan lagi liburan nih. Nah, barangkali nanti bingkisannya kita merupakan untuk apa ya, semacam peralatan-peralatan sekolah yang menuju tahun ajaran baru.
0: Ya, Juni Juli kan mau masuk kan mereka.
1: Iya, nah salah satu kantor kita di Lumajang itu juga setiap tahun melaksanakan event yang sama. Jadi back to school untuk anak yatim. Bingkisannya itu berupa ini ATK sekolah. Peralatan sekolah, misalnya ada sepatu, ada buku, tas dan lain sebagainya.
0: Aku kayak saja nih ya, gak bisa bayang apa, mungkin pengen bayang nolak sama mana Laziz Al Haramain ini berkolaborasi gitu ya. Jadi pemerintah kan ngomongin kan sekolah ini gratis.
1: Yes.
0: Tapi nyantannya kan yura gratis banget ya kan. Tapi maksudnya gini, kolaborasinya itu dalam artian sekolahnya gratis, tapi sing kayak kemang kan ono bingkisane toko Al Haramain ngono kan. Ya ono sepatu, ono tas, ono buku, ono pensil, ya ono petelote, ono penggarise, ono penghapuse lho kan. Insyaallah malah bener-bener dadi ini gratis banget to Cak Ning ya. Tapi memang buat keluarga yang tidak mampu utawa sing yatim piatu
1: ya, jelas,
0: kan
1: jelas.
0: Gitu ya. Yeah. Itu sing diharapno sakjane ya Cak Ning ya, lah iso kolaborasi kayak ngono tambah apik banget ngenten ya. Karena anak-anak yatim ini ya apa ya, spesial gitu ya Cak Ning ya, kalau di mata saya sih mereka itu sangat spesial. Betul. Gitu ya. Jadi gak boleh dilupakan gitu loh, atau disisihkan ya, baik itu dari mendapatkan kelayakan hidup dan juga pendidikan itu juga sangat penting sekali.
1: Sangat penting.
0: Gitu. Betul. Ya. Oke, nah ini kira-kira biasanya untuk teman-teman ini untuk anak yatim, kalau tahun lalu bingkisannya kalau untuk tahun ini insya Allah bingkisannya juga akan berupa alat sekolah, insya Allah.
1: Apa itu kita melihat ini ya, apa itu kebutuhan dari setiap tempat. Jadi
0: berarti beda-beda ya.
1: Beda-beda. Cuman secara budget sudah kita tentukan.
0: Oke, sudah kita tentukan.
1: Ya. Oke. Secara budget sudah kita tentukan. Jadi kayak tahun ini kita budget 200.000 per anak yatim. Insya Allah seperti itu. Insya Allah, insya Allah. 200.000 per anak yatim. Nah, nanti 200.000 itu kita rupakan apa saja? Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan di wilayah-wilayah tersebut. Misalkan di Surabaya nanti budget 200.000 itu pantasnya untuk apa? Kan beda-beda. Harga iya, di sini sama harga di Bojonegoro kan beda.
0: Iya, betul, betul.
1: Harga di sini sama harga di Lumajang kan beda. Mm-hmm. Ya, kita apa ya? Sesuaikan dengan kapasitas.
0: Nah, oke. Okay. Tapi Cak, kalau seandainya kita mau ikutan gitu, ingin ngeramekne. Jadi aku pengen nyumbang, kalian teko ngono gak apa-apa?
1: Bisa, bisa banget. Kita monggo nanti bisa konfirmasi kepada nomor customer service kita ya. Di IG itu sudah ada, nanti di flyer-flyernya flyer-flyer kita nanti majalah ini kita tinggal untuk jenengan. Ya, nanti bisa koordinasi langsung dengan CS kita. Nanti misalkan dari siapa dermawan yang pengen ikut gabung di kegiatan kita, tinggal tentukan jenengan lokasinya di mana. Mm-hmm. Misalkan tentukan lokasi, minta info lah kepada CS kita, customer service kita. Mm-hmm. Lokasi terdekat di mana, nanti jenengan bisa sesuaikan. Misalkan Cak Wahyu rumahnya asli Surabaya ya?
0: Iya, Surabaya.
1: Surabaya itu
0: aku di Surabaya coret kayak Darjo kan, aku Surabaya weh.
1: Surabaya itu gak cuma di Ketintang, Cak. Mm-hmm. Kita jamaah-jamaah kita itu mulai dari yang ada di Kenjeran juga ada nanti kegiatan.
0: Oh, insya Allah. Oh, bahkan sampai ke pecah-pecah gitu juga ya?
1: Terpecah-pecah. Berarti, di Surabaya pun itu gak nanti terpusat di ini.
0: Oh, di kantor gitu gak?
1: Ya, di kantor ada.
0: Enggak, maksudnya gak terpusat di kantor, tapi malah justru juga di Surabaya ini malah pecah-pecah juga.
1: Pecah-pecah juga.
0: Ada di mana-mana gitu ya. Sangar ya berarti.
1: Karena ini ya, satu, kita untuk mengakomodir anak yatim dari berbagai tempat ini kan juga dalam tanda kutip.
0: Oh iya, nanti kan butuh transport tambah gede lagi. Ya. Malah kok dikurangi mana aja loh, ya kan wis sakmono we.
1: Jadi mending uangnya itu atau
0: dimaksimalkan untuk anak yatimnya daripada tuku bensin larang ojo. Saya bensin muda mau mangkel aku gak usah. Timbang tuku bensinnya mending kayak are-are kayak panganan apa susu ngono deh ya.
1: Iya, betul.
0: Mending ngono kan ya lumayan 16.000 kayak tuku bakso perang mangkok kayak. Oh, sak mangkok sih sak jane.
1: Bojonegoro orang mangkok.
0: Oh, Bojonegoro orang mangkok. Lah bangalan perang mangkok. Aduh. Oke, Cak Safa kita mau jeda dulu ya. Siap. Nanti kita bakal lanjut lagi karena aku masih penasaran juga. Karena kan track recordnya mungkin dari tahun sebelumnya Cak Ning mungkin jenengan belum mendapatkan atau yang sudah bantu tapi belum mendapatkan laporan gitu ya kan. Kegiatan itu seperti apa dan mungkin ada kegiatan apa-apa sih di masing-masing daerah pasti nanti kan ada ya. Ada masing-masing cerita dan juga ada masing-masing ragam acara begitu ya kan, karena nggak mungkin sama dari setiap daerahnya. Nanti kita bakal ngobrol lagi sana. Sama ini singkat lewat Ojo Ning Dindi Pancet di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya jadi.
2: Alhamdulillah anakku oleh prestasi maneh tekok sekolah. Yo prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Bangga nduk ibu karo awakmu nduk. Iya bu, aku yo kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
3: Iya toh nduk.
2: Iya bu.
3: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
2: Iya,
3: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe maju no negara iki, nduk.
2: Iya,
3: apa maneh saiki ya pikiren.
2: Iya, Bu.
3: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk, mulai Sabang sampai Merauke.
2: Iya bu, aku yo bakal nerusno perjuangane pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
3: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
2: Ya bu,
3: pesene ibu. Terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, ajak nduk kanca-kancamu.
2: Iya bu.
3: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liya.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Londong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning balik mana kalian Wahyu Candek Londong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Becak sofa si San Cak Ning Sokol Aziz Al Haromain ya. Nah, mungkin ikemang ya Cak Ning ya. Saya kan ikemang kan sempat terputus ya Cak Ning informasi ini ya. Kanggo sampean mungkin sing wis dadi dermawane Ndek Aziz Al Haromain ya kan. Tahun kemarin kan memang Al Haromain ini insya Allah setiap tahun ini ngadane sing jenenge Muharram ya santunan kan atau santunan anak yatim iki sing bertepatan begitu ya. Nah, yes. Kalau tahun lalu Cak Ning iki 1000 lebih ya anak yatim yang disantuni. Nah, sekarang insya Allah targetnya adalah 4000. Tapi bagi sampean sing mungkin Cak aku kemarin iku tahun lalu iku melok dermawane atau tahun lalu aku melok nyumbang tapi aku gak melok teko tapi aku gak ngerti laporane dan segala macamane. Nah, saiki mungkin Cak Sofa iso diceritane dhisik. Cak Sofa, Dek, setiap daerah iku ya apa sih Cak emangnya kok sampai bisa 1000 lebih, bahkan ini nanti juga mau ke hampir menyentuh angka 4000 targetnya. Yes.
2: Ya, karena ini ya, kantornya kita, cabangnya kita kan sudah menyebar cukup luas. Jawa Timur ada 14 atau 15 bahkan, terus di Jogja, Jakarta ada. Nah, terus pondok-pondok cabangnya kita, nah ini Cak, spesialnya alhamdulillah berkat guru kita. Kita punya pondok cabang sebanyak 124 cabang.
1: 124 cabang, oke baik.
2: Menyebar dari ufuk barat ke ufuk timur. Nah, ya ini, jadi kenapa kita bisa menyentuh di angka 1044 itu karena kolaborasi kita dengan pondok-pondok cabang itu, Cak. Jadi ya seperti tadinya tak sampaikan, kenapa kok enggak di kantor pusat saja, ada di Kenjeran dan di tempat-tempat lain. Ya salah satunya di Kenjeran itu juga pondok cabang kita. Dari pondok cabangnya Al Haromain. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini apa itu kegiatan-kegiatan kita, laporan kegiatan insyaallah akan selalu kita update kepada para dermawan dan donatur. Tinggal monggo dari para dermawan atau donaturnya Aziz Al Haromain yang barangkali ketinggalan info dan sebagainya, stay tune di medsos kita. Medsos kita insya Allah setiap program kita akan selalu kita update di medsos kita, khususnya di Instagram ya, karena saat ini yang mungkin paling sering dikunjungi orang-orang Instagram dan TikTok. Nah, itu sering kita upload kegiatan-kegiatan kita, terutama untuk santunan anak yatim yang tahun kemarin. Kita perjelas lagi, tahun kemarin 1044 anak yatim.
1: 1044.
2: Nah, monggo tahun ini kita bareng-bareng gerakan berjamaah bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan Gebiar Muharram bersama Al Haromain. Nah, nanti kita targetkan bismillahirrahmanirrahim 4000
1: anak yatim gitu ya. Nah, kalau kalau untuk rangkaian acaranya, nah kan tadi kan sempat ya, mungkin dari daerah ke daerah. Saya juga penasaran juga sebenarnya. Kayak jenengan tahun lalu di Bangkalan ki. Nah, di Bangkalan itu programnya atau acaranya seperti apa sih?
2: Hampir rata sama, Cak. Kalau kegiatan kita di tanggal 10 itu hampir rata sama. Cuman memang kita itu kegiatan untuk anak yatim itu tidak berhenti di tanggal 10 itu saja. Nah, itu yang penting. Kita ada kegiatan yang namanya apa itu, beasiswa untuk anak yatim juga ada. Beasiswa sekolah, beasiswa mondok bagi santri atau siswa-siswa anak yatim duafa itu kita ada. Jadi rangkaian kegiatannya itu. Jadi nanti kalaupun misalkan, nah, biasanya kita kemas dengan ini, Cak. Gerakan orang tua asuh programnya itu. Nah, itu spesial beasiswa untuk anak yatim dan duafa. Barangkali nanti ada apa itu, pasti akan kita kabarkan di media sosial kita bahwasanya saat ini kita membutuhkan orang tua asuh untuk si fulan. Nah, misalkan ada siswa namanya Ahmad, dia asli dari mana, terus background keluarganya apa. Nanti akan kita kabarkan di medsos kita. Saat ini kondisinya seperti ini, dia butuh orang tua asuh untuk pendidikan Ahmad tadi. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan kita dari yatim 10 Muharram ini. Ya, kita pernah di Pare juga ada pelatihan untuk anak-anak yatim sama anak-anak duafa itu. Anak-anak ya, biasanya anak-anak. Kita latih keterampilan buat buket dan lain sebagainya. Yang ada nilai ekonomisnya. Barangkali nanti kita bisa memfasilitasi untuk membantu menjualkan. Nah, dari hasil karyanya anak-anak yatim tadi. Satu, kegiatan kita bungkus sebagai edukasi kepada anak-anak yatim. Kedua, dari hasil itu nanti akan ada nilai ekonomis nih kalau dijual. Paling tidak membantu dari anak yatim tersebut atau si anak yatim atau duafa ya. Anak yatim atau duafa membantu paling tidak ada penghasilan dari keterampilan yang sudah kita ajarkan.
1: Yes. Oke. Okay. Wah, seru banget ya Cak Neng ya. Sampai kalau yang anak asuh itu tak kira anak asuhnya di apa cuma sehari aja gitu loh.
2: Tidak.
1: Jadi mungkin diajak have fun, mungkin ya diajak jalan-jalan, diajak belanja, setelah itu sudah selesai.
2: Itu juga ada kegiatan kita seperti itu.
1: Oh, dia juga? Nah,
2: ada.
1: Apa itu namanya?
2: Ya, apa itu santunan anak yatim, cuman kita bungkus dalam kegiatan yatim, anak yatim berbelanja. Nah, jadi kita ajak ke toko, kita apa briefing mereka bahwasanya ini ada santunannya. Jadi anak yatim diajak berbelanja sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya kebutuhan mereka ya apa barang-barang untuk sekolah ya kita ajak ke toko-toko sekolah alat perlengkapan sekolah. Ya, tapi kegiatan itu di luar 10 Muharram ya. Karena 10 Muharram memang kita fokuskan itu tadi ada kegiatan zikirnya, ada kegiatan
1: ibadah lebih ke ibadahnya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Tapi lagian juga bagus ya Cak Neng ya. Maksudnya dalam tanda kutip itu kenapa saya bilang bagus? Jane arek zaman saiki pun juga kalau gak dikuatke ngene iki ya kadang-kadang kelalen loh.
2: Yes.
1: Tahun baru Islam kadang-kadang ono sing roh, ono sing gak jane.
2: Roh tanggal abang tak ya.
1: Iya, ngerti tanggal abang mbek surowan ngono. Kalau metu ngono wis.
2: Surah
1: ngono kan. Ngertine mung tanggal 1 Januari ae. Delang po. Giliran tahun baru Islam, mingkem kabeh ra ono sing ro ya kan. Are-are iki jane ya Allah. Tapi alhamdulillah ya ternyata Lazis peduli terhadap itu ya. Yes. Lazis Al Haromain ini peduli. Jadi mengajarkan anak-anak iku ya apa carane aja sampai apa ya lali gitu ya. Lah ono tahun baru Islam dan ono lo rangkaian apa ya ibadah de tahun baru Islam iki ya termasuk salah siji ne iku mang njaluk ngapura ya Cak Ne ya. Yes. Minta mohon maaf kepada sing kuoso iku Cak Ne ambil Allah Subhanahu wa taala ben diampuni dosa-dosane ngeten nggih. Tapi dirangkai dengan santunan tadi Cak Ne gitu loh di konsepnya dari Lazis Al Haromain iki mang. Nah, sampean tertarik monggo langsung Dek Lazis Al Haromain di Instagramnya ono Cak Ne Dek Kuno. Engko nang kono ya ono customer service-e utawa CS sampeyan kaya takok-takok apa ae iso langsung nang kono Cak Ne. Termasuk lah kepengin nyumbang, katakanlah sampeyan gak ngerti nomor rekeninge, langsung takok di customer service-e Lazis Al Haromain iso utawa sampeyan dia langsung iso teko di lak Surabaya di Ketintang. Alamat lengkapnya Cak Sofa.
2: Alamat lengkapnya paling gampang ya. Apa itu
1: ancar-ancar iki?
2: Ancar-ancare rumah sakit Bakti Rahayu.
1: Oh iya, sing rumah sakit Induk iki kan.
2: Utaranya pas.
1: Oh iya toh.
2: Yes.
1: Oh.
2: Ya mungkin jarak 100 meter lah.
1: Oh deket banget. Lah ya. Kemarin aku dari situ soalnya. BPJS ku ditembaki Rono ya.
2: Ya, itu kantor kita ya, kantor pusatnya kita ada di sana.
1: Ada di situ.
2: Ada di situ. Oke. Okay. Nah, itu nanti misalkan pingin langsung di sana monggo ada resepsionis atau dari admin kita yang siap untuk melayani panjenengan sedoyo. Nah, jadi kegiatan-kegiatan baik dari panjenengan sedoyo misalkan pengin bayar zakat, infak, fidyah dan lain sebagainya, nitip untuk Palestina, nitip untuk anak yatim sebanyak-banyaknya monggo kita terima siap. Atau mungkin nanti perlu kontak saya bisa dicair, Cak.
1: Boleh.
2: Boleh nggih, nanti monggo. Di akhir. Atau sekarang langsung?
1: Boleh,
2: ya. Sekarang. Ya, kalau untuk kontak saya Cak Neng nggih, atas nama Lazis Al Haromain, saya Cak Sofa, manajer bidang penghimpunan dan pengembangan, atas nama Cak Sofa, bisa ditulis 0857 3030 1462. Saya ulangi 0857 3030 1462. Ya. Insya Allah nanti monggo dari panjenengan barangkali perlu untuk diskusi, Cak, saya pengen nitip ini, saya pengen nitip ini, silahkan. Khususnya untuk anak yatim 10 Muharram kita sangat terbuka, Cak Wahyu.
1: Amin. Nah ya, semoga bisa tercapai ya Cak Neng ya, pesen diharap nih kalian Lazis Al Haromain gimana Cak Neng ya. Dan selain itu Cak Neng ya, tadi selain kebiare di kegiatan
2: 10 Muharram.
1: 10 Muharram. Jadi iki kok ana rangkaian acara liyane maneh.
2: Yes.
1: Nah, acara liyane maneh mungkin bisa diulang lagi Cak Safa. Apa aja tadi?
2: Ya. Untuk yang ini ya, anak yatim, kita ada beasiswa,
1: beasiswa
2: gerakan orang tua asuh.
1: Nah, gerakan orang tua asuh kok Cak Neng sampean kepingin, monggo langsung bisa kontak juga di Al-Haromain. Lalu
2: ya, ada anak yatim duafa belanja. Belanja gratis, ya, belanja gratis nanti kita yang bayar lah ya dari lasi ya. Kita ajak mereka ke toko sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Ini sering direalisasikan oleh teman-teman di Kabupaten Kediri.
1: Kediri,
2: Kediri.
1: Kabupatennya ya?
2: Kabupaten Kediri, Pare, khususnya di Pare.
1: Khususnya di Pare.
2: Ya, ini sering direalisasikan oleh teman-teman di sana karena relasi dari teman-teman di sana untuk anak yatim sangat luar biasa, kedekatan dengan anak yatim ya, itu yang sering dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan di wilayah-wilayah yang lain juga ada. Cuman yang sering, nah itu ada di Pare ya, yang sering ada di Pare. Terus selain itu ada pelatihan keterampilan tadi juga.
1: Nah, tapi jane iki teman-teman Al-Haromain iki di setiap lazis itu beda-beda ya. Berarti ya fokus bukan fokus ya, maksudnya ragam acaranya itu beda-beda kegiatannya. Betul. Ya. Pare blonjo, mari ngono apa tadi?
2: Keterampilan.
1: Keterampilan di kota. Mana? Di kota
2: Kediri.
1: Di kota Kedirinya. Ya. Kalau Bojonegoro?
2: Bojonegoro kita beasiswanya.
1: Beasiswa. Habis itu kalau di banyak-banyak lah ya banyak, kegiatannya ya. Alhamdulillah loh ya, karena ya berarti donasi atau uang yang sampai ke Cane ya, itu tadi ya, manfaatnya banyak loh diterimakan untuk teman-teman atau anak-anak yatim Cane ya. Itu tadi ada belanja, ada beasiswa, bahkan habis itu ya pasti santunan juga pasti ada, lalu juga berbagai kegiatan, bahkan sampai latihan keterampilan kayak lo ya, bisa loh Cane ya, untuk diberikan ke anak-anak yatim piatu gitu Cane. Kita kolaborasi yuk. Aku pingin deh jadi ini, pingin main-main ke tempat teman-teman lazis Al-Haromain ini di Ketintang.
2: Monggo, monggo.
1: Karena ya pertama dekat rumah juga ya, nanti lah ya kapan-kapan kita coba ya.
2: Yep.
1: Oke, selain itu Cak Safa nanti berarti gebiar Muharramnya nanti gongnya tanggal 10 ya.
2: 10 Muharram, 26 Juni.
1: 26 Juni.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Mungkin ada undang-undang siapa begitu.
2: Kalau karena ini kegiatan sudah rutinan, Cak. Kegiatan sudah rutinan biasanya kita isi dari jamaah kita sendiri.
1: Isi dari jamaah sendiri.
2: Jamaah sendiri, ya. Okay. Dari jamaah sendiri. Ya, yang jelas ngundang siapa yang diundang? Anak yatim.
1: Anak yatimnya yang diundang. Ya. Oke. Mungkin kayak biasanya mau ngundang siapa, ustadz siapa gitu.
2: Insyaallah, siap.
1: Ada enggak? Enggak ada
2: ya.
1: Di Surabaya atau masih di skip dulu, di
2: dirahasiakan dulu ya. Dulu. Ya. Nanti kalau misalkan sudah ada gongnya akan kita infokan.
1: Alhamdulillah. Kita bagi-bagi informasi di sini ya nanti.
2: Siap.
1: Ya, Cak Neng ya. Oke. Nah, selain itu karena kita juga waduh ini udah enggak kerasa loh, udah mau jam 10, tapi sebelum kita mau jam 10 ya Cak Neng ya, mungkin Cak Safa ada yang mau disampaikan lagi nih untuk para donatur ataupun juga Cak Neng yang ada di rumah.
2: Yes.
1: Siap. Supaya mau ikut untuk memeriahkan yang namanya Gebiar Muharram, momen memuliakan yatim ini bersama teman-teman lazis Al-Haromain.
2: Ya, Cak Neng sedoyo, sedoyo. Jadi gimana kita medok Jawa nih? Monggo. Jadi Al-Haromain atau khususnya kita di lazis Al-Haromain ini membuka program kemanfaatan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, khususnya di tanggal 10 Muharram besok. Nah, jadi panjenengan sedaya yang pingin nitip untuk anak yatim, Cak, aku cek duit 20.000 tok iki piye, Cak? Loh, ndak apa-apa. Silakan dititipkan saja meskipun itu cuma 20.000, 30.000. Gitu. Meskipun paketnya kita ini ada 200.000, Cak ya, per anak yatim, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk para dermawan ini sesuai dengan kapasitas dan kekuatan masing-masing. Nah, misalkan kekuatannya cuma 20.000, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada niat kebaikan yang mau disalurkan. Ya, insyaallah seperti itu. Terus ya, sekali lagi 200.000 tanpa ada 20.000 juga tidak akan lengkap. Nah, 200.000 nek kurang 20.000 ya jek 180.000. Durung jangkep. Nah, makane monggo Cak Neng sekuatnya, semampunya kita muliakan anak yatim di momen 10 Muharram ini bersama Lazizal Haramain di kegiatan Gebiar Muharram. Dengan harapan, ya tadi yang sudah kami sampaikan di awal, harapannya adalah tahun ini di 10 Muharram kita bisa menyantuni sebanyak 4.000 anak yatim. Tentunya 4.000 anak yatim ini kalau tanpa ada gerakan bersama dari panjenengan sedoyo, Cak Ning, kita tidak bisa apa-apa. Kekuatan kita ada di kekuatan kejamaahan, gerakan bersama, bareng-bareng, disengkuyung bareng, nyenengno anak yatim bareng-bareng. Bersama siapa? Bersama kami Lazizal Haramain dan poro dermawan, poro donatur dan jamaah sedoyonipun. Semoga semuanya diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju 10 Muharram sehingga mampu dan bisa bergerak bersama-sama untuk memuliakan anak yatim. Ya insyaallah ngoten Cak Wahyu.
1: Baik, matur nuwun Cak Sofa untuk kesempatannya itu tadi ya Cak Ning ya. Yuk pada-pada yuk bareng-bareng awak dhewe ngramekne sing jenenge Muharram iki Cak Ning ya. Khususnya memuliakan anak yatim tadi bare kanca-kanca Aziz Al Haramain ya tanggal 26.
2: Yes.
1: Berarti di ya iku mang ya Cak Ning ya, dino Jumat ya kan. Tapi kita enggak kemistis ya Cak Ning ya, mbok iku dino Jumat iku kliwon, lagi paling enggak ngurus yang penting pokoknya dino Jumat iku tanggal 26. Insya Allah jam 4 Cak Ning sampai kepingin melok gabungannya monggo, kepingin informasi lebih lengkapnya langsung aja hubungi customer service saking konco-konco Lazizal Al Haramain ya kan. Oke langgono Cak Sofa, terima kasih banyak.
2: Siap,
1: sudah sami-sami bergabung bersama kami. Aku pamit di sini Cak Ning ya, matur sembah nuwun. Langgono aku persembahno lagu kanggo sampean ya Cak Ning ya. Tak tutup di sini ya Cak Ning ya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yakni cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10.

Branding tak sampai nawara-wara jam 10 awan bare aku Lia. Caning pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran atau TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar marek Kementerian Dalam Negeri. Hovifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihak ing apresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan para investor.

Kabar liane Cak Ning, Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Bakhtiar Effendi manfaat no dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawa DBHCHT 2026 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utawa BLT utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Dana iki disalurno melalui sejumlah PD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Caning kumoyore woro-woro jam 10 awan ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang Cak Ning. Sakniki aku bakal ngancani sampean kabeh nang Tanjung Perak siang iki sampai jam 3 sore ya Cak Ning. Tadi sampean iso langsung gabungan ae bare lagu-lagu keroncong terus kita cerita-cerita soal dina iki koyoke agak sepi ya. Kemungkinan ya, ono apa iki ya? Mbok kan gak libur panjang kaya iki. Tapi Selasa depan, Selasa ngarep nih sing libur ya tanggal merah. Tadi Senin iku diarani dino kecepit ngoten nggih. Nah, dalam muda dewe Cak Ning, cuacane cerah ya, panas kaya saiki wis mulai mboten-wonten udan nggih. Kaya tapi panas pol ngoten nggih. Bias, tapi lek sumuk kaya gak pati sumuk Cak Ning. Aman-aman ae. Cuma lek wis jam 12 mengko bakal panas mentereng ngoten nggih. Panas-panas kentang lah istilahnya. Ya wis Cak Ning, iki aku bakal wenehi lagu-lagu kroncong.

Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuhno siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan.

Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awake dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.

0: nih, ero nggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 25%. Kadar iki luwe dhukur dibanding kadar oksigen nanggon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Jane wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning, mampir-mampir nang Madura ya rek.
1: Yuh, ngeri yo. Delok berita ning TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek nom-nom.
2: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
1: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
2: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing iso micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno Ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caning balik nang Pro 4 RRI Surabaya, tentune balik maneh bare aku liang lanjutno nggih, caning enggak nglanjutno sih durung mulai bahkan ya. Ya, ya isane saniki awake dhewe bakal mbahas tentang jajanan masa kecile sampean ya. Sampean cerita lah ya isa. Terus mbarek pilih lagu keroncong sing pengen diputerno ya. Ya toh. Lek mbiyen iku jajanan waktu sekolah SD mbiyen iku macam-macam ya caning, koyo ono es lilin, es mambo, gulali, sempol. Sempol koyoke durung ono sih, cilok. Cilok juga dorong kaya lek pentol keliling iku pastine ono nandi-nandi ya. Ono sisan jajanan pasar sing didol nang ngarep sekolah. Sisan mana sing paling tak senengi iku jeneng sing paling tak eling iku nang SD ku iku ono jenenge martabak Madura. Martabak Madura iki ya enak po ya jeneng. Dadi ketagihan aku ya. Sampai saiki pun aku ya setase doyan. Cuma masalahnya jeneng saya kiku lek martabak Madura itu martabak mie ya jane sing isine mie iku jarang banget nang Sidoarjo tak temokno nggih. Jarang-jarang aku nemune 2 tempat sih. Lah niku pun jam-jame pun enggak mesti ono, kadang ora, ngoten nggih. Bahkan saat niki selain mie isine ono usus barang. Isine usus ngoten nggih macam-macam gitu ya. Tapi seng dek situasi ku roto-roto buka iku bengi apa mana samping-sampingnya ono jajanan telur gulung. Telur gulung, telur gulungnya saiki pun enak ngono ya caning ya. Enak iku maksudnya ono sosis, ono sisan apa niki cireng gitu ya, cireng telur gulung, sosis telur gulung, mari ngono ono mane otak-otak telur gulung. Dadi sosis iku dibalut barek telur gulung ngoten nggih caning nggih. Ya yes, caning tangka dhisik ini ki tamu. Tamu. Halo Sugeng Siang.
2: Halo.
1: Halo. Sugeng Siang.
2: Siang.
1: Sarane potos-potos ta iki yang panjen?
2: Iya ta.
1: Rada putus-putus kaya Lagi di mana emang iki? Nang luar ta, nang jopo iki?
2: Omah.
1: Oh, nang omah. Yes, iki cerita sampean Cak Tommy nggih. Cerita-cerita jajanan jaman biyen opo?
2: Es lilin.
1: Napa?
2: Es lilin.
1: Oh, es lilin. Nggih. Es lilin biyen nang daerahne sampean paling doyan es lilin apa maneh pas bengi-bengi ya, Tommy?
2: Sekolah.
1: Heeh, sekolah. Dek sekolah iku. Ngoten. Nggih?
2: Iya.
1: Heeh, Cak Tommy. Langsung ta niki lagune pengen lagu keroncong.
2: Request. Lagu
1: apa? Lagu napa?
2: Mario.
1: Napa?
2: Semata karena kamu.
1: Semua?
2: Iya. Yeah.
1: Kedap napa judulnya?
2: Hah?
1: Judulnya napa? Judulnya mau?
2: Halo.
1: Ya, halo, halo.
2: Halo.
1: Nggih, halo Cak Tommy.
2: Semata karenamu.
1: Semua? Karenamu?
2: Halo.
1: Ya, halo, halo. Semua karenamu.
2: Semata karenamu.
1: Semata karenamu. Oh, semata karenamu. Oke, ya siap. Salamnya mungkin, Cak Tommy.
2: Salam. Lia. Lia.
1: Kenapa ini? Ya.
2: Wes.
1: Oke. Nggih, siap. Lagunya tak wis tak siap
2: okay.
1: Ya. Heeh. Siap.
2: Oke.
1: Oke. Nggih. Nggih, matur nuwun Cak Tommy. Nggih, kumaha Cak Tommy, maunya es lilin ya. Lek apa maneh lek panas-panas koyo ngene janing, pastine doyane es lilin ngoten nggih. Apa maneh ana sing jenenge es wawan. Duduk sing es wawan iku duduk sing dodolan iku jenenge wawan nggih Cak Ning, tapi iku namine. Saya tahu kok kayak ngoten. Pokoke iku jaman-jaman biyen yo akeh panganan sisan. Aku eling ana nasi goreng mini. Nasi goreng cilik-cilik sing hargane iku sewuan lek gak salah kok sampe 5000 ngoten. Ya jane tak puterno dhisik lagune Semata Karenamu terus mari ngono tak kayakno barek lagu Hati Yang Luka. Merga iku jane tetap nang Pro 4 RRI Surabaya. Surabaya. Surabaya.

Caning, awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penile Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Perancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane Cak Ning. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja Cak Ning. Makam Londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal wektu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang gone Surabaya wektu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang gone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang gone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo wektu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya Caning.

0: warning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Akeh wong sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejaning balik mana bare Pro 4 RRI Surabaya, balik mana bare aku lihat sing bakal ngancani sampean kape tasian ya. Ya saling mungkin tamar enosi soalnya waktu ni mepet, kata puterno lagu keroncong lainnya sama ini kit soalnya nang jam 11 mengko bakal wonten tanah dicoro sinau basa Jawa bareng narasumber Pak Rahmat Budi Utomo ketua DPWP Pari Jawa Timur bareng topik ater-ater a lan ma nggih cak ning mergi ke cak ning sampean tetep nang kene ae ojo nandi-nandi nang Pro 4 RRI Surabaya nggih. Ketemu mana nang jam 11 dan adicara sinau basa Jawa.

0: Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.
1: Halo, Le.
2: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
1: Halo, Nduk.
2: Kira-kira arek-arek iki laput to?
3: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tua iku gak njaluk bondo dunyomu sing akeh. Wong tua mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke. Iku wis nggawe atine wong tua seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sak durunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
4: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
5: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
6: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Janing tak sampai nawara-wara jam 11 awan. Bare aku Lia. Janing Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ana sekitar 17 desa nang 3 kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah Kecamatan Konang, Geger lan Kecamatan Kokop. Nyanda kabar liane cak ning anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawa DPRD Surabaya Agus Masuri njaluk supaya dispendi ke Surabaya Mas Tekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMP utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa mana sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Janing iku mau ya rek wara-wara jam 11 awan ketemu maneh nang wara-wara jam 12 awan.

0: Kompas.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning sakniki sampean ten Pro 4 RRI Surabaya ten adicara sinau basa Jawa barek topik ater-ater A lan Ma. Barek narasumber sing sampun rawuh ten studio yaiku Bapak Rahmat Budi Utomo, Ketua DPW Pepari Jawa Timur nggih. Sugeng siang Bapak.
2: Sugeng siang Neng Lia.
1: Pripun niki kabare?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ilujeng. Ki panjenengan nggih kanten nggih bagas waras.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Amin amin.
1: Nggih cuacananipun panas ngene iki.
2: Nggih, menika sampun mlebet mangsa ketiga.
1: Oh,
2: musim maka kemarau, dry nggih season.
1: Mboten-mboten udan-udan saiki nggih.
2: Nggih.
1: Wis panas pol ngoten nggih. Sadereng niku matur nuwun Kak sangat kangge Bapak Budi.
2: Nggih.
1: Sampun rawuh ten studio Pro 4 menyempatkan waktunya ya.
2: Nggih.
1: Alhamdulillah matur nuwun. Dinten niki sinau basa Jawa marek topik ater-ater A lan Ma.
2: Nggih.
1: Nggih, saderenge mlebet nang materi mungkin saged dipun terangaken napa tegesipun ater-ater wonten ing basa Jawi ngoten.
2: Nggih. Terus mekaten ning Lia, tembung utawi kata nggih ing basa Jawi niku wonten kalih. Dados tembung lingga utawi kata dasar. Nggih. Kalian tembung andahan naiten basa Indonesia kata berimbuhan. Nah tembung lingga niku contone kados tulis. Nah
1: oh tanpa imbuhan
2: ngoten. Nah menawi tembung andahan nah niku mangke dipun paringi andahan nopo. Nah niku saged wonten ater-ater seselan wonten panambang. Terus wonten awalan, sisipan, akhiran ngoten.
1: Ater-ater iki berarti
2: awalan.
1: Nah. Oh, okay.
2: Prefix nggih. Basa Inggrisnya prefix.
1: Oh, aduh. Ana basa Inggrisnya barang gitu.
2: Nah, ater-ater menika kathah ngoten lho menen basa Jawi. Wonten ater-ater anuswara. Nah, ater-ater anuswara menika kados am, an, nye, ang. Nah, kados kados pangan nggih. Nah, makane pikanto anuswara am, am pangan, kados amangan utawi mangan. Nah, kados mangan niku sampun dados tembung sanes tembung lingga, tembung andahan. Sanes kata dasar nanging kata berimbuhan. Nah, kajawi anuswara wonten male Tri Purusa. Nah, niko dak kok di. Nah, dak kok di. Nah, kados tembung tulis, gak? Dak tulis. Nah, kok tulis? Ditulis. Nah, niko kangge ngerimbak utawi damel tembung kriya tanggap. Kados kata kerja pasif. Nah.
1: Oh.
2: Tegese di. Dados menawi ditulis. Nah niku ngagem dak kok di menika. Dak waca. Nah.
1: Dak waca.
2: Nggih ngaten.
1: Diwaca.
2: Nah, niku dados tegesipun tembung kriya tanggap. Kata kerja pasif.
1: Pasif.
2: Nah, wonten malih ingkang kala wingi, ingkang wulan kala wingi niku ater-ater kumo kapi kami. Nah,
1: napa niku kumo kapi?
2: Kumo. Nah, kumo menika kados ngaten. Kumo terus tembung lingga kata dasarnya wani. Kumo wani. Nah,
1: kumo wani.
2: Nah, niku tegesipun sajane gak wani.
1: Oh, tapi diwane-wane.
2: Diwane-waneke. Nah, niku ngangge tembung kumo wani.
1: Oh. Kumo wani. Oh, nggih.
2: Wani, wani. Wani kan berarti berani.
1: Berani, berani banget sing berani.
2: Ning menawi napa nggih etok-etok wani nah. Etok-etok apa pura-pura?
1: Pura-pura.
2: Wani menika ngangge tembung kumawani.
1: Kumawani. Oke, nggih.
2: Kados ratu utawi raja. Nah. Menawi kumo ratu, etok-etok dadi ratu.
1: Kumo raja.
2: Kamangka sanes ratu. Nah, terus anu kados tiyang napa nggih. Nyun diladeni, nyun dihormati, nyun di anu. Nah niku
1: kok sombong ngene.
2: Bocah kok kumo ratu to.
1: Oh, oke, nggih nggih nggih.
2: Nah niku ngangge atar-atar kumo. Nah, samangke mlebet ing atar-atar A kalian Ma nggih.
1: Nah, mlebeten topik nggih niki atar-atar A lan Ma ngoten
2: nggih. Terus awalan nggih niku, prefix.
1: Nggih. Menapa teges lan fungsi utamane atar-atar A nang basa Jawa ing basa Jawi niki?
2: Nggih. Dados atar-atar A menika
1: nggih.
2: Inti utawi wosipun menika tembung lingga dados basa kang langkung endah. Nah, nika kata-katanipun kangge sastra.
1: Kaya to contoh tembung-tembung
2: iki. Nggih. Ngaten. Dados tuladanipun sih.
1: Nggih.
2: Kembang. Nah, nika A kembang. Nah. Terus kembang. Sarung. A sarung. Nah. Nah, contohnipun ngaten. Bapak gawe sarung batik. Nah. Nah, menika saged di ewahi langkung endah. Bapak A sarung batik.
1: Oh. Nah, gunanane mboten wonten.
2: Kan langkung menapa nggih? Langkung endah ngaten to.
1: Dadi endah.
2: Langkung Bapak gawe sarung batik. Nah. Bapak A sarung batik. Nah.
1: Oh, nggih.
2: Lajeng topi nggih. Adik gawe topi bareta. Nah. Adik atopi bareta. Nah.
1: Langsung nggih, langsung subjeke ngoten terus ditambahi atopi ngoten nggih utawa asarung.
2: Asarung ngoten nggih. Nah, limrahipun mangkat dateng basa pedalangan niku ketinggal sangat ngaten. Nah, kados topong nggih. Topong niku mahkuta.
1: Oh,
2: Nawi ten ringgit niku kan mesti wonten ratu kan mesti ngangge
1: mahkota.
2: Mahkota nggih. Niku

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih caning balik maneh ten adicara sinau basa Jawa nggih tentune para Pak Budi. Soalnya aku ya sekalian belajar nggih caning sekalian sinau aku iki.
2: Sami-sami sinau.
1: Nggih, sami-sami sinau nggih. Soale basa Jawa sing inggil-inggil ngoten nggih sing bahasa-bahasa sastra ngoten atau pedalangan ngoten kurang paham sakjane niki kula nggih. Niku mau ngomongno tentang perbedaane nggih, bedane gawe sama nganggo nggih. Niku mau.
2: Nggih. Terus nganggo niku memakai.
1: Gawe membuat.
2: Terus nganggo krama inggiling nganggo ngoko lajeng krama madyanipun ngangge krama inggiling ngagem. Kados ngaten Bu Guru ngagem seragam batik. Nah niko ngangge tegesipun memakai. Nanging menawi gawe menika ndamel membuat. Tukang bangunan gawe omah. Nah benten toh. Kalau maksud niku kisro campur ngaten toh. Nganggo kalian gawe.
1: Nggih, kadang-kadang kecampur-campur
2: sale nggih. Nah, benten tegesipun nganggo menika memakai yen gawe niku membuat. Kan benten toh.
1: Nggih, benten.
2: Lajeng ibu gawe busana batik no. Artinya ibu membuat busana batik kan. Mila ingkang dipun kersakaken kan nganggo ngagem kan.
1: Ngagem.
2: Nggih, memakai nah.
1: Nggih, ngangge.
2: Nggih.
1: Ngangge. Busana. Abusana tadi.
2: Nggih, abusana niku kados wau. Nganggo busana.
1: Nganggo busana.
2: Sanes gawe. Nek gawe niku membuat, terus nggih pengrajine ngoten. Nek menawi gawe niku memakai.
1: Memakai gitu. Nggih, siap.
2: Gawe jaket.
1: Gawe jaket ngoten nggih.
2: Nganggo jaket. Nganggo jaket kan gawe jaket niku benten.
1: Nggih, ya. Kalau gawe jaket yang membuat jaket ngoten nggih. Niku mau lek ngomongno tentang iku tadi eling pepatah Jawa sing rukun agawe santosa.
2: Nggih.
1: Cerah agawe bubrah.
2: Nah niku wonten malih teges malih terus.
1: Napa niku?
2: Rukun agawe santosa. Niku tegesipun rukun sarana. Sarana gawe santosa.
1: Sarana
2: gawe santosa. Jalan. Nah santosanes sanes tegesipun barang, sanes tegesipun duwe sanes. Niko sarono, terus rukun agawe santoso, rukun dalane gawe santoso. Cerah agawe burbra, bertengkar jalannya membuat perpecahan.
1: Perpecahan, oke. Okay. Pepatah Jawa itu, nang pepatah Jawa.
2: Rukun agawe mulio, cerah manggih. Cerah agawe bubra. Kan agem A lho ya.
1: Nggih, agem A.
2: Pramila ater-ater A ngat.
1: Oh, nggih. Nggih, lanjutan ater-ater ma niki nggih.
2: Ma nggih.
1: Nah, niku menapa fungsi lan teke fungsi
2: sami
1: lan tekesipun
2: nambah endah tembung utawi ukara.
1: Oh, fungsine sami nggih. Kaya to contone? Tuladhanipun.
2: Wonten contonipun yen kepingin pinter maguru ing guru sing saapi. Nah ngaten
1: maguru
2: kan maguru tuh minta tolong ya. Maguru niku minta tolong kepada guru ngaten
1: maguru ngaten nggih.
2: Terus ngaten madukun
1: minta tolong ke dukun.
2: Nah, yen kowe loro sing aneh-aneh ya madukun. Nah. nyun tulung dateng dukun ngaten kan. Kan napa nggih? Leloro ini kan wonten kali to, Mbak. Wonten leloro sing sing napa nggih? Leloro sing katon kali leloro sing boten katon. Nah, dados dukun menika nggih saged psikolog, saged pancen tiyang indigo, pancen tiyang ngaten-ngaten. Kan ilmune benten.
1: Nggih, leres. Selain niku wonten malih mungkin
2: wonten malih sing tegesipun nindakake pakaryan. Nah, tuladane ngaten. Madaya. Nah.
1: Madaya. Napa niku
2: madaya? Saking tembung kata daya. Yen madaya sakwise kula nuwun senajan sing duwe omah wis kandha monggo ojo banjur lunggo sadurunge sing duwe omah metu akona. Terus madaya nindakake pakaryan dadi daya. Madaya.
1: Madaya.
2: Nggih. Madaya. Nindaki dadi daya.
1: Ndake dadi daya.
2: Yen dadi daya, nah niku kan tembunge kat panjang to, Mbak. Yen madaya, nah.
1: Dadine diperpendek ngoten.
2: Yen madaya ya kula nuwun dhisik aja terus mlebu lungguh. Heeh. Yen dadi daya. Heeh.
1: Ngoten niku wonten aturan tertentu ngono, Pak.
2: Nggih. Aturanipun gini ke wau napa? Tembung menika kangge endah. Nah, kados niki, Mbak. Manembah. Nah.
1: Manembah.
2: Nggih.
1: Napa niku?
2: Manembah itu kan saking tembung sembah to. Terus nindakake pakaryan nyembah. Akan panjang to. Nah, pramila ajeng manembah. Manembah dumateng Gusti Kang Akar Jagat. Nindakake pakaryan nyembah marang Gusti Kang Kedawan.
1: Jadi akhirnya di
2: manembah,
1: manembah,
2: ya. Manunggal. Niko nggih sami. Nindakake pakaryan dados tunggal, dados siji.
1: Tunggal.
2: Tunggal. Jelek. Kudu manunggal. Nah. Kudu nindakake pakaryan dadi tunggal lah kedawan. Ya.
1: Nggih, tadi disingkat dadi manunggal.
2: Manunggal.
1: Lek ngomong no manunggal dadi eling. Dalan suko manunggal.
2: Suko manunggal.
1: Iku berarti sukane dhewean iki jane ya.
2: Suko manunggal.
1: Suko manunggal.
2: Suko seneng manunggal nindakake pakaryan dadi tunggal.
1: Tunggal, dhewean ngoten iki.
2: Tunggal. Sanes tegesipun senang senang suko kan senang, senang melakukan pekerjaan untuk menjadi satu. Senang bersatu. Nah, senang bersatu. Suko manunggal itu senang bersatu.
1: Untuk atar-atar maniki mau podo koy aniku berarti ano hubungan kalian kayak tembung krio utawa tembung
2: tatus maniko nggih saged tatus tembung krio, tatus tembung kahanan, terus tatus tembung wilangan, kata bilangan. Nah, contoh nih ngaten. prajurit sing gugur ing medan perang palagan mayuto-yuto.
1: Oh, berjuta-juta.
2: Berjuta-juta. Niko kangge tembung ma. Mayuto-yuto, mangewu-ewu, mangatus-atus.
1: Yang berkelipatan ngoten
2: nggih. Nggih, tembung wilangan, kata bilangan.
1: Kata bilangan niku mau. Nggih, nggih. Berarti lek atar-atar niku mau mboten wonten untuk wilangan nggih.
2: Mboten wonten.
1: Sing wonten atar-atar ma niki mau. Nggih.
2: Dados mayuta-yuta niku sagete pirang-pirang yuta ngaten lho. Dados sami kan prajurit sing gugur ing medan perang pirang-pirang yuta.
1: Pirang-pirang.
2: Saged, mboten napa-napa. Nanging kan langkung endah prajurit sing gugur ing madyaning palagan mayuta-yuta.
1: Mayuta-yuta. Nggih, luwe enak ngene iki nah, didengeri ngoten nggih.
2: Timbangane pirang-pirang yuta. Nggih, mboten salah ngoten lho. Mboten lepat, mboten salah nanging biasa, limrah ngoten mawon. Nanging menawi lajeng prajurit sing gugur ing palagan mayuta-yuta cacahe.
1: Ku mau tembung wilangan wonten ten atar aterma ngoten nggih.
2: Tatus tembung wilangan mayuto-yuto mangewu-ewu
1: mangatus-atus ngoten nggih. Tapi niki kados pundi cara gampang kangge mbedakaken atar-ater mah kapan digunakan ngoten nggih.
2: Nggih menika napa kapan badhe ngendikan sing endah ngoten lho. Kapan badhe nyerat sing ingkang nyastra, nah nyastra. Nek ngaten mawon nawi wicantenan kula kali jenengan padinan ngaten Pak Budi sing ngungsi pirang-pirang yuto lho, pirang-pirang yuto. Nah.
1: Mayuto-yuto.
2: Mayuto. Nawi ngendikan angkane mayuto-yuto. Nah, niku ngangge padintenan nggih kirang anu napa? Menapa nggih? Keanuan kealusan.
1: Kealusan.
2: Singgung si perang Iran Israel singgung si pirang-pirang yuto. Nah, kan sampe cekap to nggih. Pirang-pirang atus ngaten.
1: Pirang-pirang atus.
2: Sing dadi pengungsi pirang-pirang yuto. Sing dadi pengungsi mayuto-yuto lah.
1: Mayuto-yuto. Mangatus-atus.
2: Mangatus-atus nggih, maewu-ewu.
1: Maewu-ewu ngoten nggih. Iku termasuk bilangan. Tapi mungkin untuk atar-atar niki alan maniki enggak boten ten ada beberapa sih kata yang enggak bisa digunakan dengan ma atar-atar a dan ma niki.
2: Wonten. Tapi mboten kata ya. Kata tembung-tembung saged dianu kok.
1: Kabeni sakit gak? Kabeni sakit gak? Iku mau tembung kriyo, iku mau swanten. Niku mau. Kok tadi lali aku ya? Gak untuk atar-atar alan man iki mau ngoten gak?
2: Nah, terus tembung niko kangge nambah utawi ngripto tembung sing Endah.
1: Iku mau.
2: Ngagi A kalian Ma.
1: Ma.
2: Bapak nganggo sarung batik. Bapak A sarung
1: batik.
2: Batik. Lajeng kula wau napa? Prajurit sing gugur pirang-pirang yuto. Prajurit sing gugur mayuto-yuto. Dados mlebet ing rasa.
1: Nggih, untuk atar-atar mas selain tembung bilangan niku wonten apa malih?
2: Kalau wau tembung kriya kata kerja, kados kalau wau madukun.
1: Madukun niku mau
2: njaluk tulung nang dukun.
1: Dukun.
2: Yen kowe lara sing aneh-aneh ya madukun.
1: Njaluk tulung
2: nang dukun. Njaluk dukun nggih. Yen kepingin pinter ya kudu maguru.
1: Jaluk tolong guru.
2: Guru, ya. Jaluk tolong guru supaya ngajari, ngaten. Nek mah dokter kok dere wonten.
1: Dere wonten mah dokter nih.
2: Jatuhnya pun disaget mah dokter kan dukun kan sami, ngaten. Zaman rumiyin kan dere wonten dokter ten tanah Jawi nggih. Ini kan dukun. Dukun bayi, ya, okay, dukun macam-macam kan. Dados dukun niku dokter kan basa Inggris ngaten saking Eropa kan ngaten. Oh, iya, nawi dokter. asli tiyang Jawi nggih dukun. Dukun. Wonten dukun bayi.
1: Nggih jaman biyen kan wonten-wonten
2: dukun pijet, dukun manten.
1: Padahal kun padha wae ngoten.
2: Nggih, napa tenaga kesehatan.
1: Tenaga kesehatan.
2: Nakes ono samange nakes ngoten. Nanging dukun menika lajeng terus dados awon ngoten lho kok dukun terus lajeng santet nah. Jatuhnya mboten. Okay, dukun niku nggih. Dados taun tiang Jawi tasik taun 1900-an ngoten napa nggih kathah sing dereng saged dados dokter nggih. Kan nembe mawon kan Stovia niku sekolah dokter pribumi niku nembe wonten nah nembe kok nonton dokter nggih kados dokter Sutomo ngaten kan dokter-dokter kawitan to nggih. Nah sak derenge pun dados Sutomo tiang Jawi anggenipun pados napa nggih? Pados Bagaswaras ngobati saliro ten pundi kita dukun.
1: Sadaringe wonten dokter
2: sekolah nama, Stovia, sekolah kedokteran, Jawi.
1: Zaman biyen
2: soalnya. Zaman biyen sakmake nggih mah dokter. Yen kepengin bagas saras, yen kepengin waras ya mah dokter.
1: Mah dokter. Kayak aneh.
2: Ya. Aneh yen mah dukun.
1: Lek mah dukun tase enak ngoten kita sih bisa diterima lah. Saged ditampi diterima
2: terima. Ya kan dukun kan kata benda, dokter kan juga kata benda.
1: Nggih, marga jame waktune wis mepet nggih niki. Nggih. Mungkin bisa langsung ke penutup terakhir.
2: Nggih,
1: monggo.
2: Dados tembung utawi atrater A lan Ma menika dipun ginakaken kangge tembung utawi ukara menika saged langkung endah tinimbang basa padintenan. Limrahe pun kangge basa sastra.
1: Nggih.
2: Nggih menika anunipun. Nggih. Wosipun alan mam menika.
1: Nggih, sampun.
2: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun Bapak Budi atas ilmune nggih, mugi-mugi barokah berkah lan manfaat nggih.
2: Nggih, sami-sami ning liya nggih.
1: Terima kasih matur nuwun sangat kangge sampean mergo sampun rawuh dan studio perempat menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu bersama kita nggih Cak Ning. Mugi-mugi dengan ini Cak Ning mengerti ya atrater A lan Ma niki sing dibahasno gawe biasane gawe bahasa sastra utawa pedalangan ngoten nggih jarang banget digunakno gawe kegiatan sehari-hari. Ya Bapak, izinkan saya untuk menutup dialog adicara Sinau Bahasa Jawa dinten iki nggih. Sekali lagi matur nuwun. Nggih, caning niku mau dialog program acara Sinau Bahasa Jawa mbarek topik atar-atar A lan Ma mbarek Bapak Rahmat Budi Utomo Ketua DPW Pepari Jawa Timur. Samarine iki caning bakal tawene informasi lainnya mbarek dikancani lagu-lagu sing ono nang kene. Mereka ke Cak Ning sampai tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan moh nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis gawe para lansia sebagai wujud ningkat no kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkat no taraf hidup. Saliyane iku piye jalan no sejumlah program pendukung diantarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera. Kabar liane caning pemerintah kota Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai di Pemadia Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastek nang rugikno negara salah sijine gencarno razia rokok ilegal. Caning iku mau yorek woro-woro jam rolas awan ketemu manenang woro-woro jam loro awan.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng siang Cak Ning, balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Tentune balik maneh bareng aku Lia sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 3 sore mengko nggih Cak Ning. Nang jam 12 iki Cak Ning, siang-siang ngene cuacane ni panas pol. Tapi tak dungokno kabeh sampean tetap sehat nggih Cak Ning, sehat walafiat lan mboten-mboten ana sing sakit ngaten gelek, lagi sakit mungkin nanti paringi seger waras ben iso aktivitas maneh Cak Ning ya. Saniki wis tanggal 11 iku ya rodok-rodok katene tengah ya wis katene pertengahan ngaten nggih. Pemane nang cuaca saiki panas pol nggih Cak Ning. Lek sampean panas-panasan lebih baik sampean seringlah ngombe banyu putih ngaten. Terus sing ana acara dinten iki utawa selanjutnya sebulanan iki mugi-mugi sampean kabeh dilancarkan nggih urusane ngoten nggih, rezekine sing pasti. Ben dompete kerasa tebel ngoten nggih. Ngombe banyak banyu putih di era panas iki ya Cak Ning. Panas ngene iki. Mergo kok lek gak ngombe banyu putih iso dehidrasi ngoten. Terus lek sano caning lek panas-panas sak niki niku apa mana jam 12 iku ya wis puncake matahari nang atas kepala iku tambah panas pol. Iku lebih baike caning sampean nang omahe utawa nang kantor ae lah ya ngadem dhisik ngaten nggih daripada panas-panasan ngaten. Tapi nang dalan pemuda ya wis lumayan sepi sih ya. Dalanane rodok-rodok rame ngoten nggih. Pemane bensin pertama sih mundak ngono Cak Ning ya. Nang BP ae nang pom bensin sebelahnya RRI Surabaya wis gak ono bensine tadi kosong maneh. Iki kayak kejadian sing bulan-bulan lalu kayak tahun lalu iki Cak Ning. Ya Cak Ning gak, tapi aku gak bahas iku, jam rawas iki kita bakal awake bakal bahas tasih tetep ya bahasane Cak Ning jajanan sing garai sampean kabeh nostalgia ngoten nggih. Kaya ta es gabus misale, es wawan ya, es lilin iku mau Cak Tommy tasih iling nang sekolane ana es lilin ngoten. Utawa martabak Madura, ta lek wis bahas panganan iki kaya rasane luwe nggih Cak Ning. Pemane martabak Madura iki favoritku lho ya. Terus mari dikancani lagu-lagu campur sari ya Cak Ning. Jadi sampean iso cerita terus disambung bare pengen lagu campur sari apa ngono wae campur sari. Mengko nang jam 1 wonten Suara Budaya Nusantara. Tentune bare RRI Yogyakarta kali RRI Jakarta nggih Cak Ning. Tapi mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Nopo niku ya tradisi suran engko lah Cak Ning awak dhewe ngikuti nang Suara Budaya Nusantara. Ya Cak Ning semakin ngenteni sampean kabeh tak puterno niki lagu campur sari ini langgam gagat enjang. Mereka

0: Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Apa mas?
2: Mas gak seneng loh ya nek sampe niku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
1: Hah? Sing ngendi sih mas? Aku gak nyimpen kok.
2: Nah iki, gila. Coba gambare sopo?
1: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih mas, mas.
2: Lah iku, gak seneng aku sampe nyimpen gambar wong lanang liyo. Gini, gawe aku ae.
1: Sampe niku ngomong apa sih mas, mas? Sampe niku ngomong ae nek gelem duite.
3: Intermezzo.
0: Cane, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
2: Aku gak seneng nek sampean gawe Facebook.
3: Lah lapo sih, Ma? Papa kan gak lapo-lapo.
2: Mosok aku nang Facebook sampean cuma dianggap pertemanan ae lho.
3: Ya salah no ae Facebook. Pancen nang Facebook ku cuma ono pertemanan kok duduk beristrian.
4: Intermezzo.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
5: Nggih jane balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya, balik maneh bare aku liyang nggih tasih bare lagu-lagu campur sari tentune ya. Tasih bahasan tentang panganan jajanan khas jaman biyen pas SD utawa TK ngeten nggih. Bebek ne tasih eling ya. Soale kan kita nostalgia wayahe ngoten. Soale beberapa jajanan nang SD mbiyen iku wis jarang ono saiki. Ngoten nggih, biasane koyo to sewawan iku mbiyen ono, saniki jarang banget. Nek golek iku susah. Dadine lek pengen nostalgia makan mam jajanane iku kudu goleki jeru-jeru ngono ya, cak ning goleki nandi-nandi ngono ya, sing pokoke ana ngoten. Ana sisan sing ana salah siji. Biasane iki ana nak bazar niku dek stand ngoten nggih, iku ana jajanan jaman biyen, sing jaman biyen banget ya cak ning mulai merek-merek jajanan sing saniki kayak mboten wonten, gak ono ngono ya, terus ono. Terus ono sisan permen payung gitu ya jane. Coklat payung itu lek sampean ileng biyen. Lek dak jamanku tas ono ya SD biasa niku ono. Terus ono sisan sing permen coklat ya sing bentuk kaya rokok ngoten nggih jane iku. Terus ono mana biasane jelly-jelly ngoten. So, niki lek jelly-jelly ku ono ya jane nang beberapa jadian ngoten nggih. Iku ono. Martabak Madura ya makin sulit aku bahas martabak Madura terus ya. Soale enak e jane biasane aku sing paling seneng iku isine ono isine mie. Martabak mie. Iku martabak sing ukurane luwih cilik-cilik ngoten nggih digoreng siji-siji terus biasane dikekno lemak sapi ngoten nggih janing iku sing iku ae wis jarang ono sing dodolan ngoten. Ya janing tak puter maneh lagune niki wonten tekan ning Siti Rumiah niki pengen diputerno ke tembang gubuk asmoro vokal iki maksudnya Lala Atila nggih ning Siti Rumiah. Iki kok Atta Attila ngaten gak ketemu lek Atta Attila iki. Lala Attila mungkin maksud ya. Ya isane tak puterno dhisik mengko bakal balik maneh tetep nang Prompat RRI Surabaya.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Jani, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janeng saniki wayahe aku pamit dhisik ya janeng, soalnya nang jam 1 wonten adicara Suara Budaya Nusantara RRI Yogyakarta kali RRI Jakarta barek presenter Jordan Taloksoro teko RRI Jakarta lan Pok Nova Kalista teko RRI Jakarta barek topik mendekatkan tradisi suran ke generasi muda barek narasumber Romo Mamuk Wijaya sebagai budayawan nggih Cak Ning. Saya penasaran bare tradisi suran iki opo, terus bagaimana mendekatkan di tradisi suran ini nang generasi muda ya. Mergo generasi muda adalah penerus ngoten nggih. Tetep nang kene ae Cak Ning nang perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Lia pamit dhisik, ketemu maneh mengko nang jam 2. Tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area Open Space di Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja,

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Propot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Ditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Ditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sia.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Abang Po nih ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Suro.
3: Jo. Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mukwijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Ntar enggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau
4: telepon?
3: WA-nya di 0895 0145 0144 1066. Itu untuk 8, nomor WA-nya mau.
4: 0895 0144 1066.
3: 0144 1066. Iya. Oke, monggo silakan
2: Mas. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Ditya yang ada di RRI Pro 4 Jakarta dan juga salam Rahayu. Sugeng Siang ya.
4: Sugeng Siang.
3: Untuk seluruh pendengar Pro4 dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya,
3: biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya

0: diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
1: mengelilingi benteng.
0: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu. Suran itu berasal dari kata suro itu.
1: Yang artinya?
0: Ya, memperingati bulan suro itu.
1: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirap pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
0: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera itu.
1: Terbebas dari hal-hal buruk begitu.
0: Hal-hal buruk, ya.
1: Karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Nah, Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih, dan menakutkan gitu, seram dan menakutkan. Nah, menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan budaya yang sebenarnya?
0: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita. Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu, justru itu momen untuk mengasah diri. Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
1: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
0: Itu jarwo dosoknya. Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
1: Menyusuri begitu ya.
0: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
1: Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya, Mo, ya?
0: Film, ya, media sosial itu yang berkembang, akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
1: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem, ya, Mo, ya?
0: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
1: Refleksi lah kalau gitu.
0: Refleksi, betul.
1: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
0: Introspeksi
1: gitu. Nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan?
0: Ada gitu. Film Satu Suro.
1: Dan itu serem loh filmnya.
0: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak. Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
1: Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
0: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan,

0: 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia ini.
1: Berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu, Mak, ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mak, ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
0: Iya, memang seperti itu.
1: Nah, gini, Mak, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu, ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mak. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu, ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti Suro ini, Mo?
0: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
1: Oke.
0: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Itu hampir sama.
1: Sama-sama inspirasinya kali, Mo, gitu.
0: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
1: yang logika, ya.
0: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pintar, nggak boleh apa ya. Enggak boleh kita sakti, enggak
1: banyak
0: boleh
1: tahu.
0: Ya.
1: Itu siapa yang bikin, Mo?
0: Ya, pertama penjajahan Belanda, jelas zaman dahulu.
1: Okay.
0: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina dan lain. Saya enggak bicara agama, ya. Non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai, gitu loh. Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden, kemana. Supaya apa? Orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja itu,
1: dicabut dari akarnya gitu, ya.
0: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
1: Oh gitu, ya, Mas.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau sudah putus, orang akan lemah akan budayanya,
1: kehilangan identitas tadi.
0: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
1: Wah, ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih, Mau, kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang, ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital, yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mau?
0: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
1: Kalau di yayasan biasanya gimana, Mau, cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
0: Kita sering adakan event, kadang-kala sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto, ya.
1: Oh, Jepang maksudnya?
0: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana. Mereka malah justru antusias loh, pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
1: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
0: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
1: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali, Mo, budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
0: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, dikubur itu. Banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
1: Oke, waduh, luar biasa ya ini, ya. Nah, mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih. Semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya Mas Jordan dan juga Romo, nanti buat pendengar Perempat kita kembali lagi ya di siaran merjeran Suara Budaya Nusantara di Perempat FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siar berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai, ya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul,
1: kalau bisa voice note
2: aja.
1: Iya.
2: Ya, iya. Ini sambil telepon? Kita nunggu. Belum.
1: Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, ya yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soal tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember. Yang nanya, apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana? Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya? Siap. Okay. Monggo, silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang, Bang Leman.
3: Jordan, Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kan ininya
2: Bapak siapa? Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, apa nasibnya nasibnya?
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Pulang, Bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini, masalah satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, kerajaan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu pak gitu. Jadi gimana pak supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu pak gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih mas.
2: Oke, baik.
3: Mas Jojo, selamat siang.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya tua soal memaknai surah untuk generasi sekarang. Bapak Leman nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Jalan Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Ya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya akhirnya ngerti dunung gitu loh.
2: Oke.
4: Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oke. Tujuannya itu tadi.
4: Iya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo
1: Aditya. Iya, siap. Cegu silakan, Cegu.
5: Sehat ya Bang Jojo.
1: Iya, Cegu silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
2: Iya.
5: Apa ya presenter di Jogja?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan.
1: Jordan.
5: Iya. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Iya.
5: Salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu ya tadi mau masuk sana enggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
1: Cegu, punten boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Gini kan gak seru. Dengan Cegu ya, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya ya happy lah. Nah ini temanya bagus juga nih ya Romo ya, temanya benar nggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya?
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi Suran kuwi pusaka budaya. Ayo diuri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
5: Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Ada maupun batang, ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang nggak tahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya. Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau lama-lama ya, gimana itu masa depan Indonesia itu dalam politik ekonomi, biasanya kan ada itu banyak, ada yang waskito gitu dalam bulan Suro. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Cegurie ya.
2: Iya. Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan Suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Mm-hmm. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya, itu. Dan event juga, hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka.
2: Membersihkan itu, ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
4: itu,
2: tapi lebih ke pikiran kita tadi dan hati ya. Oke, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong. Masa enggak boleh?
2: Oke. Biar ini nih enggak tampakan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
7: Kerik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
7: Bagaimana ke Jakarta dulu, Jojo di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
4: Iya.
7: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota di yayasan itu? Apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Okay.
7: Mas Jordan dan
1: Jofri,
7: terima kasih,
1: selamat
7: siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Romo.
4: Saya jawab, nggih.
2: Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri? Ada,
4: gitu, ya. Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa, itu Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan, Romo, ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya, yeah, gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear, doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri, ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita, karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern, bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, okay, yeah, siap. Gimana Jawa Ngoko tahu, Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko keren sekali,
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Tapi juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, yeah, bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu, Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan, boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini, Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya, Romo ya, untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat sudah diceritain ya, ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya, yeah. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya, artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya, ada dibikin konten gitu, apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan, Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya, kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih, Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya,
2: ya
1: mau mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu, Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi kalau kita waktu main bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh, begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti apa? Misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung ya misalnya. Atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Lah itu kan enggak bisa.
2: Oke. Okay. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo, tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan. Jadi jawabannya yang masuk.
2: Sarap dan Nusantara, selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana?
8: Selamat siang.
2: Iya.
8: Pak Jogja dan Rupa Jakarta.
2: Inci.
1: Siang.
8: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
8: Reso dateng Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten. Panyuwun preso kula.
2: Siap.
8: Matur
2: nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, okay. Ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Oke.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
2: Iya. Yeah.
4: Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Oke.
4: Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan. Sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan. Tentang kawaskitan. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Yai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker, oke.
4: Mengeker
2: ya.
4: Gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke, okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya?
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu, yeah. Di Sumatera dia bisa hidup, yeah. Sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname sih.
4: Suriname.
2: Ya. Bu, ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
4: dia bisa hidup.
2: Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan mau misal gitu, sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan. Salah ya.
2: Satu favoritnya Bang Jo tuh.
1: Iya, sate kulit buat dibubur.
2: Oke, dah ini nggak terasa udah hampir.
1: Iya betul.
2: Nih Bang Jo,
1: udah mau satu jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
2: Boleh.
1: Ya.
2: Ya. Boleh silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa, tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mo, sebagai closing statement.
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya. Dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto, Batok Bolu, Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja ya. Timur kita bilang.
4: Iya, ya. Jogja Timur itu kita sering mengadakan pertemuan di sana, bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79.
2: Saya ulangi ya, mau ya, 0878 391 671 79.
4: Oke. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Baik. Atau itu di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
2: Atur sembanun, Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa Rada dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual Arena ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual Arena, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning tak sampai na wara-wara jam loro awan bare aku Lia. Caning pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi Rangkonomleko Regional Jawa Bali yang digelar marek Kementerian Dalam Negeri. Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihak yang apresiasi kerja keras kabeh pihak mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan poro investor. Nyandak kabar liane jakning Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Bakhtiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawa DBHJHT 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utawa BLT utamane buru tani lan buru pabrik tembakau. Dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayah. Caning kumoyorek woro-woro jam loro awan ketemu manenang woro-woro jam telu sore.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng sampean Jepang Mare Pro 4 RRI Surabaya kembali mana mare aku liya. Ya apa kabar dina iki Janeng? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya iki Janeng tanpa ada kurangan apapun sing lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Mugi-mugi kegiatane sampean kabeh yo lancar-lancar ae Janeng, lancar rezekine sisan. Amin ngaten nggih. Nang dalam pemuda tasih panas, kayaknya panasnya bakal awet soalnya saat ini wis wayahe masuk nang mlebu nang musim kemarau Janeng. Wis kaono udan-udan maneh, mungkin bakalan panas mentereng. Terus sumuk, lek sumuk kaya gak sih gak maneh ya Janeng. Apa maneh mau aku sobat budal iku berguguran itu ya daun-daun ya. Tadi ini berasa kayak musim semi gitu nek warna kering ngoten. Cuma beda ya, sing gugur iku bungane ngoten. Nggih Janeng, samar ini ki bakal tase tawene informasi lainnya mengko terus tak elingno nang jam 2 luwe 01.00 waktu Indonesia Barat wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Sadering niku engko aku tak pamit dhisik. Tapi saat ini durung wayahe pamit, aku tak wenehi berita lainnya mergo iku Janeng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP anae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya.

0: dua negara-negara nang ngene dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.

Nggih janing bali maneh bare aku liyang nggih. Saniki tak sampe no kabar sing kok rasa syukur teko Debarkasi Surabaya. Sampai tanggal 11 Juni 2021 jam 12 wengi-wengi wis mau wis ana 14.781 jamaah lan petugas haji sing balik nang Indonesia. Jumlah iki kurang luwih wis 34% saka total jamaah lan petugas sing budhal liwat embarkasi Surabaya tahun iki. Proses pemulangan nganti saiki mlaku tertib lan lancar. Kloter 39 sing isine jemaah saka Bojonegoro lan Pasuruan malah tekan Bandara Juanda luwih cepet ketimbang jadwal. Kinduduna koordinasi antar petugas haji, maskapai lan pihak bandara mlaku api. Nanging ing tengah kabar bahagia iki ana uga kabar sing gugah rasa empati. PPIH Debarkasi Surabaya nyatet 3 jamaah wafat sajrone proses pemulangan. Kejaba iku isih ana 15 jamaah sing dirawat nang Rumah Sakit Arab Saudi lan durung isok mulai. Muga-muga ae jane sedaya sing lagi sakit tinggal diparingi kesembuhan lan isok kumpul maneh karo keluargane. Pelajaran sing iso dicoba ibadah haji ku ora mung perjalanan fisik tapi ya perjalanan batin, kesabaran, gotong royong, yang lan rasa syukur dadi nilai penting sing iso digawa balik menyang kehidupan saben dinane.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.
2: Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing ngelewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yon duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Ngejane sampe jebang mari perempat RRI Surabaya balik mana mari aku lihat saiki ngomong no perkara sing cedek karo urip saben dino yaiku timbangan nang pasar tradisional. Pemkot Surabaya saiki terus nguasno layanan tera timbangan gratis kanggo para pedagang. Program iki tujuane supaya timbangane pas lan akurat. Dadi pembeli ora krasa dirugikno lan pedagang ya ora nganti rugi merko alat timbang sing ora pas. Petugas bakal meriksa nyetel mana timbangan nek ditemokno ana ketidaksesuaian ya caning. Sing menarik kabeh layanan iki gratis bahkan nek ana kerusakan ringan, petugas siap bantu ndandani. Mulai akeh pedagang sing seneng lan antusias nggunakno program iki. Nang budaya Jawa utamane budaya dagang, kejujuran iku regane larang ya caning. Timbangan sing pas ora mek masalah ukuran barang tapi yo gambarno rasa tanggung jawab lan kepercayaan antarane wong sing dodolan lan wong sing tuku. Lek kepercayaan wis kebangun rejekiku biasane yo luwih lancar lan berkah.

Caning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI ki lagi nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulannya yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koyo informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat nang ngene daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB, suara dangdut ambek suara pendidikan.

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur Madura. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sampai jumpa marek Pro 4 RRI Surabaya nggih. Saniki iku mau sing loro berita sing iso tak sampekno nggih jane nggih. Sekalian aku tak pamit undur diri. Pokoke jane sampean kudu jaga kesehatan mergo cuacane wis panas ya, aja lali ngombe banyu putih lan tetap sehat selalu iku dengan aku. Ya jane aku tak pamit undur diri, matur nuwun jane sing wis gabungan lan wis ngancani aku teko jam 10 awan mau sampe katene jam 3 sore iki. Samarine iki bakal dilanjut marek ning Purbandari dan Tanjung Perak sore. Merga iku jane sampean tetep nang kene ae. Sekalian saat niki wis jam 2 luwih 1 waktu Indonesia Barat wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sak kiwa tengene. Matur nuwun cak ning, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Sakning boro-boro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sakning Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ana sekitar 17 desa nang 3 kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Khamar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan ing antarane nang wilayah Konang, Geger, lan Kecamatan Kokop.

Nyandak kabar lian ya Cak Ning, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya, Agus Mashuri, jaluk supaya Dispendik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMP, utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh Cak Ning, sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas waya pendaftaran berlangsung. Ning iku mau yo rek woro-woro jam 3 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Cak Ning, ojo lali lho ya. Bengi iki ambek sesuk bengi nang halaman TVRI Surabaya, Jawa Timur bakal dadi panggonan sing rame pol, Cak Ning. Ono acara gorek, goyang ngorek kanggo nyambut semarak pra Piala Dunia 2026. Mulai jam 7 bengi, Cak Ning. Kabeh bakal diajak merapat nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono 144 Surabaya. Bakale ono hiburan dangdut sing siap gawe suasana tambah pecah, Cak Ning. Karo bintang tamu spesial, ono Wiwi Sagita, Iva Berlian, wow.

0: yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng sonten Cak Ning sedaya pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon lenggahipun. Mugi panggih malih kali kula ning Purbandari ngoten nggih lewat Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz nggih, ugi lewat RRI digital ingkang saged dimirengaken lewat HP Android. Nah, Cak Ning tenggene adicara goyang dangdut. Monggo Cak Ning sinten ingkang badhe ngekono teng adicara menika sedaya lagu aku sampun dipun siapaken nggih menika wonten Tak Pantas Selvia Marani Mansur enten Revo Ramon nggih, Sebuah Nama, Hujan Malam Minggu dari Bintang MSC, Hadirmu Bagai Mimpi Gita KDI, Rindu Menanti Yusnia, Kertas dan Api Dikirian, Potret Kenangan Imam S. Arifin, lan Berkali-kali saking Selvia Ma. Nggih, kula badhe puteraken niki Cak Tak Pantas ngaten nggih saking Selvia Ma, sugeng midhangetaken.

0: piye? Kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Ya aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
1: Tapi kan ireng iku elek.
0: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: kaca nih. Sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, cak ning monggo kita lajengaken tasih tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Nggih, menika wonten ingkang sampun mlebet nggih lewat HP telepone Pro 4. Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut.
2: Halo Sugeng Sonten Goyang Dangdut Lepo tenan.
1: Ah pancen nyoto.
2: Ning
1: dalem.
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, di sini kabar baik. Untuk Cak Selikin juga kabar baik ya.
2: Kabarku juga baik, sehat dan kuat.
1: Iya, harus kuat. Iya.
2: Ya, apalagi nanti yasinan malam Jumat.
1: Oh, alhamdulillah. Iya. Ya. Ya, monggo lagunya apa? Kalau
2: yang di list.
1: Ya, ada sebuah nama Revo Ramon, Hujan Malam
2: Revo,
1: Minggu.
2: Revo ya.
1: Mau?
2: Ya, ya. Revo Ramon.
1: Oke, okay, ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Monggo buat siapa, Cak Salikin?
2: Salamnya dan Ining Dian, Ning Gustian, Ning Tumira, Ning Mas Ali, Cak Toto, Cak Parno, Cak Mulyono. Cak Kobar dan Citi Merdan ke semuanya tanpa terkecuali.
1: Nggih.
2: Madura semuanya selamat sore. Untuk Ningpur semoga selalu sehat beserta keluarga.
1: Amin, matur nuwun.
2: Pamit lonsor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, monggo lanjut. Halo, assalamualaikum, Bapak Parno.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Dangdut Leko tenang. Giser cedok.
1: Sak terong. Kabar sehat Bapak Parno, Bu Erik?
3: Alhamdulillah. Pendungane para penyiar, para pendengar, kulo sak keluarga kalian Bu Erik, kali Allah tasik diparingi kesehatan wal afiat, sehat wal afiat.
1: Amin. Nggih, monggo lagunipun napa? Siap Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdute sing ngenten gene frilis kemawon.
1: Nggih, niki wonten Hujan Malam Minggu Bintang MSC, Hadirmu Bagai Mimpi Gita KDI, Rindu Menanti Yusnia.
3: Hujan Malam Minggu kersane sewu.
1: Hujan Malam Minggu ben seger. Monggo kagem sinten apa?
3: Hujan di malam Minggu. Ser ser.
1: Nggih, mugi-mugi sing niku. Monggo kangge sinten?
3: Engkang nembe ndloser niki wau Cak Solihin.
1: Cak Solihin nggih.
3: Nggih, engkang Ning Latifah.
1: Nggih.
3: Wis sedua ya engkang wonten Madura, Bangkalan. Mama Fikri, terus sinten niku Cak Asnan Kumis. Cak Asnan Kumis niku wingi niku geragapan ning Pur.
1: Kenging napa?
3: Lha tangi melek lah kok langsung on air niku rodok miring-miring ngoten tibae brengose ceblok setunggal.
1: Dadi gak seimbang.
3: Artine geragapan ngoten.
1: Lah rak ya terus wahing-wahing no.
3: Nggih kerang melondrosan tak solikit paling. Cak Mulyono, Cak Wandi, Cak Toto nggih. Lajeng wonten niku sinten niku ning Bu Ajah Ratno kaliyan Bu Ajah Gustia nggih. Kagem samudayanipun. Lho Bang Kobar ning.
1: Nggih, siap.
3: Atur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bapak Parno cemondok teng PP Legi. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih, monggo kita lajengaken midhangetaken sareng-sareng nggih Cak Ning. Siap Goyang Dangdut. Monggo Bu Sutira tak uncalno sampure mak glodah.

Cak Ning awak dhewe kudu peduli mbarek kelestarian lingkungan, utamane njogo teko marake penebangan pohon secara ilegal. Hal iki iso nggawa dampak negatif gawe lingkungan, ekonomi, lan keanekaragaman hayati. Iki lho Cak Ning, dampak sing dialami nek akeh penebangan pohon secara liar, diantarane terjadine bencana alam, longsor lan banjir, penurunan kualitas udara, berkurangi keberadaan habitat alami, erosi tanah, mempercepat pemanasan global, mergo emisi udara, akeh sing tercemar polusi. Terus terjadine perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliyane iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangane, diantarane memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar, gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan, penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: cak ning. Sampeyan sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning tasih tengah dicara Goyang Dangdut. Monggo sinten ingkang badhe ngegono. Nah menika wonten Bapak Askum. Halo, assalamualaikum.
2: Goyang Dangdut.
1: Leko tenan. Nggih.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun dipasang. Nggih, alhamdulillah sehat. Bapak Askum sehat ugi nggih?
2: Nggih, sehat.
1: Sampun dipasang napa dereng terus ceblok separo. Ya. Terus bapak napa ceblok separo.
2: Lah ngono tangi film melek. Kok mlebu?
1: Lho, lah kok mlebu?
2: Dereng nyambung. Geres apa karno wau niku?
1: Nggih.
2: Ceblok saniki pun kula pasang malih.
1: Lah dalah, sing penting gak wahing. Nggih, sing penting padha sehat, padha bahagia, nggih. Niki enten lagune macem-macem enten Imam Arifin niki potret kenangan berkali-kali selfie ya ma, walau mata terpejam solid.
2: Engkur, potret kenangan iku mawon.
1: Oh nggih, potret kenangan Imam S Arifin. Monggo kangge sinten Bapak Asku.
2: Salami kangge apa Parno kali ini Eri.
1: Nggih.
2: Pawandi, Pak Mul. Samuel Bundi Gembili.
1: Gembili Wonokromo.
2: Terus apa Suci? Apa Ali? Kalau apa Kobar? Wah, enten Kak Sulikin ni.
1: Nggih.
2: Mana Sulikin yang salahnya yang Radika? Doyo mawon, yang bor.
1: Siap, nggih.
2: Kata-kata yang Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun kagem Bapak Askum nggih. Nggih, monggo sak lajengipun monggo cak ning sing badhe ngegono. Halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
3: Leko tenang. Assalamualaikum.
1: Pancen nyoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kok tak boleh ning isor longan ning.
1: Lah dalah, madosi kula kok teng isor longan. Madosi kula niku teng dhuwure dipan.
3: Tak boleh nang tak boleh isor longan isor meja ra enek nang to ning poli. Ora tau krungu suarane iki rek. Apa kowe dipono tugas aku? Sampai kawan.
1: Lah terus e dereng tuwek e, gak oleh tuwek jarine.
3: Ayah, bisa neng perempat terus.
1: Amin.
3: Sekali di udara tetap di udara.
1: Nggih, sekali di perempat tetap di perempat pokoknya.
3: Nggih. Karena neng pur gue sepi.
1: Nggih, monggo lagune napa? Niki.
3: Adela.
1: Oh, Adela, napa?
3: Nggih, Adela. Saking Adela judule Santri Pekok.
1: Wah, nek Santri Pekok niku ketingale.
3: Enten kok. Nanti diputar kali ini dia.
1: Oh, ngaten,
3: nggih. Yen tenan. Saking Adela penyanyi Ad.
1: Sekedap.
3: Adela wong.
1: Monggo kangge sinten?
3: Tak meniko kang nembe mandap mbekti bau dek sosro madu. Pak. Sinten niku? Pak Asnan Gumis.
1: Nggih.
3: Kangge Pak Parno, Bunda Iin kalian Septi, Bunda Pustia kalian Abah, Bunda Jasratno kalian Abah. Terus macam Cak Irsad, kali Neng Asia, Mama Fikri, Cak Fikri, Neng Rahman, Neng Cak Wisen, Toyo Kemau Neng Pur, Agam Neng Pur, sekarangnya tugas,
1: Komisi
3: Tansah Penyelenggaraan Kesehatan, Panjang Rekom, Penyelenggaraan Rezeki yang berkah melimpah, kata biarkan sakit tolak musibah, kalau dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit tindak Mekah Medina.
1: Amin.
3: Menangis pada Haji Umroh.
1: Amin, amin.
3: Sami-sami
1: Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget nggih pun. Monggo kita wancinipun muter lagu nggih sugeng midhangetaken nggih niki enten potret kenangan Imam S Arifin.

0: Ning, anak sampean iku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampai saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa nang puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

0: Paning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning monggo kita lajengaken tasik tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sinten sing badhe ngekono Cak Ning monggo. Halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Leko tenan pancen yo to.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Ning.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik nih.
1: Alhamdulillah sae. Nggih, semanten ugi. Ya, monggo. Ya, dari Ning Salama, nggih, sehat selalu nggih Ning Salama.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih, lagunya apa monggo?
2: Lagunya yang ada di rilis apa?
1: Yang ada di rilis ada yang terhormat Ike Nurjana. Ike Nurjana, kita KDI hadirmu bagai mimpi, dikirian kertas dan api, berkali-kali selfie Yama, Rita Sugiharto Mahar, Aklak Roma Irama, Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian, Renungkanlah Mansyur S.
2: Oh, renungkanlah.
1: Renungkanlah boleh, monggo buat siapa?
2: Salami untuk Neng Sitimer, Neng Ela, Neng Dian, Neng Sutira, Neng Rahma, Neng Kak Husein,
1: terus
2: Kak Astung, kesemuanya aja tanpa terkecuali. Nge,
1: Neng Salama siap. Nge, matur nuwun.
2: Semuanya.
1: Nge.
2: Pur.
1: Nggih.
2: Kalau pulang hati-hati.
1: Matur nuwun nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini ada siapa? Mama. Siapa ini? Mama, siapa itu tadi? Halo. Selamat sore. Leko tenang.
3: Leko tenang. Gimana punya kabar, Neng?
1: Baik, alhamdulillah. Sehat sekali. Tapi di sini tulisannya kok Mama Yasmin ya?
3: Iya.
1: Oh iya. Tapi terkenalnya Mama Fikri. Nggih. Sehat selalu nggih kagem panjenengan, Mama.
3: Amin, amin. Aku pengen rekas lagu, Neng.
1: Monggo silakan apa?
3: Lagunya berkali-kali dari selfie.
1: Berkali-kali selfie ya Mas, silahkan monggo buat siapa? Sudah siap.
3: Selamat sorenya buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali, Neng Ela, Neng Rahman, Neng Dian, Neng Kustiel, terus Mbak Selama sing barusan turun, terus Mbak Lulu, Cak Abdul Karim, terus Bang Sohib, Bang Hafid. Semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali, siap. Neng. Spesial yang menyambut. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa?
1: Matur nuwun. Iya.
3: Matur aktivitas. Kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Nggih, matur nuwun kagem Mama Fikri. Monggo lanjut sinten nggih niki wau ingkang sampun kelip-kelip. Halo sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Sonten Goyang Dangdut leko.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beres Neng Po.
1: Beres.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Terus lagu Neng.
1: Monggo.
2: Teko Mekiset, Aku Semut Merah.
1: Aku Semut Merah.
2: Iya.
1: Sebentar. Monggo buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Neng Pur. Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah.
1: Amin.
2: Semoga sehat selalu, selalu sehat, salam kompakan tanpa terkecuali. Lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wancine kita putraken lagu. Monggo caning ingkang saking griya goyangane bareng-bareng.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean omah. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu. Mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Nduk, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Nduk. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

0: gak nih? Sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, monggo kita lajengaken nggih Cak Ning tasih tengah dicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sinten sing badhe ngegono Cak Ning sak lajengipun. Nah, menika wonten ingkang masuk. Halo Sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Leko tenang. Assalamualaikum Nekur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Oh, mau bikin habis sutu Nekur. Bikin kangen krimu Mbak Bur.
1: masih siaran ya.
2: Iya. Dengar no di ludruk tro nggak puas aku Neng Bur. Kalau nggak bicara langsung begini.
1: Iya.
2: Semoga sehat Neng Bur ya.
1: Amin. Semanten
2: ya, kita salam balik dulu kita Neng Bur. Salam balik dulu buat Cak Solikin Delosor, Apa Parno,
1: Pak Askum,
2: Pak Askum, Mama Fikri, dan Budian. Yang ke-6, ke-7 enggak salam. Berarti Cak Kobar ini yang ke-8 Mbak Bur ya.
1: Iya.
2: Mbak Bur.
1: Ya.
2: Lagu ini kalau ada Mbak Bur ya. Kalau ada, kalau enggak ada lainnya.

0: Malu-malu. Pernah saya request pada Bang Chandra ini, Mbak Pur. Dangdut campur reggae enak banget, Mbak Pur.
1: Apa?
0: Judulnya Nona Manis NTT.
1: Nona Manis NTT.
0: Iya.
1: Bentar.
0: Dari Aci Larici. Pernah saya request sama Bang Chandra.
1: Aci sudah Larici. Dua kali. Aci Larici.
0: Iya. Iya, betul. Ya sudah, Mbak Pur.
1: Sebentar. Sebentar.
0: Aci. Kalau enggak kalau enggak disimpan.
1: Larici.
0: Mudah-mudahan disimpan di situ. Kalau disimpan di HP-nya Bang Chandra, ya minta Bang Chandra, Mbak Pur.
1: Anci dan Uci Larici Nona Manis.
0: Ya, iya. Nona Manis. Ya.
1: Oke.
0: Sudah, Mbak Pur.
1: Ya, ya, buat
0: salamnya
1: siapa?
0: Sudah ya, silakan. Tadi ya.
1: Iya.
0: Ya, salam spesial untuk Ning Purbandari. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin.
0: Matur sembanun. Terima kasih.
1: Sami-sami Bang Kobar. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bang Kobar nggih, cumanduk teng Mojosari, Mojokerto nggih. Monggo sinten malih sing badhe ngegono Cak Ning. Halo sugeng sonten goyang dangdut.
2: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan.
1: Pancen nyoto.
2: Pancen nyoto.
1: Pak SP.
2: Lho. Ya lo puji Mbak Pur,
1: tidur
2: serat dan mau dilalek nih
1: toh, ya, enggih ya. Lah sore-sore ngeten iki lho jenengan ndang medun kok gak medun-medun ngenteni entung ya gak ono musim iki.
2: Lah iya salah ngenteni lho Mbak Pur.
1: Lah nggih ngenteni metune entung-entung ndi lor ndi kidul.
2: Piye kabare Mbak Pur?
1: Alhamdulillah sedaya sami sae. Semanten ugi Pak Satrio Basuki sae sangat nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Monggo lagune ingkang sampun enten napa pripun?
2: Ingen ten napa sih?
1: Niki enten Rita Sugiarto Mahar Tulang Rusuk Aura Bilqis Roma Irama Akhlak Setia Selamanya Nayunda. Kita KDI hadirmu bagai mimpi di kirian kertas dan api.
2: Wah,
1: Ike Nurjana yang terhormat.
2: Kertas dan api mau lagune maksud ini nggih. Wis ta benar.
1: Eh boleh monggo kangge sinten?
2: Sama niki wae sinten? Cak Kobar.
1: Bang Kobar nembe
2: mandat
1: nggih.
2: Terus sinten malih Pak Mulyono, Pak Parno, PP Legi, enten malih Ning Siti, enten Mbak Rahma, Cak Solikin. Pun semuanya saja Mbak Bu,
1: sing
2: lagi pantau Pro 4 dalam sehat. Yuk Mbak Pur, selamat bertugas kalau pulang ada di
1: Pak Tunggu. Matur
2: kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning wanci nih Cak Ning. Monggo goyang Cak Ning. Dereng jam 5, ayo diterusno goyangane. Leko.

0: Daning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Sakning woro-woro jam 5 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sakning Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Dinas Kabupaten Lamongan Muhammad Nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis gawe poro lansia sebagai wujud kanggo ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkatno taraf hidup masyarakat. Saliyane iku Cak Ning pihake yon jalano sejumlah program pendukung ing antarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera.

Ngalih nang kabar liyane yo Cak Ning, pemerintah Kota Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe Madya Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran masyarakat. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen pemberantasan rokok ilegal sing dipastekno ngerugekno negara, salah sijine gencarno razia rokok ilegal. Jane iki mau yo rek woro-woro jam 5 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 6 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika sampun jam gangsal langkung 18 menit nggih. Wancinipun monggo sareng-sareng kita midhangetaken kultum sonten iki Cak Ning sareng-sareng kalian Hajahaniah. Sonten iki damel topik tiada kemenangan tanpa perjuangan. Sugeng midhangetaken.

0: Berikan Allah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Rahimakumullah, tiada kemenangan tanpa perjuangan. Allah berfirman di surat nomor 13 ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya. Pendengar RRI rahimakumullah. Kalau kita ingin menjadi orang yang besar, awalilah dari yang kecil. Kalau kita kepingin berada di atas, awalilah dari bawah. Sebab setiap manusia akan memperoleh derajat sesuai dengan perjuangan masing-masing. Subhanallah, pendengar RRI rahimakumullah, ternyata Al-Quran begitu maha lengkapnya, maha sempurna. Karena Allah menyatakan, walikulli darajatin mimma amilu wali wafiyahum a'malahum wahum la yudzlamun. Dan masing-masing manusia akan memperoleh derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedangkan mereka tiada dirugikan. Pendengar RRI rahimakumullah, Rasulullah bersabda, dunia ini adalah ladang, maka jadikanlah dunia ini untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Bahkan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Jikalau kamu berbuat kebaikan, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka akibat kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Marilah kita berlomba-lomba menuju kebaikan, karena kita akan pergi jauh yang tidak akan kembali lagi. Marilah kita mencari bekal sebanyak-banyaknya, agar kita nanti menjadi calon-calon penghuni surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan Mitra Arafah Wonocolo, Gang 8 nomor 32, Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakmenika jam gangsal langkung 21 menit wancinipun kumandhang adzan maghrib kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Nggih, cak ning utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngayagi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anglir Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir Ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang Lir Ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang Lir Ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang Lir Ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

Nggih, Cak Ning, informasine tenggene Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan TPH PKP Kabupaten Magetan Jawa Timur niki ngencaraken gerakan pengendalian hama, Cak Ning. Kangge ngendalikno serangan organisme pengganggu tanaman padi ingkang nyebabaken gagal panen pari. Nah, niki Ramadan, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas TPH PKP Kabupaten Magetan yang nggih nyatakaken bilih memasuki musim tanam padi seiring kalih musim kemarau saat ini serangan hama niki meresahkan petani, antara lain niku wonten wereng coklat lan tikus, Cak Ning. Nah, berdasarkan laporan tim penyuluh pertanian lapangan, hama tikus niki nggih nyerang tanaman ingkang usianipun 40 ngantos widak dino. Niki sak sampune ditanam tengene wilayah Kecamatan Barat lan Kartoharjo, Cak Ning. Dados sesuai data kalian saking Dinas Tanaman Pangan setempat, niki luas serangan hama tikus tengene wilayah Magetan niki mencapai 2,9 hektar lan daerah-daerah ingkang dipun waspadai mencapai 4,2 hektar. Sedangkan hama wereng coklat niki, Cak Ning, nyerang tanaman pari usianipun 80 ngantos 90 dino, Cak Ning, sak sampunipun musim tanam, nyerang wilayah Kecamatan Karas, Takeran lan Bendo, Cak Ning. Dados sebagai upaya pengendalian kangge hama tikus niki petani teng wilayah Barat lan Kertoharjo niki sampun angsal bantuan pengadaan rumah burung hantu. Nggih, adapun rumah burung hantu menika merupakan mungsuh alami saking hama tikus. Dados satu ekor burung hantu niku diperkirakan sakit memakan 5 ngantos 10 tikus per malam sesuai kebutuhan. Terus dipun sambung malih kalian Ramadan pilih, selain niku diberikan juga bantuan alat emposan lan belerang kangge kelompok tani ingkang melakukan gerakan pengendalian hama massal. Nggih, niki berupa emposan lan belerang menika bantuanipun. Nah, sementara kangge pengendalian hama wereng, Dinas Tanaman Pangan Magetan niki juga memberikan bantuan kagem petani nggeniku pestisida kimia maupun pestisida alami berupa bubur California ingkang asalipun saking larutan belerang lan kapur. Mangke kita lajengaken informasi nipun nggih, Cak Ning, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
1: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampeyan niku. Iku jenenge duit sial.
2: Intermezzo.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning woro-woro jam 6 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Caning pemerintah Kabupaten Jember memperkuat produksi pangan sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan, irigasi, perpompaan, modernisasi alat lan mesin pertanian sebagai strategi kanggo ningkatno produksi pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Bupati Jember Muhammad Fawaid nyatakno, program iki wis mencakup 12.000 hektar lahan pertanian sing dipastekno kanggo ningkatno hasil panen poro petani.

Nyandak kabar lian ya Cak Ning, pemerintah Kabupaten Tulung Agung mastekno produksi padi musim tanam 2016 nunjukno tren positif sekaligus memperkuat Tulung Agung sebagai penyangga ketahanan pangan nang Jawa Timur. Pelaksana tugas Bupati Tulung Agung Ahmad Baharudin nyatakno sesuai mbarek data Januari sampai April 2016 hasil panen 138.000 ton sing dihasilno teko luas lahan hektar sekitar 900.000 hektar. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 6 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 7 bengi.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: Cak Ning, Piala Dunia wis teko, Cak Ning. Daripada nonton dhewe nang omah, mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak konco, sedulur, sak gengmu kabeh, Cak Ning. Ben suasanane luwih rame ambek seru pisan ngono lho ya. Acara iki gratis tis-tis, Cak Ning. Mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Saben dino nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, Cak Ning. Siapno suaramu kanggo sorak-sorak. Lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo nganti ketinggalan yo rek. Ketemu nang TVRI Jawa Timur yo rek.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Kancaning sampai sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz sampai nuki saged mirengaken lewat RRI Digital nggih ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store caning. Nah, nglajengaken gerakan pembasmi hama kalau wau nggih ingkang dipun laksanakaken tenggene Kabupaten Magetan ngaten nggih. Menika sesarengan kalian para petani tenggene wilayah Kecamatan Barat lan Kertoharjo caning. Nah, menika Ramadan Kepala Bidang Tanaman Pangan lan Perkebunan Dinas TPH PKP Kabupaten Magetan menika kalau wau sampun nyatakaken nggih bilih enten beberapa bantuan kangge masyarakat petani. Nggih nika wonten alat emposan, wonten ugi belerang, wonten ugi dibangun ugi pengadaan rumah burung hantu ngaten nggih caning kangge pengusir hama tikus. Nah, sementara untuk pengendalian hama wereng menika Dinas Tanaman Pangan Magetan ugi nyukani bantuan pestisida kimia maupun pestisida alami nggih berupa bubur California ingkang ugi berasal saking larutan belerang lan kapur. Dados melalui upaya-upaya tersebut Cak Ning niku wau dipun harapaken serangan hama tikus lan wereng tenggane daerah Kabupaten Magetan menika dapat terkendali. Saengga target produksi pangan Magetan ing taun 2026 menika diproyeksikan saged ngluwihi saking taun 2020. Dados luwih maju ngoten nggih Cak Ning. Adapun data dinas setempat menika wonten catetan nggih niku produksi padi Magetan taun 2020 menika capaianipun sekitar 308 ton gabah kering giling utawi GKG kangge luas lahan panen tanaman menika mencapai 50.411 hektar utawi rata-rata 6,1 ton per hektaripun caning. Nah, dados Pemkab Magetan menika nargetaken perluasan lahan tanam padi menika capaianipun swidak 3.000 hektar. Tenggene taun 2026 kangge ndukung swasembada pangan Jawa Timur lan ugi penyokong bahan pangan Nusantara mekaten nggih Cak Ning. Dados wilayah Kabupaten Magetan ingkang dados sentra utama penanam padi ing antawisipun terdapat wonten tenggene Kecamatan Kartoharjo, Barat, Karangrejo, Karas, Takeran, Nguntoronadi, lan Kawedanan. Nggih, niku nggih informasine Cak Ning tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Ngecaning sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika sampun jam 6 langkung 3:07 menit. Wancinipun kumandang adzan isya kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Nggih, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit saking Adicara Linggang Surabaya lumantar Perempat RRI Surabaya matur nuwun sedayanipun ya Cak Ning seinformasi sampun kula sampaikaken. Mangke sak sampunipun woro-woro jam 7 kita sesarengan malih teng Adicara Layang Kangen. Sampun teng pundi-pundi kita nek Cak Ning tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Caning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Cak ning woro-woro jam 7 bengi lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar barek Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pihake ngapresiasi kerja keras kabeh pihak melalui pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan para investor.

Kandak kabar liane yo Cak Ning, Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Baktiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembako utawa DBHCHT tahun 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utawa BLT utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Cak Ning, dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayah Pamekasan. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 7 bengi iki. Aku ning Purbandari ngucapake matur nuwun, nedha nrimo kanggo sampean kabeh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

RRI, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus

Solusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak nggunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Mulane, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: Sampean sik ngrungokno siaran Layang Kangen nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning monggo kita lajengaken tasih tengah dicara Layang Kangen nggih. Wau wonten sinom saking Ning Puji Asuti ngaten nggih caning. Monggo. Halo, monggo apa Parno? Sugeng dalu.
2: Lo wayang kangen yo kangen tenan yo ning pur wilujeng dalu.
1: Nggih, wilujeng dalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pokoke nek mireng ning pur sing tase dinas ngene Layang Kangen ngaten iki pun to lagu-lagune wis enek soto ya enek
1: nggih
2: ngudang anake ya enek
1: nggih soto wayahe mantenan wayahe resepsi nggih enten
2: lah nggih resepsi
1: nggih
2: niki
1: ngersakaken menapa
2: ning eri niki kangen alun-alune Bojonegoro.
1: Alun-alun Bojonegoro nggih kula padhos riyen nggih.
2: Nggih.
1: Kangge sinten Bapak Parno?
2: Nggih, kangge Pak Mulyono, Pak Usman, Cak Toto, Ning Gajah Suratno, Ning Gajah Gustiah, Bang Kobar, kagem sedaya kemawon ning pur. Boy, kulonteni alun-alun, alun-alun kulonteni teng bu, gini bu, alun-alun Bojonegoro neng.
1: Katikin gae.
2: Gae, leres.
1: Gae.
2: Tapi sing medal penyanyi neng kan kadang musik
1: tok. Suko, lah, gae. Ini gae medeni ya.
2: Lah, gae, gae.
1: Ngatur kemauan
2: mawi kondur atas-atas neng pur.
1: Gae.
2: Nek patos sing bumbu enten gen kula.
1: Napa niku? Kotak-kotak.
2: Tahu empu.
1: Kotak-kotak.
2: Nggih. Mangke jagongan dikancani sinten ning pur?
1: Nik, oh jagongan sak menika kemis, Bapak. Jagonganipun benjing.
2: Oh, benjing.
1: Nggih.
2: Lah niki mangke napa niki?
1: Niki biasanipun sis kampling tapi niki mangke wonten napa tayangan obrolan budaya RRI Net. Nggih.
2: Oh, ngaten nggih nggih. Nggih pun kula kancanane ngantos.
1: Matur nuwun. Mangke wonten Cak Chandra. Nggih, mangke
2: Cak Chandra. Nggih, matur nuwun ning pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning monggo langsung kita mirengaken nggih bismillah mugi-mugi mboten karaoke ngoten nggih.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Nggih, Cak Ning mboten kraos wedalipun sampun mepet jam 8 ngaten nggih Cak Ning wancinipun kula nyuwun pamit saking ngarsa sampean sedaya Cak Ning. Matur nuwun sanget sinten mawon sing sampun gabung tengene acara ingkang kula ampuhi wit kala wau jam 3. Mangke tengene Depat Sekawan, Depat Dalu, Tanjung Perak Malam Cak Ning badhe dipun kancani kalian Cak Chandra. Ngaten nggih. Sugeng rahayu sedayanipun, pareng kula nyuwun pamit nyuwun ngapunten beke wonten kladhe ngatur kula Cak Ning, pareng kula perbandar nyuwun pamit kepanggih malih ing Binjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koak. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koak rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, ketemu maneh Barek Chandra ngancani penono ning serangkaian Tanjung Perak malam. Saiki wis jam 8 Cak Ning. Jam 8 wancine kita midhangetaken adicara siaran drama legenda. Judulnya dino iki dino Kemis tanggal 11 Juni 2021 ngangkat judule Labuh Tresno seri siji. Sugeng midhangetaken.
2: Sugeng pepanggian malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, sutradara Haryanto. Tinten iki damelampahan Labuh Tresno seri setunggal. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya, operator Cak Isnan. Wusono kita saking studi

0: Le.
1: Iya, Mbok.
0: Ning apa kok lengar-lengar koyo ngono?
1: Gak lengar-lengar ya apa, Mbok? Jenenge mikir, Mbok. Siji-sijine Mbok pusing paling tak tresnani. Mongko aku duwe karep sing luwih gedhe sing durung iso kasembadan, Mbok.
0: Iki lho, Mbok mau ngukus pohong. Iki nang kene nang dipangan kene. Ngomong sih anget.
1: Kok akeh temen sih, Mbok? Pernah ngukus biasa lek si jilur lek cukup iku kok sakmene.
0: Akeh. Iku wingi Mbok e jebol nduk mburi omah iku.
1: Iya, Mbok.
0: Ngedang loro kok akeh sih.
1: Biasanya kan pohong atau telo iki pernah ngukus terus disambel no iki kok gak ono sambele, gak ndek lombok sih, Mbok.
0: Iya, gak ono iku mang. Kaya endek mburi ya ono wit-witan lombok iku sing nek siji loro nek ono.
1: Ya wis, gak apa-apa, Mbok. Matur suwun sak durung. Cuma nek pernah njebol pohong atau telo iku aja njebol dhewe kok kono aku Joko Tulus anake Mbok. Gak usah penuh jebol dhewe, Mbok.
0: Cimbok ki sik kuat kok masih jeboli pohong iku.
1: Ya masih ngono lek ana kesleone, ana kadringese, geger penolak ya Joko Tulus anake Mbok sing repot engko.
0: Wis gak apa-apa. Cuma ngene lho, Le.
1: Ya apa sih, Mbok?
0: Mbok mau wis apa jenenge kayu ku tak bongkoki. Tapi si Mbok gak kuat ngangkat, engko angkat ta yo nak yo.
1: Iya ya wis gak perlu riko mbongkok ning kono gak usah pena kumpulno, lumpukno nang kono engko aku sing ngangkat nang pawon, Mbok.
0: Pokoke ngene lho, Le. Awak dhewe ku kudu sing nriman. Wis anane ana pohong ya dipangan pohong. Anane ana telo ya dipangan telo.
1: Wis iya, Mbok.
0: Gak usah ngersula nak yo.
1: Gak sapa sih sing ngersula, Mbok. Cuma ngene lho, Mbok. Aku kate ngomong barek Mbok koyok mengomingkem koyok gak tega koyok gak mentolo sakjane Mbok.

0: apa sih?
1: Ini lho mbok, Joko Tulus lak siji-siji ning anake mbok sih.
0: Iya.
1: Kapan boyo Joko Tulus iso mulyakno mbok? Pikirane Joko Tulus ngono mbok. Mosok ya seprono sprene uripe Joko Tulus mbarek mbok ya kaya ngene-ngene tok. Rasane kepengin aku mulyakne mbok.
0: Iya.
1: Supaya mbok iso tak suwitani sak teruse.
0: Ngono lho. Tak dongakno. Apa sih mbok angen-angen iku iso kesempatan ya nak yo.
1: Mula saka iku mbok. Mbok.
0: Iya.
1: Lila nono ya mbok yo. Aku tak metu teko omah kene.
0: Arep metu ning ndi to?
1: Ngene mbok, aku kepengin mulyak nembok. Aku tak sowan ono kademangan Carang Suko.
0: Ngene kademan Carang Suko?
1: Iya mbok.
0: Arep nyapa to kowe?
1: Aku pengin suwito ning Demang Carang Suko.
0: Mergawe kono.
1: Syukur-syukur aku iso ngabdi nang kono.
0: Oh, alah.
1: Aku pengin ngabdi ning kademangan Carang Suko. Aku lila nono ya mbok ya. Aku njaluk idi pangestu riko. Muga-muga aku nyuwita nang kademangan Carang Suko besok bisa mulyakno uripe mbok. Mbok.
0: Sajane.
1: Lila nono ya mbok.
0: Ngene lho, Le. Si mbok ndok omah ya gak ono rewange. Lani awakmu mangkat nangone. Endiku?
1: Neng kademan Carang Suko wis ora perlu samar, Mbok.
0: Iya.
1: Mbok. Engko nek aku iso nyuwita nang kademan Carang Suko, syukur-syukur aku iso ngabdi nang kono, ya ora mungkin nek aku ora en aku lali barek Mbok.
0: Iya, wis tenan nek pancen karepmu koyo ngono, ya wis tak palilai, muga-muga kesempatan apa sih Mbok karepno nak yo. Nek wis kasil mbok. Ojo lali simbok.
1: Ora, Mbok.
0: Nang mule nak yo mbok. Ngabari simbok.
1: Tak budal ya, Mbok yo.
0: Iya, nak.
1: Mbok. Hati, aku sungkem barek penuh, Mbok.
0: Iya, hati-hati, nak.
1: Mbok, aku budal, Mbok.
0: Iya, nak. Iya, nak. Hati-hati, mbok kesempatan apa sih mbok karepno nak yo.

0: prajurit isap.
1: Prajurit kusnan.
0: Lah apa kon tak celuk kok malah awakmu nyeluk aku.
1: Loh. Awakmu layo ndi jeneng? Aku ndi jeneng? Dadi wong wong lur celuk-celukan.
0: Oh, karepmu.
1: Iya.
0: Isap. Awakmu kudu ngerti lho ya. Awak dhewe njogo nok nggone paregolan kene iki aja sampe ana wong mlebu sing sekirane gak tanggung jawab. Ngerti?
1: Maksude wong sing gak tanggung jawab, wong sing kate gawe rusuh
0: ngono. Lah, ngaren awakmu ngene mak kok iso neges.
1: Enggak. Awane panas tapi aku ngombene yo akeh dadi aku iso yo pikiranku yo lancar.
0: Engko mbok menawa ana pawongan sing liwat kene arep mlebu nok ngene kademangan nek kirane dheweke ku gak nggawa KTP.
1: Gua KTP barang.
0: Lho ya apa sih nek perlu dibalekno.
1: Maksudnya wong iki identitasi gak jelas.
0: Lah.
1: Perlu dicurigai.
0: Lah ngono.
1: Siap.
2: Amit amit.
0: Loh,
2: amit.
0: Loh
1: lah
0: sapa iki?
2: Yen saya kok wonten tiyang ganteng-ganteng niku. Sanggang penganggone.
0: Isap. Berarti pawongan iki penglihatane.
1: Iya.
0: Oleh ndelok. Wis jelas. Okay. Soale ndelok aku ganteng, ndelok awakmu
1: ganteng.
2: Nggih. Maksud... Ingkang ganteng menika busananipun.
0: Oh.
2: Nggih saja. Mabior. Mawur.
0: Ke sana.
2: Amit nyun sewu kula badhe mlebet.
0: Engko dhisik, engko dhisik.
1: Cek enake. Awakmu kadhek mlebu nang kademangan iki tanpa izin aku ambek koncoku iki. Berarti gak menghormati wong ngono.
2: Amit amit nggih kula lak pun izin nggih. Amit sewu
1: kula badhe mlebet. Gak sembarangan. Amit terus mlebu
0: sadurunge awakmu mlebu. Sopo jenengmu?
1: Lah,
0: sopo watananmu?
2: Kula Joko Tulus.
0: Joko Tulus.
2: Jenengan lak mboten tulus to?
1: Tapi ikhlas.
2: Lho, nggih, nggih pun makaten.
1: Awakmu rene ana perlu apa?
2: Nah. Perlu badhe mlebet wonten kademangan.
0: Ngerti tak awakmu iki nok nggone kademangan ini. Pawongan sing durung dikenal mlebu nok nggone kademangan iku
2: nggih
0: nggawa KTP.
2: Nggih ngapunten sakderengipun. Paring asma sinten?
0: Lho, prajurit Kusnan Hadi Prayitno.
1: Jenengan? Prajurit Insap.
2: Oh, namung sakdermo prajurit.
0: Prajurit.
1: Lah awakmu
2: dereng-dereng gadah pangkat to?
1: Oh, turu.
2: Nggih, mulai nganteng anten nggih nyun sewu, bapak-bapak tapi mas-mas prajurit menika wonten telo kalih puhung, monggo ngrasa. Oh, menika masakanipun mbok kula. Wah, co, saya itu melalui ini jenengan dahar kalau tak melebet ini gak
1: amit
0: anggitmu apa wis cukup awakmu ngekei telo ngekei pohong terus awakmu melebu nanggone kademangan
1: awakmu
2: ini kalian mentoyo kendi
1: awakmu nyokok yo nyokok pohong yo supaya iko tak izini melebu nang kademangan gini
2: pun salah pangertos menika namung berbagi betul menika telo kali pohong kulo niko kata elek nopo menawi panjenengan kulo paringin niki kulo sukanin niki nggih amin nggih
1: gak oleh
2: loh kulo badhe mlebet dateng
1: gak oleh gak iso
0: gak diolehi barek prajurit insap
1: gak sembarangan
0: uga prajurit kusnan yo gak ngolehi
2: kanjeng tu menggung menika minangka pepundian kula lho nggih kula nggih menika warga mriki rakyat mriki
0: senajan awakmu iki wargane kademangan kene ning awakmu iki nelok dedek piadekmu iku gak pantas nek mlebu nang nggone kademangan kene ngerti
2: kula badhe nyuwitani dateng kanjeng menika Demang, nggih. Ngapunten nggih.
1: Loh,
2: Kas Mas Insap kali.
0: Balik.
2: Mboten. Kula sampun badhe mlebet manggi Kanjeng Demang badhe
0: sinten wonten.
1: Lek kali.
0: Aduh, Sap.
1: Loh,
0: ya Allah.
1: Nek satare iku melayu.
0: Dorong ngadep nang Ndara Demang.
1: Ayo, jumber, ayo.
3: Rompat RRI Surabaya.
4: Sakniki cekap semanten giaran drama legenda. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning sampean sening serangkaian Tanjung Perak malam nggih. Caning saniki wancine kita midhangetaken special edition adicara caning nggih. Adicara obrolan budaya RRI Net caning nggih dinten iki dinten Kamis tanggal 11 Juni tahun 2016. Nah, caning untuk obrolan budaya RRI Net kali ini spesial yo, soalnya ini adalah special edition, berarti jarang-jarang terjadi. Oke, saiki kita mirengaken adicara obrolan budaya Net, nggih, barek judul Probo Sugeng midhangetaken.

0: selamat datang di Obrolan Budaya bersama saya Anne Riangga, dan narasumber kita kali ini ada Dr. Probo Darono Yakti, S-Hub Internasional, M-Hub Internasional. Itu benar enggak sih cara bacanya seperti itu?
1: Ya, S-Hub In, M-Hub In, ya juga.
0: Oh, gitu.
1: Kepanjangan ya.
0: Iya, benar ya. S-Hub In, M-Hub In ya, gitu ya. Sarjana Hubungan Internasional, Magister Hubungan Internasional. Oke, di episode kali ini Obrolan Budaya, kita bakalan ngobrolin soal Surabaya sebagai kota pahlawan. Tapi dibalik sejarah perjuangannya, Surabaya yang melekat ternyata punya identitas budaya yang khas banget, yaitu budaya arek. Nah, budaya yang lahir dari dinamika kampung, kehidupan urban, dan juga keberanian menyampaikan pendapat ini, lalu juga semangat gotong royong hingga kreativitas masyarakatnya ternyata masih melekat dengan masyarakat Surabaya. Nah, di tengah derasnya arus globalisasi, budaya lokal gak cuma berfungsi sebagai warisan yang dijaga, tetapi juga bisa menjadi kekuatan yang membentuk citra kota, menggerakkan ekonomi kreatif, bahkan menjadi instrumen diplomasi budaya di tingkat internasional. Lalu bagaimana tuh wajah budaya arek Surabaya hari ini? Apakah masih relevan bagi generasi muda? Dan sejauh mana ruang-ruang budaya seperti Bangun Rejo bisa menjadi model pengembangan budaya kota yang berkelas dunia? Nah, makanya itu kita hadirkan Dr. Probo. Ini kita manggilnya apa ini?
1: Mas Probo aja, Mas.
0: Oh iya, Mas Probo aja ya, muncrat. Oke. Jadi Mas Probo ini adalah Sekretaris Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Beliau juga Ketua BN Setaloka Hiprej Jawa Timur. Hiprej itu apa ya?
1: Himpunan Paguyuban Reog Jaranan Surabaya. Cuman disingkat karena ini skopnya sudah Jawa Timur.
0: Iya, oke. Lalu juga pegiat kebudayaan, akademisi hubungan internasional Universitas Airlangga, dan juga penggerak berbagai inisiatif budaya masyarakat termasuk Bangun Rejo Art Festival. Oke, langsung aja kita sapa Mas Probo. Kados pundi kabaripun?
1: Alhamdulillah apik. Sehat. Alhamdulillah.
0: Iya, semangat ya.
1: Semangat selalu.
0: Oke. Nah, ngomongin soal Surabaya nih, Mas. Banyak orang tuh langsung ingat sama karakter masyarakatnya yang dikenal lugas ya, wani ya pokoknya ya. Bonek is Surabaya, Surabaya is bonek. Kenapa ya, kental banget bonek itu berarti berani, lugas gitu ya, egaliter gitu ya. Tapi tentu aja budaya arek ini punya makna yang jauh lebih dalam gitu ya, jauh lebih dalam lagi daripada sekedar stereotip itu gitu ya. Nah, kalau harus menjelaskan kepada masyarakat di luar Indonesia begitu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan budaya arek Surabaya?
1: Ya, budaya arek Surabaya itu lahir dan timbul karena sejarah panjang kota Surabaya yang dulu itu memang kota yang sangat terbuka, sangat bebas, kemudian sangat kosmopolit karena dia bisa menerima berbagai macam perbedaan budaya yang ada. Karena kan rata-rata masyarakat Surabaya di periodisasi sejarah itu adalah masyarakat-masyarakat pendatang. Gitu. Mungkin dari Bugis, dari Madura, dari Jawa asli juga di Surabaya, kemudian dari Batak, dari Dayak, dan suku-suku lain di Indonesia, di seluruh Nusantara. Sehingga kemudian dari situ dengan karakteristik konturnya yang kemudian pantai, kemudian pelabuhan, kota perdagangan akhirnya terbentuk. Nah, dari sini kemudian jati diri sebagai arek itu terbentuk. Sebenarnya nggak ada definisi tertentu yang menjelaskan tentang arek itu siapa. Karena arek ini salah satu subkultur yang dulu pernah dijelaskan oleh almarhum Profesor Ayu Sutarto yang membagi klasifikasi Jawa Timur itu terbagi dalam beberapa subkultur. Misalkan ada Jawa yang kemudian alus gitu ya, itu daerah Mataraman, kemudian ada daerah Pendalungan, ada daerah Madura, kemudian ada pesisir, termasuk kemudian salah satunya adalah arek itu sendiri. Selain kemudian dari Tengger dan juga Using gitu. Jadi arek itu memang letaknya itu tidak hanya spesifik di kota Surabaya, mungkin juga merangkul yang namanya Gerbang Kertasusila. Cuman memang epicentrumnya ada di kota Surabaya, yang memang Surabaya ini menjadi gateway atau pintu masuk dari berbagai macam unsur-unsur budaya. Termasuk kemudian masyarakat ini saling berbaur, kemudian membentuk budaya baru yang tadi seperti disebutkan bahwa ada egaliter, gotong royong, kemudian masyarakatnya itu apa ya, reaktif, nyablak ya, kalau bahasa Jawanya itu nyablak. Jadi kalau "Wih, ya apa cak kabare? Ya api. Jadi selalu responsif dan saut menyaut gitu. Dan salah satu hal yang kemudian menjadi ciri khas dari budaya Arek adalah bloko suto. Jadi bloko suto itu adalah ketika kita itu merasa dekat dengan seseorang, blak-blakan, kemudian pengen cerita segala hal, maksudnya curhat dan lain sebagainya, dan kemudian tidak ada sesuatu yang kesannya ditutupi gitu. Jadi lost kalau memang doll, gitu ya. Lost doll dan ngomong di depan gitu. Nah ini agak berbeda dengan mungkin beberapa orang yang masih kalau rasan-rasan gitu. Sebenarnya rasan-rasan itu bukanlah merupakan budaya Surabaya. Surabaya itu wis di depan bilang apa ya, itu yang kemudian yang dilakukan dan diomongkan itu sinkron itu, ya itu arek, itu namanya bloko suto.
0: Oke, arek, bloko suto, itu jadi satu kesatuan, menjadi ciri khas dari arek-arek Surabaya ya. Nah, terus banyak orang yang bilang kalau budaya arek itu identik sama keberanian, keterbukaan seperti yang Mas bilang tadi. Tapi menurut Mas Probo sendiri, sejarah dan kondisi sosial kota ini apakah juga punya andil membentuk hal tersebut, karakter itu?
1: Pastinya gitu, karena karena memang berbagai macam orang dengan berbagai latar belakang, pendatang ini kan ada yang latar belakangnya petani, pedagang, kemudian pelaut, belum lagi pada saat periodisasi Majapahit ini kan juga kemudian datanglah Islam dengan Sunan Ampel ya, di mendirikan satu wilayah bernama Ampel Denta itu yang saat ini menjadi kawasan religi gitu. Dan ini sebenarnya termasuk salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan, bahwa sebelum datangnya penjajah pun kita ini masih bisa dikatakan sebagai masyarakat, satu masyarakat urban perkotaan yang datangnya secara organik. Jadi memang benar-benar istilahnya bahasa Jawanya itu blek-blek. Jadi semua elemen itu bercampur, berbaur menjadi satu. Dan salah satunya misalkan kita bisa melihat di wilayah Kampung Penele misalkan. Di situ ada orang Bali, ada orang Jawa asli, ada orang agak ke arah Arab juga gitu. Dan di situ berbaur menjadi satu. Dan ini menjadi satu identitas kota yang tidak bisa terpisahkan. Termasuk akhirnya kemudian dengan berbagai macam percampuran ini terbentuklah bahasa yang kita kenal sebagai Surabayaan. Ya mohon maaf mungkin ada misuh-misuhnya juga ya, tapi itu sebenarnya bagian dari bagaimana karakter masyarakat Surabaya yang reaktif. Mungkin juga kembali ke persoalan geografi tadi karena pantai gitu ya. Maka ngomongnya kudu rodok seru, kudu rodok banter. Jadine yo jadinya ya akhirnya menjadi reaktif, reaksioner, dan kemudian ya itu tadi
0: powernya kuat dan, ini
1: iya, powernya gitu kuat gitu ya, bloko suto dan lain sebagainya terbentuknya juga dari situ gitu.
0: Oke, terus lalu pandangan Mas Probo sendiri soal nilai-nilai yang paling esensial atau mungkin yang paling harus ada dan nggak boleh hilang dari budaya arek dan perlu dipertahankan walaupun di tengah perubahan zaman.
1: Ya, sebenarnya tinggal kita konsisten aja dengan misalkan tadi kita sudah cukup banyak membahas tentang bloko suto tadi. Ya, kita tinggal terapkan saja. Kemudian kalau slogannya bonek ya, bono nekat alias fans berat dari sepak bola Persebaya, klub Persebaya itu adalah wani gitu. Wani ngadepi

0: Sebenarnya karena tadi kita berbicara tentang Surabaya yang sangat heterogen, sangat multikultur, itu kan kita harusnya menghargai perbedaan gitu. Hmm. Jadi kalau dewasa ini ada apa ya sedikit apa ujaran kebencian atau rasial terhadap suku-suku tertentu, ini yang kemudian harus dihilangkan gitu. Karena dari dulu Surabaya itu betul-betul suatu kota yang memang terbentuk karena masyarakat yang saling menyapa satu sama lain gitu. Jadi, sehingga kemudian kalau ada yang kemudian menyudutkan atau mendiskreditkan pihak tertentu, ini harus kita itu sama-sama berdiskusi, berembuk, dan inilah yang kemudian menjadi jati diri dari kota Surabaya. Identitas kota Surabaya terbentuk karena ya adanya dialog, adanya diskusi gitu. Sebenarnya kita itu tidak hanya merindukan ruang-ruang publik yang ini ya apa namanya di lanskap kota itu kan ada taman-taman gitu ya. Tapi bagaimana kita memaksimalkan taman itu tidak sebagai tempat hiburan gitu. Bahwa tokoh-tokoh besar itu ngumpul-ngumpulnya ya di taman-taman itu. Misalkan Catatan Sejarah pernah mengatakan bagaimana terbentuknya Indonesia di periode awal pergerakan itu adalah ketika Haji Umar Said Cokro Aminoto yang rumahnya di Penele itu, dia diskusi di taman kota yang sekarang menjadi Kebun Binatang Surabaya. Jadi disitulah kemudian Cokro Aminoto itu dalam tanda kutip menuturi gitu, atau memberikan wejangan, petuah terhadap tokoh-tokoh yang pernah ngekos di sana, mulai dari Muso ya, yang
1: Soekarno
0: yang
1: juga.
0: Soekarno dan juga jangan lupa ada Kartosuwiryo yang mana masing-masing ini punya ideologi sendiri-sendiri, ada nasionalisme, ada Islamisme, bahkan pada saat itu ya ideologi yang kemudian dilarang oleh orang komunisme gitu ya. Itu bertemu menjadi satu di situ untuk kemudian ya diskusi, berembuk, dan itulah Surabaya gitu yang kita rindu-rindukan, kita idam-idamkan. Ruang-ruang itu juga menjadi pertemuan dari berbagai macam perbedaan. Dan setelah itu selesai di situ. Tidak ada kemudian di belakangnya kemudian gontok-gontokan gitu ya. Apa atau istilahnya itu saling tidak menyukai. Kalau orang Surabaya itu kalau sudah diskusi ya selesai di tempat, setelah itu ya kita berteman. Ya berjalanlah kehidupan seperti biasanya.
1: Betul. Terdengarnya memang terlalu kayak reaktif banget ya, gitu ya. Betul. Terlalu Bloko Suto itu ya. Tadi ngomongnya langsung jepret ya. Gitu ya. Tapi kalau sudah ya sudah gitu ya.
0: Betul.
1: Pokoknya tersampaikan dan kita sama-sama rembukan.
0: Tidak ada dendam.
1: Nah,
0: itu jangan lupa.
1: Tidak ada sakit hati.
0: Baper.
1: Oke. Okay. Oh, jadi dulu itu taman-taman kota digunakan sebagai kayak ibaratnya ruang meeting gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Iya. Kalau kita sekarang mungkin apa ya? Kalau meeting enggak di tempat yang ber-AC kayak gimana gitu, kayak kurang ya. Mau ngasih wejangan kayaknya ya. Tapi itu benar. Harusnya taman-taman kota itu difungsikan seperti itu.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Lalu ada kekhawatiran enggak? Kira-kira kalau apa sampai ada identitas budaya area Surabaya ini perlahan memudar karena modernisasi dan juga perubahan pola hidup masyarakat perkotaan.
0: Ya sebenarnya itu faktornya ada dua ya, internal dan eksternal, dan saya pikir kalau eksternal kita sama-sama tahu ya, gempuran unsur-unsur budaya dari luar ini saya pikir digandrungi oleh anak-anak muda sekarang, dan mungkin barangkali dari situ kita perlu banyak upaya gitu, terutama kami di Dewan Kebudayaan itu melihat bahwa saatnya untuk mengaktivasi kembali baik itu kegiatan ya termasuk ruang-ruang publik tadi itu dihidupkan dan diperuntukkan untuk bagaimana termasuk kemudian memikirkan cara untuk mengemas hal ini, cara untuk kemudian mempacking ini semua supaya generasi muda ini masih mau mencintai misalkan pertunjukan ludruk ya, kemudian tari remo, kemudian yang ketiga itu kalau kita itu berbudaya pantun ya di Indonesia, itu kan parian dan juga jula-juli sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pertunjukan ludruk juga. Nah, mengemasnya itu bagaimana supaya anak-anak muda sekarang itu paham dan termasuk tidak hanya paham tapi juga ikut mencintai dan gandrung juga terhadap kesenian-kesenian dan juga budaya tradisi khas arek Surabaya gitu. Termasuk ya tidak hanya yang benar-benar dalam tanda kutip asli Surabaya ya, tapi juga kita bisa melihat bahwa Surabaya ini etalase dari kebudayaan yang ada di Jawa Timur gitu. Reog Ponorogo ya main di Surabaya. Kemudian jaranan Bantengan main di Surabaya. Kemudian tari gandrung di Banyuwangi juga dimainkan di Surabaya. Ini yang kemudian bagaimana cara mencintai ini yang harus dipikirkan. Selain itu gitu ya, faktor internal ya sebenarnya dari kesadaran dari

0: generasi muda sekarang kan istilahnya dibedakan generasi Z atau generasi Alpha. Saya tidak maksud membedakan itu semua, tetapi cara untuk kemudian menginternalisasi ini yang kemudian harus sama-sama dipikirkan antara kami di Dewan Kebudayaan ini sebenarnya termasuk menjembatani bagaimana keinginan dari aspirasi dari pelaku-pelaku budaya ini dengan pemerintah Kota Surabaya dalam konteks meregulasi termasuk kemudian menata bagaimana ruang-ruang ini betul-betul bisa dimaksimalkan supaya tampil dan muncul kesadaran dari generasi-generasi muda untuk betul-betul memahami ya akhirnya kembali kepada identitas atau jati diri Kota Surabaya ini bisa muncul lagi gitu.
1: Begitu ya. Ya. Oke, kalau gitu kita sambung lagi obrolannya di segmen kedua, tetap di sini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Nah, sekarang masuk ke segmen kedua, kita bakalan ngobrolin soal bangun rejo dan transformasi kampung menjadi ruang budaya. Karena memang yang namanya budaya itu kan seringkalinya bertumbuh, bukan tambah menciut ya, ya kan? Bukan hanya sekedar dari gedung yang megah atau institusi yang besar, tapi juga ruang-ruang hidup masyarakat sehari-hari. Nah, salah satu contoh yang menarik adalah transformasi ruang sosial seperti bangun rejo. Mas Probo, ya, bagaimana awal mula gagasan menjadikan bangun rejo itu sebagai ruang budaya? Terus adakah persoalan yang terjadi di sana, persoalan sosial yang ingin dijawab melalui pendekatan kebudayaan?
1: Baik, jadi awal mulanya memang saya bergerak di Bangun Rejo itu ada satu festival yang diselenggarakan setiap tahun namanya Bangun Rejo Art Festival. Mm-hmm. Itu festival yang betul-betul swadaya, dimulai dari sanggar milik teman saya namanya Pak Abdul Semut. Beliau punya sanggar namanya Sanggar Omah Dhuwur. Omah Dhuwur pun juga penuh filosofi, karena rumah itu ya rumahnya beliau sendiri, ditempati, yang bawah itu adalah ruang hidupnya beliau, dan di atasnya itu adalah tempat anak-anak didikannya beliau, yang mana beliau itu di sana membuka kelas untuk satu sanggar yang berkaitan dengan tari-tarian di Jawa Timur, mulai dari remong diajarkan, kemudian dari juga tari gandrung dari Banyuwangi, dan juga tiga adalah tari dongkrek dari Madiun. Dan di situ siswa-siswanya itu didatangkan tidak dipungut biaya, jadi betul-betul gratis. Beliau beliau hidup hanya dari toko yang ada di lantai satu itu. Nah, usutnya usut, saya masuk di situ, saya dikenalkan oleh relasi teman-teman yang bergerak di bidang budaya, dan akhirnya kami membuat sesuatu yang awalnya hanya sebatas inisiatif swadaya, menjadi sesuatu yang kemudian bagaimana caranya supaya Bangun Rejo ini juga dilihat oleh banyak orang. Akhirnya saya ikut serta dalam mengenalkan Bangun Rejo ke teman-teman media gitu. Ini loh Bangun Rejo, mari kita liput dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya kenalkan juga dengan teman-teman akademisi. Kami nulis buku bareng di sana, kaitannya dengan bagaimana menghapus stigma lama. Oh iya, omong-omong Bangun Rejo ini juga dulu dikenal sebagai kampung esek-esek gitu. Jadi prostitusi. Mungkin sama seperti ingatan kita terkait dengan Doli. Yeah. Bedanya kalau Doli ini kan besar. Kalau Bangun Rejo ini menang tuanya aja. Jadi lebih tua. Karena dulunya tahun 1920-an itu berdiri Kermil itu. Kemudian berkembang menjadi Kampung Bangun Rejo. Kemudian ada lagi namanya Kampung Bangun Sari. Nah, Bangun Rejo ini terletak di antara Kermil dan Bangun Sari. Ini. Memang dalam tanda kutip, orang-orang yang terlibat di dunia gelap itu adalah ibu-ibu yang sudah dalam tanda kutip tua gitu ya. Tapi itu masih sebenarnya masih beroperasi. Hanya saja yang difokuskan adalah anak-anak ini tadi. Beberapa di antara murid-murid Pak Abdul Semut itu adalah generasi muda yang mungkin beberapa di antaranya juga dulunya adalah penyintas dari kegiatan gelap itu tadi gitu ya, di kampung prostitusi gitu.
0: Anak kecil atau anak muda atau remaja atau gimana? Ini
1: macam-macam, anak kecil sampai remaja. Jadi rata-rata itu dari SD sampai SMA itu yang kemudian di istilahnya diberi ruang oleh Pak Abdul Semut untuk kemudian berlatih tari menari. Dan ini biasanya ditampilkan ke beberapa ruang publik di Kota Surabaya yang memang membutuhkan sajian atau tampilan dari seni gitu. Dan di situ ada gawe besar namanya Bangun Rejo Art Festival itu. Dan tahun lalu alhamdulillah kami mendapatkan support dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah Jawa Timur, yang mana kantornya di Trowulan itu. Kami mendapatkan pendanaan dan support ini cukup untuk kemudian memberikan efek yang lebih besar lagi. Artinya kami di tengah-tengah ruang kampung yang sempit itu, kalau orang kampung kan selalu distigma ya, bopung, bocah kamu, padahal sebenarnya identitas Surabaya itu terbentuknya ya dari kampung itu gitu.
0: Aku pikir deso.
1: Aku
0: kan, baru dengar lo bopung ini.
1: Bopung itu kan istilah gaul yang ngetren di media sosial tapi udah lama. Nah, tapi di situ kami coba terus membangkitkan gairah atau semangat dari teman-teman yang ada di sana. Di sana nggak hanya tari aja, ada teman saya namanya Pak Wiji Utomo itu guru SMA yang ketika datang di sana ya lagi-lagi dorongannya itu dorongan jiwa budayanya itu muncul. Jadi mengajarkan adik-adik itu tadi, termasuk sebenarnya kalau ini ada namanya kelas aksara namanya. Kelas aksara ini juga diikuti oleh teman-teman yang mungkin seumuran saya juga, umur 30-an tahun juga belajar aksara. Aksara apa yang diajarkan? Mm-hmm. Aksara Jawa. Tapi enggak hanya aksara Jawa, hanya
0: besar Hono Coroko,
1: Doto Sowolo, Podojoyonyo, Mogobotongo saja gitu. Bukan. Tapi dijelaskan definisi dari ukara-ukara itu apa artinya gitu. Tapi jangan tanya ke saya.
0: Langsung aja
1: tanya ke orangnya gitu. Dan ada yang namanya kelas kecil. Kalau kelas kecil ini nanti adik-adik itu diajarkan cara kemudian membuat sketsa, menggambar kayak gitu. Dan kebetulan kemarin kami di Museum The Javas Bank, Bank Indonesia. Ada di Kota Lama itu, kami mengadakan pameran. Yang mana pameran itu memamerkan lukisan-lukisan dan aksara-aksara yang dibuat oleh anak-anak itu gitu. Itu sebagai rangkaian Bang Rojo Art Festival ke-13 yang sekarang juga ya alhamdulillahnya syukur puji Tuhannya didukung oleh Kementerian Kebudayaan yang membuat program namanya Dana Indonesiana yang tahun ini menjadi Dana Indonesia Raya. Nah, itu dengan platform itu, dukungan itu insya Allah adalah impact-nya akan lebih luas dan kita akan terus berupaya bahwa menunjukkan bahwa ya Kota Surabaya ini dimulai dari kampung-kampung ini gitu. Jadi terlepas dari berbagai macam ruang-ruang publik itu, justru yang kami angkat adalah kampungnya gitu. Dimana generasi-generasi muda dari kampung itu juga punya berhak punya masa depan dengan kemudian mengenalkan bahwa salah satu kegiatan positif untuk mengalihkan kegiatan prostitusi itu tadi adalah supaya generasi muda ini bisa diangkat dan tidak terjun ke dunia gelap itu tadi gitu. Termasuk di sana kami juga menghadirkan banyak komunitas. Salah satunya itu Mogers. Mogers itu adalah Memories of Gomblohers. Jadi jadi para pencinta gombloh ya.
0: Nah,
1: kebetulan mereka ini juga akan pada bulan Juli ini akan merayakan ulang tahun gombloh pada tepatnya tanggal 12 Juli dengan mengadakan semacam festival, festival gombloh di mana di situ nanti akan dipajang arsip-arsip foto lawas dari gombloh termasuk kemudian para Mogers ini yang punya bakat musik, mereka juga akan menyanyikan lagu-lagu gombloh di Bangurjo. Di situ ada alun-alun namanya alun-alun Bangun Sari yang lokasinya memang beririsan dengan Bangurjo. Dan disitulah kemudian salah satu penggeraknya seorang jurnalis namanya Mas Guru Dimas Nugraha itu juga seorang Mogers. Dia di dalam book chapter yang saya susun bersama teman-teman itu menjelaskan bahwa gombloh itu besarnya juga di Bangurjo. Salah satu besarnya gombloh itu karena karya-karyanya yang salah satunya saya mohon maaf saya lupa judul lagunya itu salah satunya itu membahas tentang noniku pelacur yang setia apa apa itu. Nah itu inspirasinya dari Bangurjo itu gitu. Ketika dia mencari inspirasi menulis lagu itu melihat kok kasihan ya orang-orang itu kok terjun di dunia itu gitu. Akhirnya beliau itu manggung dari sana kemari itu salah satunya dana sosialnya, amalnya beliau itu adalah untuk membebaskan para pekerja itu supaya kemudian bisa hidup lebih layak. Jadi memang dari satu kompleks kampung Bangurjo itu mengandung banyak cerita gitu yang sebenarnya ini masih menjadi PR baik dari saya maupun juga teman-teman ini dalam kemudian menggerakkan mungkin barangkali kampung-kampung lain yang ada di Kota Surabaya gitu. Supaya ini adalah ini bagian dari identitas, termasuk identitas Surabaya, identitas Arek. Itu terbentuknya dari kampung itu.
0: Oh, I see.
1: Yeah.
0: Jujur, saya baru dengar pertama kali ini ya Bangurjo itu.
1: Dupak. Yeah, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan.
0: Iya, yeah, tapi tadi sudah dijelasin apa Kremil, Bangurjo baru Bangun
1: betul,
0: Sari.
1: Betul.
0: Kayaknya sudah ada pandangan nih di mana daerahnya gitu kan. Oke. Nah, kalau ngomongin soal Bangurjo Art Festival sendiri, ini kan memang dia menjadi salah satu contoh bagaimana kampung itu bisa menjadi ruang ekspresi budaya, begitu ya. Nah, filosofi apa sih sebenarnya yang pengen dibangun dari festival Bangurjo Art Festival itu tadi?
1: Ya, jadi Bangurjo Art Festival kan memang langsung aja diambil namanya dari lokusnya atau lokasinya kan di kampung Dupak Bangurjo alias Bangunrejo. Cuman uniknya itu Bangurjonya kami tulis dengan huruf M. Bangunrejo pakai mana rejonya itu pakai ejaan lama ya, pakai huruf D.
0: DJ.
1: Gitu. Jadi ada satu Bangurjo yang menggunakan huruf D tadi adalah kesannya adalah nostalgia bahwa kampung ini sudah terbentuk sejak lama. Kemudian M itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana kita itu menempatkan bangun ini bukan menjadi nama yang statis atau atau istilahnya diam di tempat gitu, tapi dinamis. Dan membangun ini kan membangun.
0: Jadi kata kerja akhirnya. Ya,
1: dan rejo itu sebenarnya istilah Jawa lama yang mana artinya adalah kesejahteraan. Membangun kesejahteraan gitu. Jadi istilahnya kita itu berkaca pada filosofi Jawa, urip iku urup. Jadi hidup itu setidaknya kita bisa menghidupkan banyak orang. Dengan adanya Bangun Rejo Art Festival itu satu, pastinya teman-teman dari Sanggar Seni Omah Dhuwur itu dia bisa tampil di situ. Dan yang kedua, kami juga bisa mengundang mitra-mitra atau teman-teman dari sesama pemilik sanggar di sekitaran Kota Surabaya, mungkin di luar Kota Surabaya, termasuk di sana ada Tari Sufi, pernah melihat?
0: Lihat, tapi sudah lama waktu zaman kuliah.
1: Nah itu salah satu yang muter-muter itu yang dari Timur Tengah itu.
0: Benar-benar.
1: Itu juga ditampilkan ada komunitas Tari Sufi yang
0: pakai kopiah itu kan.
1: Betul. Itu juga hidup di situ. Kemudian selain itu pastinya kan dengan membuat gawe besar seperti itu, perhelatan seperti itu kan pasti kita akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, kemudian barangkali ya pemangku wilayah di situ, dan juga jangan lupa warga yang ikut berpartisipasi menonton secara sukarela dan gratis, kan kami tidak memberikan biaya atau tiket atau apa gitu ya. Juga jangan lupa bahwa di situ ada bazar, di mana bazar ini kan warga situ kemudian memanfaatkan itu untuk berjualan. Akhirnya ekonomi ini jalan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada filosofi khusus dan itu semuanya muncul dengan sendirinya gitu. Kalau perlu diklarifikasi atau digaris bawahi, mungkin bisa tanya Pak Abdul Semu. Cuman saya di sini perannya adalah untuk meng-encourage dan mengempower ya, istilahnya menyemangati, mendorong, apa istilahnya, menjadi kompor gas. Untungnya tidak meleduk.
0: Ya kalau bisa dibilang itu adalah apa ya, tradisi guyup rukun gotong royong yang juga tumbuh di masyarakat Surabaya sendiri gitu ya.
1: Jangan lupa bahwa di sana ketika kami membuat perhelatan itu warga masyarakat dengan patungan, dengan gotong royong, dan itu sudah bertahun-tahun sampai ke tahun 13 ini, pasti akan mengadakan masak bersama, entah itu bakso atau soto gitu ya. Dan itu dibagikan secara gratis ke para performer ya, terus kemudian panitia-panitia yang bekerja di situ gitu. Wow. Jadi ini kemudian yang saya anggap ya gotong royong itu akhirnya juga muncul dengan sendirinya.
0: Betul.
1: Adanya itu.
0: Dari sebuah festival yang menggerakkan warga situ gitu ya. Oke. Nah, terus dari pengalaman Mas Probo sendiri, ada gak sih tantangan terbesar yang dirasakan dalam membangun gerakan budaya berbasis kampung? Gak cuma sekedar pendanaan mungkin, partisipasi warga mungkin ada yang... tapi kayaknya dari ceritanya semuanya antusias ya. Apa ada yang enggak ini ya? Regenerasi dan faktor lainnya mungkin.
1: Iya. Tadi sudah disebut. Jadi salah satu kata kuncinya itu tadi regenerasi. Sebenarnya begini. Ketika kami bersama teman-teman itu berhasil mendatangkan atensi dari luar ya, termasuk bantuan mulai dari yang moral sampai dengan material, itu ada sebenarnya muncul dari internalnya kamu itu sendiri. Sebenarnya yang kemudian menjadi tantangan adalah menggerakkan partisipasi dari generasi-generasi muda yang ada di sana. Kebetulan Pak Abdul Semut ini menggerakkan Karang Taruna yang ada di sana, yang dibentuk di kampung itu, untuk kemudian memberikan support tenaga gitu, yang mana pasti akan dilibatkan dalam kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di rangkaian acara Bangun Rejo Art Festival itu. Akan tetapi mungkin karena anggota Karang Taruna rata-rata biasanya mereka ini teman-teman yang sudah lulus SMA, rata-rata SMA atau SMK gitu, yang mana setelah itu kalau warga di sana barangkali kesadaran atau partisipasi untuk kuliah atau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi itu mungkin masih kurang. Jadi akhirnya mereka banyaknya menjadi pekerja. Sedangkan rangkaian-rangkaian acara Bangun Rejo Art Festival itu juga membutuhkan waktu-waktu di mana itu ada di hari kerja juga. Misalkan salah satunya waktu pameran kemarin, akhirnya ya kita bantu dengan ala kadarnya. Tapi sebenarnya itu juga berkenaan dengan bagaimana masyarakat Kota Surabaya, terutama generasi muda yang lahir mungkin di bawah tahun 90-an gitu, 2000-an, cara mereka untuk kemudian attach atau memberikan dukungan terhadap bahwa budaya dan identitas Kota Surabaya datang kembali ini patut diapresiasi kalau dari kasus Bangun Rejo. Tapi akan tetapi kemudian bagaimana komitmen itu kemudian ketika misalkan dia sudah dalam jangka waktu tertentu, maka ini harus diketok tularkan ke generasi bawahnya. Karena bisa jadi kita sudah mendekati yang misalkan kelahiran tahun 2000-an, tapi yang kelahiran tahun 2010-an ke bawah ini, dia masih mau gak kemudian untuk melanjutkan estafet ini. Nah ini akan kita PR evaluasi ya, dan lihat beberapa tahun ke depan gitu. Dan ini saya pikir gak hanya berlaku di Bangurjo ya, tapi di wilayah-wilayah lain yang barangkali punya satu perhatian atau kepedulian yang sama gitu. Jadi okay, itu harus terus dibangun.
0: Bener, ngomongin soal generasi muda itu memang apa ya, karakternya beda sama generasi sebelumnya gitu ya. Belum lagi masalah karakter, belum lagi hal-hal behind the scene-nya mereka sendiri gitu kan. Ada apa nih, kenapa kok kira-kira gak mau gabung gitu kan. Oke, terus menurut Mas Probo sendiri, kenapa nih ruang budaya itu, apalagi ruang budaya yang berbasis komunitas, itu sering mendapat atau memiliki dampak sosial yang lebih kuat dibandingin program yang sifatnya top down?
1: Ya, jadi memang kalau saya amati, memang beberapa perhelatan di Kota Surabaya memang sudah disusun oleh pemerintah Kota Surabaya, memang patut diapresiasi karena memang mengangkat unsur-unsur budaya yang itu melekat menjadi identitas Kota Surabaya. Misalkan kemarin ada sempat festival Rujak Ulek ya gitu. Kemudian nanti kita akan menghadapi HJKS atau Hari Jadi Kota Surabaya ya, tanggal 31 Mei. Akan tetapi memang sudah tertata sedemikian rupa, hanya saja memang aspirasi dari bawah ini, teman-teman yang juga bergerak di concern yang sama, mungkin belum sepenuhnya terwadai gitu. Dan apa yang sudah selama ini berjalan dengan organik di kampung-kampung ini yang kemudian memang masih ada kelekatannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika masyarakat itu jenuh dan suntuk, barangkali gak semuanya bisa ke pusat kota untuk mungkin selain gak ada waktu, macet, dan alasan-alasan teknis lainnya, ya dianggapnya memang yang lebih dekat ya festival-festival yang terjadi di kampung itu gitu ya. Dan ini juga mungkin salah satu contohnya di Surabaya Barat itu ada festival Sawung Galing ya, yang mana itu dekat dengan makam Sawung Galing di daerah Lidah Timur gitu ya. Itu juga berjalan dengan organik. Dan di daerah-daerah pesisir mungkin mereka juga masih menyelenggarakan nyadran dan lain sebagainya. Itu berjalan secara organik. Dan itu yang kemudian harus dilakukan selama beberapa tahun ke depan ini untuk mengintegrasikan apa yang ada di bawah dengan apa yang di atas, sehingga bottom up dan top down ketika bertemu, nanti akhirnya di tengah-tengah ini masyarakat itu bisa melihat Surabaya secara utuh dari kampung-kampungnya. Di sisi lain pemerintah juga bisa lebih efektif dalam menyalurkan bahwa APBD yang dikeluarkan ini memang betul-betul bisa terdistribusikan dengan baik untuk mengayomi seluruh tidak hanya pelaku-pelaku budaya, tapi juga masyarakat akhirnya bisa menyaksikan juga kan gitu, terhadap apa yang selama ini dibuat program-program yang arahnya ke kebudayaan itu.
0: Iya. Karena kebetulan saya di RRI Surabaya ini ada di Pro 4, di mana itu basicnya adalah radio budaya, bahkan tagline-nya Suara Budaya Surabaya gitu kan ya. Pendengarnya tuh rata-rata memang kebanyakan adalah
1: generasi
0: yang sudah senior gitu kan. Betul. Yang anak muda ini gimana ya gitu kan. Masih PR banget memang ya. Oke, lalu model seperti apa nih Bangun Rejo bisa direplikasi di kampung-kampung lain di Surabaya? Apa ada syarat utama agar transformasi itu berhasil?
1: Sebenarnya di dalam konteks Bangun Rejo itu, kami juga tergabung dalam Rukun Kampung Surabaya. Ini salah satu prakarsa atau inisiatif untuk mengumpulkan teman-teman yang selama ini dalam tanda kutip terpinggirkan. Entah itu dalam kebijakan-kebijakan di kota, kemudian juga dalam konteks biasanya mereka juga sering berbenturan dengan aparat-aparat sampai ke level RW dan RT gitu. Dan ini biasanya berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum yang agaknya kok susah gitu. Dan mereka kerap kali di stigma atau diberi semacam perundungan, ini apa sih gerakan seperti ini gitu. Karena dalam prakteknya memang teman-teman di bawah di lapangan itu kerap kali mendapatkan apa ya, ya macam-macam. Satu misalkan pemerasan terhadap, mohon maaf mungkin
0: aparat, pungli gitu ya?
1: Iya, pungli oleh aparat-aparat dalam tanda kutip keamanan gitu. Hmm. Kemudian yang kedua, biasanya karena ini wilayah-wilayah yang mereka sentuh ini wilayah-wilayah yang sensitif ya. Hmm. Kalau di Bangorejo itu biasanya akan berbenturan dengan teman-teman ya, mohon maaf apa namanya, ormas-ormas keagamaan. Hmm. Karena dianggapnya, oh ini itu apa, bikin acara nggak kenal waktu gini apa. Terus kemudian muncul apa, bola-bola liar seperti, oh ini menyebarkan aliran sesat. Lu pernah lu begitu kan? Jadi dituduh menyebarkan aliran sesat karena ini apa namanya, jauh dengan nilai keagamaan. Tapi memang bisa dimaklumi karena tempat-tempat yang sensitif seperti Bangorejo itu kan juga menjadi dalam tanda kutip ladang amal ya bagi orang-orang untuk kemudian dalam tanda kutip menyebarkan ajaran yang memang supaya kembali ke jalan yang benar gitu. Mm-hmm. Tapi kan sebenarnya saya pikir di sini masing-masing orang itu kan punya cara tersendiri untuk kemudian mengembalikan generasi-generasi muda ini supaya tidak terjerumus. Mm-hmm. Ya, mungkin salah satunya melalui pendekatan spiritual religius. Mm-hmm. Satunya menggunakan jalan budaya. Dan saya pikir dua-duanya ini harus saling membangun dan mensupport, bukan justru saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Ini yang mungkin barangkali dalam tanda kutip saya bisa mengatakan ya agak keminggris dikit ya.
0: Crab
1: mentality. Nah, jadi kayak enggak mau kalau pihak lain itu bisa lebih unggul, luwih apik timbangane sing liyane. Jadi itu yang kemudian menjadi tantangan atau kendala di lapangan. Dan saya pikir, tapi mudah-mudahan ini hanya terjadi di Bangorejo ya gitu. Karena memang kalau bersentuhan dengan dunia quote unquote prostitusi itu memang ya seperti itu. Masyarakat bisa saling sensitif, bergerak sedikit dianggap mengancam yang lain dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa tata kelola kebudayaan di level kampung itu ternyata banyak cobaan dan godaannya gitu.
0: Cobaan dan godaannya.
1: Iya, gitu.
0: Kayak orang puasa. Oke. Ya udah, nanti kita sambung lagi obrolannya ya di segmen berikutnya. Ya. Tetap di sini di Obrolan Budaya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nah, pemirsa obrolan budaya, kita sudah masuk ke segmen berikutnya. Di segmen ketiga kali ini, kita mau ngomongin soal hal-hal yang berkaitan sama city brandingnya Surabaya nih ya. Jadi, di berbagai kota di dunia, budaya itu kan sudah berkembang menjadi kekuatan strategis yang membangun reputasi dan pengaruh. Nah, budaya itu gak cuma sekedar pelestarian, tapi juga menjadi instrumen pembangunan. Mas Probol, balik lagi ke Mas Probol, biarkan dia yang menjawab, saya yang bertanya ya. Jadi dalam perspektif hubungan internasional nih, ya kan, apa yang dimaksud dengan soft power dan bagaimana budaya lokal itu bisa menjadi sumber kekuatan tersebut?
1: Ya, jadi soft power ini beda dengan soft ayam ya.
0: Ya beda lah.
1: Soft power itu adalah suatu kekuatan ya. Kalau di bahasanya teman-teman HI itu kan kekuatan itu ada dua, ada yang hard, ada yang soft. Kalau hard itu biasanya tentara, terus kemudian diplomasi. Dan ini kita ngomong tentang soft power, itu sesuatu yang lunak gitu. Apakah kita ngomong pesugihan atau apa, sihir gitu kan, bukan juga. Tapi soft power itu lebih kepada bagaimana diplomasi itu, bagaimana kekuatan sebuah entitas politik. Kita ngomong negara, termasuk kemudian sub negara alias kota yang punya kekuatan politik itu, dia punya pendekatan yang sifatnya itu lunak. Lunak ini yang dimaksud adalah persuasi, bagaimana meyakinkan pihak lain bahwa kita itu punya sesuatu, mulai dari identitas, dari termasuk kemudian bagaimana identitas terbentuk dari unsurnya budaya itu tadi. Jadi dengan kita mengemas soft power ini, termasuk salah satunya itu adalah budaya gitu. Apalagi kota yang memiliki ciri khas bahwa karakter bahwa dia adalah kota yang heterogen, yang multikultur, yang kosmopolit, sehingga bisa relatif menerima berbagai perbedaan. Ini kan sesuatu yang terlihat sangat baik ya di luar, kalau kita ngomong bahwa setiap kota itu juga punya hubungan politis sama kota-kota lain yang di negara lain. Contohnya kalau kita ngomong ke Surabaya, Surabaya itu punya sister city, kota yang dianggap bersaudara gitu ya. Misalkan kita dengan kita Kyushu di Jepang, kita dengan Guangzhou di Tiongkok, kemudian kita juga punya dengan Busan di Korea, kita punya dengan Seattle di Amerika Serikat. Nah ini bagaimana soft power ini terbentuk ya, melalui bagaimana Surabaya ini menampilkan diplomasinya dalam bentuk budaya ini tadi untuk disajikan ke kota-kota lain yang ada di negara tetangga kita gitu.
0: Oh, oke. Terus bagaimana, apakah Surabaya itu bisa, apa sudah memulai memanfaatkan budaya sebagai bagian dari city branding?
1: Nah, kalau menggunakan budaya sebagai city branding mungkin hanya tipis ya. Maksudnya baru sebatas ya, dianggap sebagai ketika kita itu mengirimkan delegasi ke luar gitu ya. Itu mungkin itu hanya ditampilkan sebagai sesuatu yang sifatnya itu seremonial. Oh ya sudah, kalau kita punya remong, kita bawa penari-penari remong itu untuk menjadi selingan dalam dialog antar kota. Misalkan wali kotanya Surabaya ketemu dengan wali kotanya Guangzhou, Seattle, dan lain sebagainya. Cuman mungkin untuk dikemas dalam bentuk yang lebih konkret lagi, misalkan budaya kan nggak hanya ngomongin tentang ini ya, tari-tarian yang disajikan dalam seremonial, tapi misalkan kuliner gitu, kita punya rujak cingur, kita punya lontong balap gitu, apakah bisa dibawa keluar kemudian ini dikemas demikian rupa sehingga kemudian dipasarkan dalam konteks akhirnya dari situ timbul kedekatan antara Surabaya dengan sister city atau di kota-kota lain atau mitra-mitra bisnis lain yang berkaitan dengan kota Surabaya ini gitu. Nah, cuman memang untuk menuju ke arah sana memang harus pelan-pelan ya, bertahap. Dan ini butuh ke inisiatif bersama gitu ya. Saya pikir pemerintah kota punya banyak pakar terkait dengan diplomasi antar kota, termasuk kemudian mengaitkan ini bahwa budaya ini tidak hanya menjadi satu kemasan dalam diplomasi kota, tapi dia juga merupakan bagian yang integral yang tidak bisa dipisahkan dari ini tadi, misalkan mengenalkan Surabaya itu dari bloko sutonya, dari budaya areknya yang mungkin ini tidak dimiliki oleh kota-kota lain di dunia, tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia bahkan gitu ya. Nah ini yang perlu dipikirkan bersama-sama.
0: ada yang sudah berjalan nggak atau apa atau masih ada yang kurang gitu?
1: Ya sementara ini kalau kita bicara tentang soft power kemudian diplomasi budayanya Surabaya mungkin masih belum ya, masih masih belum berjalan dengan maksimal. Akan tetapi saya pikir dengan kami di Dewan Kebudayaan ini kami juga coba akan dorong bahwa budaya itu enggak hanya ngomongin tentang apa yang ada di dalam kota Surabaya, tapi bagaimana ini juga diintegrasikan ke dalam upaya-upaya Surabaya dalam menjalin relasi, menjalin hubungan dengan negara-negara lain, dengan kota-kota lain di seluruh dunia, termasuk kemudian budaya ini kan juga salah satunya adalah bahasa ya. Bagaimana kemudian bahasa ini sebagai salah satu unsur objek pemajuan kebudayaan di dalam Undang-Undang 05 tahun 17 tentang pemajuan kebudayaan itu juga diperkenalkan bagaimana Boso Surabayan ini sebagai intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda dari kota Surabaya yang itu juga ikut misalkan dijadikan sapaan kalau ketika pidato di forum-forum internasional dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini juga kerap kali saya sisipkan pada saat saya misalkan berkunjung ke beberapa negara ya, misalkan saya pernah menghadiri forum internasional di Prancis di kota Paris dan Le Havre. Saya tentu saja tidak akan menghilangkan kesuroboyoan saya di depan mereka gitu ya. Terus kemudian di Rusia di kota Vladimir, kota Suzdal dan kota Moskow itu juga saya masih ya menggunakan identitas kota Surabaya juga. Ini mungkin meskipun saya bukan bagian dari pemerintah kota, saya juga ikut memopulerkan Surabaya itu sendiri, baik dari pakaian, mungkin tetap kalau komunikasi menggunakan bahasa internasional, bahasa betul. Inggris. Tapi saya sisipkan itu sapaan-sapaan khas arek Surabaya gitu ya.
0: Diopo
1: rek kok kabare, meskipun mereka sebenarnya enggak paham gitu, tapi saya berikan konteks atau keterangan gitu. Dan terus nanti mungkin ada kesempatan lagi ke Korea, misalkan saya akan sampaikan di Busan ini untuk bagaimana Surabaya itu terbentuk dari ini tadi, dari bahasa-bahasanya, dari kuliner-kulinernya, termasuk melihat keberagaman seni tradisi yang dimiliki seperti itu.
0: Oke. Terus kalau dibandingin sama kota-kota yang ada di dunia ini yang sukses menjual identitas budayanya, itu pelajaran apa yang bisa dipetik Surabaya?
1: Sebenarnya dari kota-kota yang saya pernah kunjungi itu, yang paling membuat saya berkesan itu adalah salah satunya itu Paris. Paris itu kan dikenal sebagai ibu kota budaya dunia, karena di situ salah satu tandanya adalah UNESCO atau United Nations on Education, Science and Culture itu organization itu berdiri di kota Paris. Termasuk kemudian saya lihat megahnya museum namanya Louvre ya, yang ada piramidnya itu ya, piramid kaca itu. Ya. Kemudian simbol-simbol kota, landmark seperti Arc de Triomphe. Itu kalau di sini kita sebut sebagai simpang lima gumul di Kediri ya. Yeah. Terus kemudian Menara Eiffel gitu. Atau kalau di sini kita sebut sebagai Sutet Gunung Anyar. Ya itu okay. Itu adalah tempat-tempat yang kemudian membuat saya takjub. Tidak hanya kemudian fisik bangunannya, tapi tata kelola budayanya. Setiap sudut-sudut kota itu ada penyanyi-penyanyi jalanan yang kemudian itu dilibatkan, diintegrasikan dalam membentuk jati diri dan identitas kota. Bagaimana bisa? Jadi mereka ini ketika tampil di situ tidak dilepas atau dibiarkan itu saja. Kalau di Indonesia saya pikir pendekatannya lebih ke keamanan dan ketertiban ya. Tapi pasti kalau ada seperti itu akan diberi sanksi berupa ya mereka akan ditangkap dan ditaruh di liponsos ya. Iya di dinsos itu. Nah, tapi kalau di sana untuk kemudian tampil itu ada audisinya. Jadi harus diseleksi, dikurasi benar-benar apakah ini layak atau tampil layak untuk tampil di spot-spot yang ada di kota Paris itu. Mulai dari tempat-tempat terbuka seperti misalkan di dekat landmark-landmark itu, mulai dari Eiffel sampai dengan Arc de Triomphe sampai dengan stasiun-stasiun bawah tanah, kereta
0: jadi
1: metro.
0: Memang disediakan ya?
1: Disediakan ruang-ruang itu dan itu diatur oleh pemerintah, diaudisi juga.
0: Itu keren banget
1: nah,
0: menurut aku.
1: Saya pikir ini juga berkaitan dengan fungsi atau peran kuratorial dari Dewan Kebudayaan Surabaya misalkan nanti memang benar-benar dioptimalkan gitu. Jadi saya pikir banyak ya stakeholder di kota Surabaya ini. Misalkan saya kan di BN Sata Loka Hipres kan menangani teman-teman reog dan jaranan. Ini gimana supaya tampil di ruang-ruang publik seperti taman-taman kota gitu, itu bagaimana. Kemudian kita juga punya namanya KPJ, Komunitas Penyanyi Jalanan. Nah, mereka ini kan sebenarnya menunggu-nunggu gitu. Mereka itu berhimpun, berserikat kan untuk menyampaikan keresahannya terhadap bagaimana teman-teman penyanyi jalanan ini juga harus dilibatkan di dalam upaya dalam pemajuan kebudayaan di kota. Termasuk di Jalan Tunjungan itu. Memang sudah mulai ada titik-titik yang di plot atau dijadikan tempat teman-teman musisi sampai dengan stand up comedian juga sudah dilibatkan di situ. Cuman untuk kemudian memeratakan supaya semua pihak ini bisa berpartisipasi, ini mungkin kan belum gitu. Nah, mungkin itu menjadi salah satu PR bagi kami ya di Dewan Kebudayaan untuk ikut menyarankan ke pemerintah kota, termasuk membandingkan dari pengalaman-pengalaman yang ada di negara lain itu tadi. Yang saya pikir yang baik-baik bolehlah kita ATM ya, yeah. Amati, tiru, dan modifikasi. Gitu, sesuai dengan kearifan lokal kota Surabaya.
0: Iya. Keren, aku ngebayangin kalau Surabaya bisa kayak gitu, keren banget itu ya. Yeah. Oke, jadi apa ya, gak rebutan lagi untuk bisa tampil gitu, tapi sudah ada ruangnya, bahkan ada seleksinya juga. Jadi yang tampil memang yang benar-benar performanya betul, bagus gitu ya kan. Oke, terus gimana peran festival budaya, seni kampung, dan juga kuliner, lalu komunitas kreatif dalam membangun citra Surabaya di mata nasional ataupun di internasional?
1: Iya. Sebenarnya kita bisa melihat bahwa Surabaya ini melahirkan nama-nama besar seperti Gomblo dan Leo Christy yang memang dari awalnya kecil bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa gitu ya, dan mereka memang memilih untuk tetap di kota Surabaya dan tidak kemana-mana gitu. Tapi kebanyakan nama-nama besar seperti misalkan Dewa 19 itu kan ya orang-orang Surabaya, alumni SMA Kompleks juga gitu ya. Yang mana mereka memilih berkarir atau berkiprah di ibu kota gitu. Sebenarnya ya memang ibu kota adalah center of attention gitu. Tapi di sisi lain kita harus melihat bahwa Surabaya ini mungkin belum sepenuhnya bisa menghadirkan ekosistem kebudayaan yang layak dan baik di kota gitu. Saya pikir ruang-ruang yang ada gitu ya, mulai dari Balai Pemuda dan Balai Budaya memang sudah ada existing di tempat itu dan tidak akan kemana-mana karena Balai Pemuda dan Balai Budaya nggak punya kaki gitu. terus kita juga punya ex gedung High Tech Mall ya, yang sekarang menjadi namanya SUPEC, Surabaya Exhibition Center gitu. Nah, yang mana ini nantinya akan menjadi hub, tidak semestinya tidak hanya untuk anak-anak muda, tapi untuk kemudian melihat bagaimana geliat berkebudayaan, berkesenian di kota Surabaya itu bisa ditampung di situ, untuk kemudian di situ bisa dimanfaatkan untuk sekretariat sampai dengan tempat latihan, panggung terbuka itu harusnya juga bisa dihadirkan di situ. Nah, ini yang kemudian perlu kita dorong gitu ya bersama-sama, termasuk dengan pemerintah kota, supaya terus melihat bahwa budaya ini kalau bisa dikatakan di dalam bahasa birokrasinya itu urusan wajib non pelayanan dasar. Jadi istilahnya itu bagaimana menempatkan budaya ini harus setiap tahun itu harus ada program, harus dianggarkan, dan juga tentu saja di dalam perjalanannya program ini kan akan terasa sia-sia kalau hanya melibatkan segelintir pihak aja. Tapi bagaimana membuka ini secara inklusif gitu. Nah, ini pekerjaan rumah bersama-sama untuk kemudian para komunitas di kota Surabaya itu bisa memanfaatkan ruang-ruang ini dengan difasilitasi oleh pemerintah kota, dikurasi oleh Dewan Kebudayaan, sehingga ini akan terbentuk suatu ekosistem kebudayaan. Jadi kalau ke depan ya, kalau kita boleh bermimpi gitu ya, kalau orang pengen mimpi kan tidak ingin menjadi tidak hanya sebatas di batasan ini gitu ya, tapi pengen jadi kaya raya. Surabaya harus kaya raya. Betul. Dalam konteks berbudaya, termasuk kemudian tidak perlulah lari ke Jakarta kalau di Surabaya itu sudah menjadi satu pusat perhatian publik. Apalagi sekarang kan tinggal mengintegrasikan dunia digital gitu kan. Kalau orang sudah bisa tenar lewat YouTube, kita nggak perlu istilahnya mengamen sampai ke Jakarta untuk mendapatkan atensi dari publik. Nah, ini yang harus sama-sama terwadahi.
0: Oke. Gitu. Nah, kalau dari peluangnya nih, menurut Mas Probo, melihat peluang budaya arek Surabaya ini menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia di masa depan ini seperti apa?
1: Nah, kalau budaya areknya ini memang bisa dikemas dalam beberapa hal ya. Tadi kita bicara tentang kuliner, kita juga bicara tentang bagaimana menyelipkan sanepan atau istilah-istilah yang kemudian berkaitan dengan kiasan dari orang Surabaya, terus kemudian jula-juli kalau yang terkenal itu yang pernah dituturkan oleh Cak Durasim ya gitu. Pakupon omahe doro, melunipon malah ketiban soro. itu kan sebenarnya di balik satu ungkapan kalimat itu kan terselip banyak makna gitu. Oh, konteks misalkan pada saat itu masa Jepang ternyata ikut Jepang malah jauh lebih sengsara daripada ikut Belanda gitu. Nah, itu dijelaskan dalam konteks ini loh sejarah kota Surabaya itu kenapa kemudian sampai sekarang di branding menjadi City of Heroes gitu ya, atau istilahnya ya kota pahlawan lah, kita ini orang Indonesia gitu ya. Kota pahlawan itu ternyata salah satunya itu perjuangan itu tidak hanya ditumpahkan melalui medan perang yang mana menghabiskan banyak darah kita gitu, tapi juga melalui resistensi yang sifatnya itu kultural gitu. Kan sampean ada kisah bahwa ternyata Cak Durasim ini matinya di tangan Jepang kan karena menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya sangat menentang penjajah pada saat itu gitu ya. Dan ini kemudian tinggal dipikirkan bagaimana caranya ini diintegrasikan ke dalam upaya-upaya kita dalam membuka jalan komunikasi, dialog dengan negara-negara lain di luar. Gitu. Termasuk contohnya tadi sister-sister city tadi, di satu sisi kita bisa mengadakan agenda pertukaran gitu. Kita kirim delegasi-delegasi budaya kita ke sana, di sisi lain kita juga bisa melihat, mereka tuh punya hal yang serupa, yang sama dengan yang kita miliki di sana gitu. Jadi disinilah kemudian terjadi cultural exchange, dan dari situlah kemudian kesepakatan-kesepakatan penting kota itu bisa dicapai. Misalkan di dalam pertemuan itu ada pertemuan Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Akhirnya dengan adanya istilahnya cultural showcase, pertunjukan budaya itu tadi, kesepakatan-kesepakatan dagang dan industri itu juga bisa di support dari situ gitu. Akhirnya ya meningkatkan perekonomian kedua kota dan lain sebagainya.
0: Oke, baiklah kalau begitu gak kerasa ini akan masuk ke segmen terakhir. Nanti kita bakalan masih lanjut ngobrol lagi sama Mas Probo, jangan kemana-mana.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Nah, pemirsa obrolan budaya, masa depan budaya itu kan selalu bergantung pada kemampuan sebuah masyarakat. yang mewariskan nilai sekaligus beradaptasi dengan perubahan. Nah, Mas Probo, di era media sosial dan kecerdasan buatan nih, bagaimana cara membuat budaya lokal itu tetap menarik buat generasi muda?
1: Oke, jadi prinsipnya itu sebenarnya ada hal yang selalu kita lihat ya, bahwa budaya itu selalu dikemas dalam sesuatu hal yang formal. Gitu. Padahal sebenarnya dengan keberadaan dunia digital sekarang ini yang sangat begitu canggih gitu, kalau kita bisa lihat di lapangan itu banyak sekali aplikasi yang bisa menunjang produktivitas seseorang yang bahkan tidak pernah terlibat langsung dalam proses pemajuan budaya, termasuk kemudian menjadi seorang yang nyeni gitu ya. Itu mereka bisa dengan mudah mengakses aplikasi-aplikasi yang berbasis AI. AI itu kan artificial intelligence, atau Indonesianya itu akal imitasi gitu ya. Misalkan buat musik gitu, ada satu aplikasi namanya Suno, itu dia bisa membuat lagu. Kita tinggal lagu ya. kita tinggal ngetik liriknya apa, terus kemudian kita ketik prompt atau perintah buat lagu dengan dangdut apa, dengan apa namanya, genre dangdut melo gitu. Nanti akan dibuat seperti misalkan artis terkenal seperti Denny Caknan, padahal itu yang semua yang mengaransemen, mulai dari instrumen-instrumennya sampai kemudian yang nyanyi itu kan juga AI ya, alias robot yang sudah didesain untuk kemudian menggantikan tugas-tugas manusia. Jadi sebenarnya semua sudah ada, tinggal bagaimana cara mewadahinya gitu. Teman-teman yang tergerak untuk berinisiatif itu juga banyak di Surabaya itu. Mulai dari musisi, kemudian sineas, para pembuat film gitu ya. Termasuk kalau sekarang tuh kan bahasanya, gaulnya itu pasti yang diundang tuh konten-konten kreator gitu kan banyak. Tinggal kemudian yang dihadirkan tuh adalah ketika mereka ini bergerak secara apa, individual gitu ya, secara sendiri-sendiri, secara mandiri, bagaimana membuat ini menjadi lebih kolektif, bagaimana membuat ini menjadi lebih bisa memberikan daya dorong atau daya dukung bagi kota Surabaya yang saat ini sedang coba untuk melejit sebagai satu kota yang sudah dari dulu sudah sejak dikenal lama sebagai kota penggerak ekonomi di Indonesia. Gitu. Nah, tinggal kemudian teman-teman ini bisa dilibatkan secara partisipatif, secara inklusif, sehingga mereka juga bisa ikut andil dalam melakukan pembangunan kebudayaan di kota. Jadi tugas pemerintah misalkan cukup tinggal memberikan fasilitasi, memberikan ruang gitu ya, dengan anggaran yang ada. Kemudian Dewan Kebudayaan tentu saja dengan melakukan kurasi, termasuk bagaimana mengadopsi yang best practice atau praktik baik yang terjadi di Perancis itu, di Paris, itu bisa diadopsi juga di kota Surabaya. Termasuk melakukan riset pendalaman potensi-potensi yang dimiliki oleh kota Surabaya ini apa saja gitu ya. Karena kami punya divisi kebijakan dan penelitian. Ini yang menangani bagaimana seharusnya Surabaya dengan berbagai macam, ada 30-an kecamatan dan juga 5 wilayah besar ini, semuanya bisa tertampung dan terwadahi dengan baik. Jadi PR-nya sebenarnya tinggal melibatkan teman-teman yang di akar rumput di bawah ini aja, untuk kemudian semuanya punya hak, punya kesempatan, punya partisipasi yang sama terhadap pembangunan kebudayaan di kota, yang tentu saja tidak lagi hanya sebatas sesuatu yang formal gitu ya, tapi sesuatu yang setidaknya bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat di kota Surabaya.
0: Iya, menggerakkan massa itu memang agak ini ya.
1: Iya, mobilisasi.
0: Iya, benar-benar. Tapi kesalahan apa nih yang sering dilakukan ketika berbicara tentang pelestarian budaya kepada anak muda?
1: Ya, itu tadi sebenarnya salah satu yang kemudian menjadi pokok perhatian itu kan, budaya itu sesuatu yang kemudian satu terlalu melekat ke seni, padahal ya enggak juga gitu. Sopan santun, kemudian adat istiadat, terus kemudian hal yang kita saksikan sehari-hari, bagaimana sikap atau perangai kita terhadap kota lain itu adalah budaya gitu. Jadi tidak bisa, karena sekarang ada Undang-Undang nomor 5 tahun 17 tentang pemajuan kebudayaan, kita udah gak bisa melihat budaya itu semata-mata seni. Apalagi sekarang pelajaran, mata pelajaran itu masih seni budaya gitu ya. Seolah-olah itu dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan mengecilkan arti budaya itu sendiri. Yang kedua, karena selama ini budaya itu dikemas secara formal. Kalau ngomongin budaya itu berarti hanya tradisi gitu. Padahal sebenarnya ada pihak-pihak lain yang bisa dinaungi juga di dalam konteks budaya itu. Misalkan teman-teman dari komunitas mural yang biasanya oret-oret di jalan itu, tapi mereka nggak hanya sebatas oret-oret ngawur gitu ya, yang merusak estetika atau keindahan kota. Nah, mereka bisa melukis di tembok-tembok yang disediakan di ruang kota gitu ya. Misalkan yang di dekatnya Viaduk Gubeng itu kan ada space itu kan.
0: Kemarin kan sempat flyovernya Wonokromo itu.
1: Iya. Flyover Wonokromo. Kemarin kan sempat ramai juga perkara kasus apa namanya? Itu sudah ada gambar bagus-bagus terus kemudian di graffiti yang tidak melihat estetikanya gitu. Sebenarnya kan ini hanya soal bagaimana pemerintah itu mewadahi saja kan gitu. Kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Mungkin nanti ini juga menjadi PR kami ya di Dewan Kebudayaan untuk kemudian memastikan bahwa setiap tempat itu ini bisa sama-sama berkolaborasi untuk kemudian menghias ruang-ruang itu. Jadi pendekatannya itu tidak lagi kemudian menggunakan hal yang formal gitu. Tapi kita bisa melihat pada cara untuk kemudian berdialog, berdiskusi, kerjasama. Sehingga kembali ke yang awal tadi kita bahas ya, Lokosuto dan areknya itu dapat. Jadi kesannya itu kita benar-benar wani dalam menghadapi kompleksitas dari berbagai macam yang kita alami selama di dalam mengelola kebudayaan itu, semuanya bisa terlibat dan di situ terjadi yang namanya gotong royong, terjadi namanya keterbukaan dan dari ruang-ruang dialog tadi kita bisa menciptakan atau memunculkan hal-hal yang besar gitu. Dan ini lagi-lagi kita harus mulai dari tidak hanya tadi ya top down tadi ya, tapi bottom up, bagaimana kampung-kampung ini juga bisa ikut dilibatkan dan berpartisipasi. Bahwa mereka yang swadaya ini banyak yang sama-sama punya tujuan positif untuk memajukan kota dari aspek budayanya. Ini yang kemudian perlu untuk terus didengar dan dilibatkan di dalam tata kelola pembangunan kebudayaan di kota.
0: Iya. Aduh, saya sebenarnya pengen komentar lebih tapi nanti malah jalurnya gemes keluar ya gemes gitu loh. Nah, kalau generasi muda Surabaya sendiri kalau pengen terlibat dalam gerakan kebudayaan, ruang dan peluang apa yang sebenarnya tersedia saat ini?
1: Oke, baik. Sebaiknya itu memang teman-teman generasi muda itu tinggal banyak ini aja deh, banyak jalan-jalan aja deh gitu ya. Jadi di kota itu kan memang ada ikon-ikon ya, misalkan kota lama, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, kemudian ada kafe yang barangkali ya memang di situ tempatnya nyeni dan bagaimana melakukan ekspresi-ekspresi budaya. Tapi sebenarnya kita perlu untuk melihat dan melirik di bawah gitu, bahwa di maksud saya adalah di kampung-kampung itu itu juga mereka menyimpan potensi yang sepadan dan sama dengan apa yang ada di tempat-tempat yang sifatnya formal itu tadi. Ya bedanya mungkin karena mereka ini sifatnya itu mereka sukarela, swadaya, dan mereka memang tulus ya mengembangkan kebudayaan itu memang karena sudah menjadi panggilan jiwa bagi mereka. Jadi mau berapapun, mau bagaimanapun kondisinya, mau lihat apa seperti apapun situasinya, mereka akan terus tergerak gitu. Jadi sebenarnya yang bisa dilihat di sini adalah kita perlu untuk kemudian kembali ke kampung-kampung itu tadi untuk melihat bahwa Surabaya ini pada esensinya itu kota yang memang terbentuk dari adanya identitas-identitas kampung ini yang menyatu menjadi sebuah kota gitu ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk Surabaya itu terbentuk sebagai sebuah kota, tapi kota yang kemudian diwarnai dari situasi yang sangat heterogen, yang mana masyarakatnya saling menyapa satu sama lain, dan disitulah kemudian ada satu konsensus atau satu mufakat bahwa ya inilah Surabaya, seperti itu. Jadi untuk melihat budaya Surabaya, mari kita kembali ke kampung-kampung.
0: Benar. Yang boleh direkomendasikan kampung mana nih?
1: Ya salah satunya itu Bangurejo.
0: Okay.
1: Yang kedua itu pernah mendengar kampung Tambak Bayan.
0: Iya. Nah,
1: Tambak Bayan itu ada di yang terkenal itu orang kalau ngomong Tambak Bayan itu
0: nasinya,
1: nasi campur pojok Tambak Bayan. Tapi di belakangnya itu ada satu ini ya, apa namanya, ada satu tempat unik di mana ada warga masyarakat di sana yang kemudian tinggal di sekat-sekat rumah kecil yang mana setiap tahun itu mereka menyelenggarakan

0: kan aktivitas kebudayaan, misalkan salah satunya di Doli juga, ya, di Doli dan Jarak itu juga di dalam sebuah wadah namanya Rukun Kampung Surabaya, mereka juga tergerak untuk melakukan hal yang sama. Nah ini saya pikir menjadi referensi juga bagi kampung-kampung lain di kota Surabaya yang kemudian memiliki satu kepedulian yang sama di dalam konteks kalau kita melihat Surabaya dari segi budayanya, begitu.
1: Oke, okay. Nah kalau dalam 10 sampai 20 tahun ke depan nih Mas Probo, seperti apa gambaran ideal yang Mas Probo harapkan terhadap perkembangan budaya arek Surabaya?
0: Kalau budaya arek Surabaya ini kan sebenarnya dari kata arek itu kan sesuatu yang dinamis ya. Pastinya dengan laju pembangunan di kota yang sangat luar biasa ini, mulai dari pembangunan fisiknya maupun sumber daya manusianya, itu pasti akan kota ini akan diuji dengan berbagai macam benturan gitu ya. Misalkan dalam beberapa waktu ini kita ini coba untuk menggali lagi identitas kita sebagai arek itu bagaimana sih gitu. Apakah arek ini juga menerima adanya banyak perbedaan dari segi suku, agama, ras, golongan dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana caranya berkompromi dalam membangun kota gitu, bahwa karena kota ini terdiri dan tersusun atas banyaknya kelompok-kelompok masyarakat itu tadi, sehingga mencari titik temu itu akan menjadi lebih menantang lagi, akan lebih menjadi sesuatu yang sangat rentan terhadap bagaimana menemukan titik temu itu sendiri, sehingga laju pemajuan kebudayaan di kota ini akan terus mengalami tantangan dari masa ke masa, termasuk bagaimana menghadirkan satu event atau karena kita di kota Surabaya ini selalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat, kota terbesar kedua di Indonesia, sehingga orang akan melihat Surabaya sebagai suatu etalase besar dari kebudayaan, tidak hanya menaungi arek saja gitu, tapi juga banyak unsur budaya yang ada di Jawa Timur yang juga terwakili dengan adanya kota Surabaya. Dan mungkin juga tidak hanya kita melihat dalam skop yang sempit di Jawa Timur saja. Mungkin Surabaya juga bisa dikatakan representasi dari Indonesia Timur. Termasuk karena identitasnya tadi sebagai kota perdagangan gitu. Jadi selama kurun waktu yang cukup lama, 10 tahun, 20 tahun, ini akan banyak sekali event-event atau ada banyak kali peristiwa yang nanti itu akan semakin memperkuat jati diri dan identitas arek itu sendiri gitu, yang mana terus berkembang, terus mengalami transformasi, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana menjaga nilai-nilai tadi ya, spirit dari Bloko Suto, terus bagaimana bonek ini masih tidak hanya serta-merta nekat ya, tapi juga bagaimana karena kita ini sebagai orang yang hidup di perkotaan besar, kita juga membawa marwah Indonesia ya, kita harus menggunakan rasa, menyeimbangkan antara rasa dengan pemikiran. Nah ini yang akan nanti mengangkat tidak hanya Surabaya, tidak hanya Jawa Timur, tapi juga ini menjadi satu representasi besar dari Indonesia. Gitu.
1: Oke, nah pertanyaan terakhir nih, menurut Mas Broto apa nih yang bakal hilang dari Surabaya kalau suatu hari budaya arek hanya tinggal menjadi cerita sejarah saja dan tidak lagi hidup dalam keseharian masyarakat?
0: Ya mungkin namanya bukan Surabaya, mungkin namanya menjadi Vrindavan. Karena
1: ada tuh perempatan Vrindavan
0: tuh. Jadi ya memang yang membuat Surabaya menjadi seperti sekarang ya, kembali ke tadi budaya arek tadi, wani dan boneknya itu tadi, yang kemudian memang ini merupakan tiga dari berbagai macam hal yang melekat yang dinamakan menjadi identitas itu tadi gitu. Itu yang membuat Surabaya menjadi Surabaya.
1: Makanya perlu regenerasi itu tadi.
0: Regenerasi
1: ya.
0: Regenerasi penting.
1: Iya. Tapi ini sebenarnya aku juga penasaran nih, sebelum kita benar-benar berpisah dari obrolan budaya kali ini. Kalau generasi muda Surabaya, ya kan, semakin jauh dari akar budayanya, yang artinya tuh bakalan jauh juga dengan kata regenerasi akhirnya, begitu ya kan. Apa nih kira-kira

0: konsekuensi sosial yang mungkin bakalan terjadi dalam jangka panjang?
1: Ya, kita menjadi kota yang barbar barangkali karena sesuatu yang membentuk manusia gitu kan. Ya ya budaya itu sendiri karena budaya itu kan upaya kita dalam memanusiakan manusia gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan kota itu tercerabut dari akar budayanya, generasi-generasi muda itu enggak ngerti asal muasal atau identitasnya. Hmm. Ya, dia akan menjadi manusia yang seperti robot gitu, yeah, yang berjalan karena ada tuntutan pekerjaan, dia hanya berfokus atau menghamba pada pekerjaannya, tapi kemudian tanpa ada asupan rasa gitu. Jadi akan menjadi manusia yang kosong gitu. Jadi termasuk sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan gitu, salah satu pendiri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga tempat saya bekerja itu pernah mengatakan bahwa pendidikan itu educating yang saat ini terjadi itu adalah hanya educating the brain, hanya mengedukasi otak saja, tapi tidak educating the heart atau mengedukasi jiwa atau spiritualnya. Karena pendidikan sekarang itu hanya akan menghasilkan flock of new barbarian, orang-orang yang barbar. Sehingga sebenarnya budaya ini saya pahami sebagai tidak hanya sebagai pendidikan formal yang ada di kampus, tapi bagaimana kita berinteraksi di luar dengan masyarakat gitu. Termasuk ini yang selalu saya tekankan pada mahasiswa saya. Keluarlah ke dunia nyata sana, maksudnya di luar bangku perkuliahan. Karena disitulah kemudian terbentuk rasa, disitulah kalian tahu apa yang namanya budaya. Dan disitulah kamu bisa beradaptasi dengan lingkunganmu, tidak hanya mengejar IPK semata. Jadi itu kemudian memperkuat apa yang tadi sama-sama kita sepakati bahwa ya kalau misalkan budaya itu hanya dipahami sebagai sesuatu yang formal, tidak menjadikan satu keseharian, jangankan seorang manusia, kota aja bisa hancur gitu ya secara rasa. Dan itu pasti akan menghilangkan identitas dan jati diri dari kota itu sendiri. Ya, Surabaya akhirnya tidak menjadi Surabaya, mungkin jadi Vrindavan atau jadi kota yang lain gitu.
0: Betul. Oke, kalau gitu ini tadi obrolannya udah panjang banget. Yeah. Kita sudah harus akhiri.
1: Yeah.
0: Dan menarik sekali perbincangan kita hari ini. Kita belajar bagaimana budaya arek Surabaya itu gak cuma tentang identitas lokal. Yeah. Tapi juga tentang cara masyarakat dalam membangun ruang hidup, merawat solidaritas, menciptakan kreativitas, hingga membentuk pengaruh sebuah kota di tingkat yang lebih luas. Nah, dari Bangun Rejo hingga berbagai ruang budaya masyarakat lainnya, kita melihat bahwa kebudayaan bukan sekedar warisan masa lalu, tapi melainkan juga energi yang terus bergerak dan bisa menjadi modal penting bagi masa depan Surabaya. Terima kasih Dr. Probo Darono Yakti, Sarjana Hubungan Internasional, Magister Hubungan Internasional, MHubIn ya. Untuk informasinya, untuk kejangannya, wawasannya ya, dan pemikiran yang sudah dibagikan dalam obrolan budaya kali ini. Saya Ana Riangga pamit. Pamit undur diri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Pastinya tetap menjaga ruang dialog, merawat kebudayaan, dan terus belajar dari kehidupan di sekitar kita. Salam budaya.

Sugeng dalu caning sampean tak kancane ning dicara ketiban sampur ya. Ketiban sampur iki wancine candang ngancane peno gawe ngrungokno lagu atau gending-gending sing wis sumadya caning ya. Ana gending-gending sing siap iki tak bacana ya. Ana cewek gaul mandapol wolu. Ana kagok Semarang tembang kangen mandap pengatak. Gending wengis mandap serampat kalajengaken jula juli orek-orek Sri Huning pupur wangi mente sinom Sri Huning pokoke akeh banget ya gending-gending sing pastine ngancani peno bengi iki pokoke aja sampe nang dindi karena canda sing ngancani peno sampe mengko jam 12 bengi ning ketiban sampur.

0: Walah, berita saiki kok aneh-aneh yo. Garai wong bingung karo panik ae.
1: Heh, mikir opo?
0: Iki lho, aku ndelok nang medsos akeh berita sing aneh-aneh. Kan bahaya lek sampe mlebu nang WA grup keluarga. Apane aku gak bingung?
1: Lah, makane ta, ojo sembarangan percaya portal berita sing gak resmi. Wis ngene ae lho. Coba aksesen berita liwat rri.co.id ae. Berita niku jelas, aktual ambek sing pasti iku anti-anti hoax.
0: Loh, iya ta? Heh, iya e. Beritane genah ambek gak ono hoax e.
1: Nah, yo iku. Lek kepingin enak maneh, langsung ae download to aplikasi ini.
0: Aplikasi opo?
1: Download to RRI Digital nang HP-mu. Lah gawe RRI Digital iku gak me isok moco berita sing anti hoax. Tapi awakmu yo isok nikmati fitur lengkap nang aplikasi iku. Berita, musik, konten sing bermanfaat, karo isok delok langsung penyiar-penyiar toko RRI sa Indonesia. Wis ta, agen nang download to RRI Digital.
0: Oke.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Cani luwe teko 100 mahasiswa mbalik masyarakat sipil gelar deklarasi pernyataan sikap dukung pitu desakan ahli ekonomi ning bundaran FEB Kampus B Universitas Airlangga dino Kamis sore tanggal 11 Juni Caning yo. Kegiatan diawali mbalik sejumlah uang lakono orasi secara bergiliran. Mereka kompak gawe pakaian hitam sambil nggawa poster bertulis no keresahan masing-masing. Ono poster tulisane dalan-dalan barek bensin mahalku. Melaku berarti ki melaku-melaku barek bensin mahalku. Terus ono sing ngomong rakyat diperles, anggaran pendidikan dipangkas, Indonesia cemas. Lan ono mane oke gas, kabeh rego gas tambah ganas jarene. Kepala Departemen Kajian lan Aksi Strategis BEM UNER Yeni Mafruah nyatakno aksi iki dimeloki mahasiswa FEB janing yo mahasiswa Universitas Negeri Surabaya lan masyarakat sipil. Pernyataan iki gak mewakili organisasi apapun tapi mewakili keresahan kolektif nafas-nafas ekonomi sing isi duweni keberanian gawe berpihak ning kesejahteraan lan keadilan gawe rakyat Indonesia. Dia ngaku prihatin balik perekonomian tanah air setahun iki mulai teko melemahi rupiah, meningkatnya biaya hidup masyarakat sampai menyempiti lapangan pekerjaan. Berangkat teko kondisi iku, mereka mendesak pemerintah gawe segera menindaklanjuti 7 desakan darurat ekonomi. Apa iku? Siji, mendesak pemerintah Republik Indonesia gawe segera ngelakono evaluasi lan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN. Mereka yang jaluk hentikno berbagai bentuk misalokasi anggaran sing gak berorientasi ning peningkatan kualitas hidup masyarakat. Loro, mendesak pemerintah Republik Indonesia jamin independensi, transparansi, lan integritas seluruh institusi negara. Telu, mendesak pemerintah Republik Indonesia menghentikan praktik dominasi negara sing mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat UMKM, UMKM pelaku usaha lokal serta menghambat terciptanya persaingan usaha sehat dan berkeadilan. Kepapat, mendesak pemerintah Republik Indonesia ngelakukan reformasi regulasi, perizinan dan birokrasi menyeluruh. Limo, mendesak pemerintah Republik Indonesia memprioritaskan kebijakan fokus ning pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. 6. Mendesak pemerintah Indonesia mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam tiap pengambilan keputusan publik. 7. Mendesak pemerintah Indonesia memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memberantas konflik kepentingan lan praktek rente. Yon jamin ruang partisipasi publik bebas, aman, dan bermakna dalam penyusunan kebijakan negara.

Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Caning pemerintah Kutha Surabaya melalui Satpol PP nertibno sejumlah pedagang kaki lima ning sepanjang dalan Gembong Tebasan Kapasari, Kecamatan Genteng dina Rebo tanggal 10 Juni. Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya, Mudita Dira Wijaksana, ngomong penertiban iki dilakono gawe ngembalekno fungsi saluran air lan bau dalan sing disalahgunakno. Selama iki saluran air lan bau dalan ning Gembong Tebasan iki digawe berjualan para PKL selama bertahun-tahun. Mergo iku saiki dilakono penertiban. Penertiban iki yo dilakono secara mendadak. Satpol PP Surabaya wis melalui berbagai tahapan mulai teko sosialisasi, koordinasi sampai pendataan pedagang bersama pihak kecamatan lan kelurahan. Jadi ini kami memahami sebagian besar adalah warga Surabaya, kami tidak melarang mereka mencari nafkah tapi kami arahkan untuk masuk ke dalam area yang semestinya agar tidak melanggar ketentuan janing-janing. Dalam penertiban pedagang dijaluk mengemasi barang dagangan lan bongkar terpal-terpal yang digawe sebagai peneduh. Kayu penutup saluran air yang dipasang secara mandiri marek warga yo dibongkar. Jare ini dibersihno total baik salurane utawa sampah ning bau dalan. Targeti secepate kawasan iki wis bersih sebab sesuai ketentuan gak oleh ono aktivitas jualan di atas saluran air dan bahu jalan.

Sakne, pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

Kicane sampean sik ning dicara ketiban sampur, sik ana beberapa gending sing siap untuk diputarkan nggih. Ana gending semoyo manda pangata, ana manda polu gending warung pojok manda polu wolu, wonten kinanti sandung, terus ana maneh jenang kulo akeh sih jeneng ya. Ya wes ya dilanjut mana ya gending-gendingnya mungkin-mungkin sampai durung turu liar-liar gak apa-apa tapi merem jangan.

Ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertanegara saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengah kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok kudu cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

bajak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Channel wis jam 11 punjul petang puluh 6 menit. Nah, iki wis detik-detik Chandra harus berpamit saking dicara ketiban sampur, tapi si ono waktu gawe muterno siji gending mana. Gending terakhir sing tak puterno iki jane yo gending eling-eling mandap Godril sugeng mitangataken.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Orang yang bekerja atas dasar ibadah dengan yang bekerja karena mengejar harta memiliki perilaku yang berbeda. Mereka mungkin sama-sama pekerja keras, tapi tingkat kebahagiaannya sangat jauh berbeda.

Syahning sampun wancine kula pamit undur diri. Sak sampune siaran sedinten iki, dinten Kamis tanggal 11 Juni tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken donga rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangi malih minjing. Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Jane sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tembundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Jumat tanggal 12 Juni tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolompolo Loro ngantos Sangapulo Surabaya FM 96,8 MHz program Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kula Ana Rianggal saged kepanggih malih dinten iki Jumat tanggal 12 Juni tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi, diterusaken lontong balap. Iwa sepat, dawa sungute, siaran propapat, sing dadi hiburane.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Auzubillahi minasyaitonir rajim.

sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Cani. Ya, apa kabar? Insyaallah podo sehat, semangat, diparingi kebahagiaan luar dan dalam. Ngono ya Cani ya. Nah, apa mana isu iki ada bakalan ngobrol-ngobrol Cani ngrungokno tausiane saking Ustazah Nida Dwi Rohmawati SPSI. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Wonokromo, Kemenak Kota Surabaya. Bakalan tentang apa temanipun, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Nyana.
0: Iya, alhamdulillah. Ya. Kabarnya gimana, Ustazah?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, Inze. Temanya pagi ini, kalau saya baca di sini adalah tanda hati yang mati. Wah, rotok jeru ini. Ini monggo Ustazah biar Cak Ning pendengar semua dari Pro 4 ini paham maksudnya apa. Monggo sampean saged maringi mukadimahnya terlebih dahulu Ustazah.
1: Nggih, terima kasih.
0: Inggih, sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sugeng Enjang ning ana lan sugeng Enjang Cak Ning Cahaya Pati RRI Pro 4 Surabaya yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa hadir meskipun dalam gelombang radio Cahaya Pagi RRI Pro 4 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cak Neng yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang mulia ini, mari kita sejenak merenungkan kondisi spiritual kita, di mana di dalam jasad manusia terdapat satu kumpalan daging yang menjadi penentu baik atau buruknya seluruh amalan kita. Kumpalan itu adalah hati. Rasulullah SAW bersabda bahwa jika hati itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Pada pagi hari ini, kita akan membahas kondisi paling berbahaya yang bisa menimpa seorang mukmin, yaitu hati yang mati. Hati yang mati bukan berarti jantungnya berhenti berdetak secara fisik, melainkan hilangnya cahaya iman dan kepekaan spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakni yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa hati adalah unsur yang sangat penting dalam diri kita. Bahkan hati menjadi pendorong sekaligus penentu dari perilaku-perilaku baik yang akan kita lakukan. Pada saat yang sama, hati juga dapat menjadi sarana untuk mencegah sikap-sikap kita akan semua hal yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, kita mesti menjaga hati dari segala hal yang dapat merusak hati, sehingga hati ini terus hidup, mengajak terhadap kebaikan sebagai bekal kita di dunia untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Yakning cahaya pagi yang dimuliakan Allah, di dalam diri manusia terdapat sesuatu yang menjadi pusat kendala adalah segalanya. Jika ia baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Jika ia rusak, maka semua perilaku akan ikut rusak. Terkait hal ini, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita melalui sabdanya. ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging tersebut ialah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Manusia tentu saja memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa kecil ataupun dosa besar, disengaja atau tidak. Tapi ingat bahwa rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ada habisnya. Satu hal yang paling penting dibalik kesalahan-kesalahan yang berulang kali terlanjur kita lakukan, yaitu dengan cara berikhtiar sekuat tenaga, menjaga hati ini agar tidak mati. Kita jaga agar terus hidup, karena dengan begitu, jalan tobat selalu terbuka untuk kita semua, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, dan kapanpun. Yakning sahabat, cahaya pagi yang dirahmati Allah, hati yang hidup adalah hati yang senantiasa tunduk kepada Allah, lembut terhadap kebenaran, dan tenang dalam mengingatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ciri hati yang hidup antaranya yaitu satu, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Yang kedua, segera bertobat ketika berbuat dosa. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal dan tidak cinta dunia secara berlebihan. Dan yang keempat adalah tenang dalam ibadah, sabar dalam ujian. Sebaliknya, hati yang mati adalah hati yang keras, lalai dari mengingat Allah, dan tidak peka terhadap dosa. Hati yang mati bukan berarti tak hidup, tak bisa hidup kembali. Allah adalah Maha Pengampun, Maha Lembut, Maha membolak-balikkan hati. Selama kita masih diberi kesempatan, masih ada jalan untuk menghidupkan kembali hati yang membeku. Jika hati telah mati, mari kita hidupkan. Jika iman kita mulai redup, maka mari kita nyalakan cahayanya. Yakni yang berbahagia, mari kita pahami tanda-tanda hati yang mati serta bagaimana cara menghidupkannya kembali. Yang pertama, tidak merasa sedih saat kehilangan waktu ibadah. Seorang yang hatinya telah mati tidak akan merasa rugi ketika melewatkan ibadah. Salah satunya yaitu sholat berjamaah, sholat tahajud, atau amalan sunnah yang lainnya. Baginya, melewatkan kesempatan emas untuk beribadah dirasa biasa saja tanpa ada penyesalan spiritual sedikitpun. Dan yang kedua, tidak menyesal setelah melakukan dosa. Seseorang dengan hati yang mati tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan dosa. Ini adalah tanda yang sangat fatal ketika berbuat maksiat hatinya tidak merasa terisik maupun merasa bersalah. Ia terus-menerus melakukan kemaksiatan tanpa adanya rasa penyesalan. Bahkan sebagian orang merasa bangga dengan sengaja memamerkan atau menceritakan kemaksiatannya kepada orang lain. Yang ketiga, kebal terhadap nasihat dan ayat Al-Quran. Ketika mendengar lantunan Al-Quran atau peringatan tentang kematian, hatinya tidak bergetar sama sekalipun. Bahkan nasihat kebaikan hanya dianggap sebagai angin lalu dan tidak mampu mengubah perilakunya yang buruk. Dan yang keempat, menumpuk dosa tanpa berniat untuk tobat. Setiap maksiat yang dilakukan memunculkan noda hitam di hati. Karena terus itu.

0: namun tenang-tenang saja saat kehilangan pahala akhiratnya. Yakni yang dirahmati Allah, jika kita merasa tanda-tanda tersebut ada pada diri kita, jangan berputus asa. Sebelum ajal menjemput, rawatlah hati kita agar hidup kembali, yang mati bisa dihidupkan. Dengan cara yang pertama, memperbanyak istighfar dan zikir. Zikir adalah obat pembersih karat-karat kemaksiatan dalam dada. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang mati. Hadis Bukhari. Dan yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca sekaligus memahami maknanya akan menurunkan ketenangan dan melembutkan hati yang keras. Yang ketiga, mengingat kematian. Membuat hati menjadi lembut kembali kepada Allah. Salah satunya untuk mengingat kematian yaitu berziarah kubur atau merenungkan kepastian mati akan meruntuhkan kesombongan ego kita. Dan yang keempat, berkumpul dengan orang-orang soleh. Lingkungan yang baik akan terus mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang hidup akan menunjukkan pemiliknya menuju surga, sedangkan hati yang mati menjerumuskannya ke dalam kesesatan. Maka marilah kita lembutkan hati dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, dan menjaga diri dari dosa. Semoga setiap langkah kita menuju Allah adalah langkah yang penuh dengan kesadaran dan kesanggupan, sehingga akhirnya kita dapat merasakan kehidupan yang sejati, kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan yang hasti. Karena pada akhirnya hati yang hidup adalah hati yang selalu terikat pada kasih sayangnya, dan hanya dengan begitu kita bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan sama Ning Ane, sekian dari saya.
1: Inje Ustazah Nida. Nah, itu tadi sudah dijelaskan Je Cak Ning bare Ustazah Nida tentang tema kita tanda hati yang mati. Mbok menawi enten pertanyaan, enten curhatan nggih sing terkait hal ini, monggo panjenengan saged WA lewat chat ya, atau telepon juga boleh, dan pastinya di nomor 0896021111, satunya 3 kali 968, 0806 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ustazah, kita jeda dulu sebentar nggih, ngaso dulu nggih Ustazah. Nanti kembali lagi ke sesi tanya jawab nggih Ustazah. Baik, sambil menunggu Caning, yuk langsung aja kita dengerin satu lagu berikut ini, judulnya Astaghfirullah.

sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Aki tase mbare Ustazah Nida Dwi Rohmawati saking KUA Kecamatan Wonokromo. Nah, langsung saja kita sapa kembali Ustazah.
1: Nggih, Neng Ana.
0: Inje, masih dengan tema tanda hati yang mati nggih Ustazah nggih. Nah, buat Caning sekali lagi yang mau tanya-tanya tanda hati yang mati tema kita pagi ini, Caning monggo saged kirim pertanyaannya lewat WA. WA-nya Pro4 ya, nomornya 0896021111, satunya 3 kali 968. Nggih Ustazah, ini apa namanya? Kalau ngomong-ngomong soal tema kita tanda hati yang mati nih Ustazah, bagaimana hawa nafsu, kaitannya hawa nafsu yang disebut sebagai pemandu dari hati yang mati. Kenapa bisa demikian Ustazah?
1: Ya. Karena orang yang memiliki hati yang mati itu selalu mengutamakan keinginan syahwat dan egonya.
0: Syahwat atas, dan egonya ya?
1: Iya, lebih mengutamakan syahwatnya dan ego di atas ridha Allah. Sehingga segala urusan baik itu memberi, menolak, atau mencintai, atau membenci didasari oleh hawa nafsunya. Dia memberi atau mencintai dan membenci itu didasari oleh hawa nafsunya, bukan didasari atas ridha Allah. Jadi ada keinginan, ada kesombongan di dalam dirinya. Karena hati seorang mati tidak ada lagi benteng moral atau spiritual untuk menyaring keinginan. Akibatnya hawa nafsu menjadi satu-satunya arah yang mengarahkan seluruh perilaku, pikiran, dan keputusan. Orang pada hati yang mati, nafsunya bergerak bebas tanpa rem. Nafsu menentukan kemana mata memandang, kemana kaki melangkah, dan apa yang harus dikejar, meskipun hal itu merusak dirinya sendiri. Jadi, bahwa nafsu sebagai pemandu dari hati itu, ya, karena keinginan syahwat dan egonya itu lebih besar daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu menyane.
0: Oke. Ya. Nah, terus bagaimana sikap pemilik hati yang mati terhadap kehidupan dunia dan akhirat Ustazah?
1: Sikap pemilik hati yang mati terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Mereka memiliki cinta yang berlebihan terhadap dunia. Itu hati yang mati terhadap kehidupan. Mengabaikan urusan akhiratnya. Tidak terdorong untuk mencari atau motivasi mencari pahala ibadah. Dan orang yang hatinya mati tidak memiliki rasa takut pada ancaman siksa Allah. Pemilik hati yang mati adalah orang yang terputus dari rahmat Allah karena hatinya tidak lagi menerima kebenaran. Dunia dijadikan sebagai satu-satunya fokus hidup dengan mengejar kesenangan nafsu tanpa peduli baik itu halal dan haram. Sedangkan sikap hati yang mati terhadap kehidupan akhirat, mereka ini tidak mempercayai adanya hari pembalasan atau meragukan kebenarannya. Menganggap peringatan tentang siksa neraka sebagai dongeng belaka. Sehingga orang tersebut sengaja berpaling dari ayat-ayat Allah yang mengingatkan tentang akhirat. Jadi orang yang hati yang mati di akhirat itu dia mengabaikan tentang adanya siksa di akhir nanti. Jadi itu. Itu yang aneh. Perbedaannya.
0: Terus Ustazah, apakah hati yang mati itu masih bisa disembuhkan atau dihidupkan kembali? Tapi kalau biasanya manusia kan kalau mati ya nggak mungkin hidup lagi ya Ustazah ya. Tapi kalau ini kan hati, hatinya mati. Apakah kayak alat-alat yang di dokter gitu yang apa jedot-jedot itu yang bisa buat jantungnya berdetak lagi gitu-gitu?
1: Iya.
0: Ya kalau ini gimana Ustazah caranya?
1: Seperti yang sudah saya paparkan tadi, Ning Ane, kalau hati mati itu bukan berarti jantungnya mati, fisiknya mati. Seperti itu, tapi hatinya yang menjadi keras atau membatu. Nah, apa bisa disembuhkan atau dihidupkan kembali? Bisa, selama orang tersebut belum menemui ajalnya. Hati yang mati dapat dihidupkan kembali melalui proses tazkiyatun nufus atau pembersihan jiwa. Langkah utamanya adalah dengan memperbanyak istighfar dan zikir untuk membersihkan noda dosa, mengakui kesalahan, dan memohon ampun secara tulus berfungsi mengikis noda hitam itu tadi yang menyelimuti hatinya. Selain itu, banyak membaca dan merenungkanlah makna Al-Quran dapat menjadi obat penenang jiwa. Dan biasakan mengingat kematian dengan memperbanyak zikir dan merenungkan kehidupan akan melembutkan hati yang keras. Dan yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang soleh yang selalu mengingatkan pada kebaikan. Dan ada yang mengibaratkan teman-teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Bergaulah dengan akan selalu memberi kebaikan, setidaknya akan tertular ikut wangi atau mendapatkan manfaatnya. Jadi seperti yang saya utarakan tadi, hati yang mati itu bisa disembuhkan asal tadi banyak istighfar dan zikir, salah satunya bergaul dengan orang saleh. Itu suatu lingkungan yang mempengaruhi. Seperti itu.
0: Nah, Ustazah, lalu kenapa ya orang yang hatinya mati itu cenderung suka mencari kesalahan orang lain, Ustazah?
1: Nah, ini yang paling sering mungkin di dalam diri kita ya. Cuma kita tidak menyadarinya, ya kan? Karena orang yang hatinya mati itu cenderung suka mencari kesalahan orang lain itu karena mereka kehilangan kemampuan untuk introspeksi diri, muhasabah, sehingga mata hatinya buta terhadap aib sendiri dan hanya fokus mencari kesalahan atau menghakimi orang. Makanya orang yang hatinya mati suka menjelekkan atau mencari kesalahan orang lain untuk menghindari melihat keburukannya dirinya sendiri. Ego mereka itu mengalihkan fokus secara ekstrim keluar. Hati yang mati biasanya dipenuhi rasa sombong sehingga membutakan mereka dari aibnya sendiri. Contoh, jika melihat orang lain lebih sukses, muncul rasa iri. Sehingga ketika hati telah tertutup, senang hibah, ya rasan-rasan kan. Nah, itu salah satunya mencari kesalahan orang lain menjadi aktivitas yang menyenangkan untuk mereka yang hatinya mati, mencari kesalahan orang lain. Itu ya, jadi untuk menutupi dirinya sendiri, ya mencari kesalahannya orang lain dengan cara apa ya, dengan cara menghibah.
0: Iya ya, maksudnya apa ya, biar orang-orang gak fokus sama dia. Fokusnya ke kesalahan orang lain. Nah, terakhir nih Ustazah, apa perbedaan antara hati yang sakit dan hati yang mati, Ustazah?
1: Oke, terima kasih. Perbedaan hati yang sakit dan hati yang mati. Kok ono ya hati yang sakit itu dan hati yang mati itu ya apa? Bukan seperti itu ya. Kalau hati yang sakit memiliki iman dan kehidupan, tetapi terganggu oleh penyakit seperti penyakit riya atau hasad. Hati ini memiliki keimanan sekaligus materi kemaksiatan dan keduanya saling berebut. Pengaruh mengalami pergulatan batin antara berbuat baik atau berbuat dosa. Jadi sama-sama dilakoni yo elek dilakoni yo apike dilakoni itu yang disebut hati yang sakit masih memiliki iman. Sementara itu hati yang mati sudah kehilangan iman sama sekali dan berpaling total dari kebenaran. Hati ini tidak mengenal Tuhan, tidak menyembahnya, dan sebetulnya dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi hatinya itu telah terkunci dan tertutup rapat dari hidayah Allah, sehingga hati yang mati itu wis susah digoyahkan gitu, wis pokoknya ya wis orepku ya kiri-kiri, wis gak ngurus ono Tuhan, wis gak sholat, gak ibadah gitu. Kalau hati yang sakit itu masih antara aku bisa, tapi aku seenaknya melakukan ini, aku ini kan bisa seperti itu, mengapa? Mungkin seperti itu.
0: Oke, Ustazah gak kerasa ini kita sudah di penghujung acara nih Ustazah. Monggo mungkin sampean mau ngasih apa ya kesimpulan atau garis besar dari obrolan atau tausiah panjenengan Ustazah.
1: Terima kasih. Sebagai kesimpulan, mari kita selalu memeriksa kondisi hati kita. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang berjalan. Fisiknya hidup di dunia, namun rohaninya telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Maqolibul Qulub, Sabit Qulubana ala Diyus. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, sifat keras dan mati. Hidupkanlah kami, hati kami dengan cahaya iman dan ma'rifatmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ana. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah. Oke, Cak Ning, niku mau nge tausian nipun saking Ustazah Nida Dwi Rohmawati SPSI Penyuluh Agama Islam saking KUA Kecamatan Wonokromo Kemenak Kota Surabaya. Selanjutnya kita akan bersiap-siap untuk acara di Tanjung Perak pagi berikutnya. Cak Ning, ojo nang dindi, nang kene ae, nang Propapat Suara Budaya Surabaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang endi-endi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning, puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM nang Kabupaten Bangkalan Jawa Timur mulai ngajukno pinjaman modal usaha tanpa bunga nang Bank Perkreditan Rakyat alias BPR Jawa Timur. Sakmarine program iki diluncurno tanggal 18 Mei tahun 2016. Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan, Muhammad Rusuli, nyampe no laporan sing disampe no BPR Jatim per dino iki caning ono akeh 20 pelaku UMKM nang Kabupaten Bangkalan sing ngajuk no pinjaman. Program pinjaman modal usaha tanpa bunga diluncurno Pemkab Bangkalan kanggo para pelaku UMKM kanggo mempermudah akses permodalan sekaligus mendorong UMKM cek iso munggah kelas lan iso ningkatno pertumbuhan ekonomi daerah. Kabar liyane caning Kementerian Keuangan menggandeng Universitas Jember, UNEJ, kanggo memperkuat sinergi lan barek perguruan tinggi. Nang jeroni upaya ningkatno kapasitas badan usaha milik desa BUMDES karo Koperasi Desa Merah Putih, KDMP. Program kolaborasi sing wis berjalan saksuwine telung tahun iki dadi salah siji strategi pemerintah kanggo mendorong BUMDES lan KDMP berkembang sebagai pilar ekonomi desa melalui penguatan tata kelola usaha, pengelolaan keuangan, lan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Caning iku mau yore woro-woro jam 6 isu iki, aku Anderia nggak ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Saiki wayahe adewe geser nang acara selanjutnya dan wayahe layamene kita mirengaken siaran Bangun Desa ya. Siaran Bangun Desa e caning tema rahasia awet muda. Oh, kok ono tema rahasia awet muda maksudnya ngono ya. Jadi, ya apa rahasia awet muda? Langsung aja kita cari tahu versi siaran Bangun Desa dino iki caning dino Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Rongeu selawe. Sugeng midhangetaken.
1: Sandang pangan seger ku berasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik rahasia awet muda. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midhangetaken.

0: berangkat ke sekolah, tapi lo pegel banget iki lo. Kok kakiku pegel, tanganku pegel. Opo, dari mana kuda nang sekolah? Opo bolos, ayo. Tapi nanti ibu marah. Apa aku pura-pura sakit ah?
1: Ul, jam piro iki delok jam piro?
0: Opo bu?
1: Jam piro saiki? Kok cek bulet tae?
0: Aku loro e rasane bu, bu.
1: Loro? Perasaan sih, mambu cek gak popo.
0: Iya. Iki lho bu, sikilku sakit bu.
1: Sikilmu loro.
0: Kayak pegel-pegel lho bu. Ya ampun.
1: Pegel apa? Kon lumah-lumah tok limbrak-limbruk ndok omak kok ngomong pegel. Sing nem ayap kok aku tandang gawe sembarang kok sok kesambatan pegel iku lho. Kon iku kurang olahraga.
0: Ya aku olahraga di sekolah seminggu sekali, Bu.
1: Seminggu sekali klimbrak-klimbruk ngombene es, gak gelem olahraga.
0: Ya mosok kan aku sek nom, Bu. Mosok aku kena kolesterol.
1: Lho saiki kolesterolku menyerang wis gak memandang usia. Aja ngomong aku

0: Ini ku jalan dhisik, ngono lho. Bukan senam-senam dhisik. Nek esuk ngene iki olahraga. Nek senamnya kan seminggu dua kali.
1: Sok sih, Bu. Aduh, ya aku izin lho, Bu. Kalau jalan bareng ibu-ibu yang masuk, Bu.
0: Ya gak apa-apa tarangmu ibu mbak anak kok. Masih wong ya mengira nek kon iku anakku. Gak ngara kon iku sakmono ibu-ibu. Isin niku lho.
1: Iya sih. Ya apa iki Bu, aku pegel. Bu, pegel Bu. Aku bolos ya Bu, bolos ya Bu.
0: Bolos-bolos. Mancete kon niku. Nek kon bolos sik senenge gelan niku lho. Nek sono anu nang dokter nek memang e awakmu loro kabeh ya apa kono.
1: Aduh. Yo, nang dokter habis iki kula bakal rajin olahraga. Wes dari minggu depan kula melok ibu deh karo Bu Pur, kalau tante Ike ben delok kaya apa sih olahragane wong tuwa iki.
0: Yo, olahragane ku gak soro, olahraga ringan. Gak soro.
1: Tapi iyo yo Bu yo dipikir-pikir ibu Bu, saben dino bangun pagi, nyuci, belanja, masak. Tapi kok yo masih bersemangat gitu loh, masih cantik, sehat. Kok ya aku baru kroso yo iki.
0: Iya, mumpung awakmu wis enom, dilatih ngono lho. Ade ojo bermalas-malasan. Yo gak malas masak, gak malas tentang kayak oma, yo pekerjaan rumah itu selesaikan. Yo ojo malas olahraga supaya awakmu iku sok jaga kesehatan. Nek wong nek kaken turu ki ndak pinggo penyakit tok. Wong kon awakmu lemu ngelembok sih. Coba ayo.
1: Yo emang ibu pas enom sering tau olahraga.
0: Yo sering ket enom ibu gue seneng olahraga. Ibu gak males.
1: Yo oke lah, siap laksanakan Bunda Hara minggu depan kulo melo olahraga.
0: Yo.

0: Aduh,
1: Mbak El,
0: kering.
1: Keringetan aku.
0: Tapi aja nih bener ya. Melaku aku gak sekedar melaku tok. Kadang-kadang ono dicepet no langkahe, ono
1: apa mana usia-usia saawak dewi kini pun. Iku penting olahraga jalan pagi. Iku penting. Karena apa? Karena metabolisme tubuh iki lancar. Jadi sing jenenge dengkul linu,
0: boyok,
1: enggak ya, boyok loro kabe, awak loro kabe, iku wis
0: anu jadi enteng,
1: jadi enteng. Apa mana keringetan
0: ini? Iku gak kerasa di saubengan kampung.
1: Gak kerasa ya.
0: Gak perlu ado-ado
1: loh. Gak perlu ado-ado.
0: Gak perlu ado-ado.
1: Nah sekitar omah ya dewi ae. Tapi nek ono waktu ganti suasana. Misalnya isok nang Taman Bungkul, isok nang lapangan tor,
0: isok melok isok nang
1: CFD-an, iku tambah isok ketemu konco-konco, gak kroso, isok nambah konco, nambah sehat.
0: Matur nuwun, aku sampai njak terus. Ayo saiki koncone sing tak diampiri.
1: Ayo nang omahe. Eh,
0: bengok ya.
1: Ya iya, mumpung gak dewe iki lewat. Ha, Ning, Ning ami.
0: Ayo. Loh, aku saubengan loh.
1: Ak dhewe iki wis ketisuk, ket sobo, mari sobo.
0: Wis keringetan koyo ngono.
1: Keringetan gobyos iki ning kaosku teles kabeh iki.
2: Aku mari mari gak ana anakku jamu herbal iku mah lho.
1: Aduh, apa?
2: Apa ambatan loro kabeh awake.
0: Lah ya iku.
1: Ngono iku.
0: Kurang olahraga ya berarti.
1: Olahraga.
0: Arek wis laras
2: ta sak iki? Olahraga gak gelem.
1: Mumpung sik enom ning Ami, ayo. Ul, ya apa Ul?
3: Cari melok. Good morning Tante Ike, Bu Depur.
1: Iya.
3: Masya Allah.
1: Lho Anta,
0: wis kemeringet lho.
1: Kemeringet ngene, Nduk.
3: Trio Bestie wis
1: temenan.
0: Iya, saiki apa meneh ketambahan sampean kok mari ngene tak kirimane ketambahan anakku.
1: Anake Tante Ike ya tak jake ben olahraga bareng-bareng. Dadi saiki Uul ben awake gak loro-loro mane, gak pegel-pegel mane, ku rajin olahraga. Jalan aja pagi disempatno setengah jam main, Nduk. Iku iso enak awak.
0: Enteng
1: ku awak. Ah, yo.
2: Kandhane ku ngono.
3: Iya,
1: Bu. Nah, rebahane ku dikurangi.
0: Iya, iki senengane rebahan.
1: Rebahan nonton drakor apa iku YouTube-YouTubean iku wis ae dikurangi saiki mumpung si enom. Gemar olahraga iku nek wis engko usia-usia sak Tante Ike, sak Bude Pur, sak ibumu iki iku awakmu tambah sehat jauh dari penyakit-penyakit liyane, Nduk.
0: Iya, karone yo. Olahraga iku nek rajin darane awake dhewe ku awet muda.
1: Tante Ike. Kuingis-kingis
0: usiane
1: padha umure 50 ngene iki. Tapi sik
0: segar
1: kulit yo tambah wapi bebas kerutan.
0: Dadi awake dhewe iki gak perlu ngubur kesehatan tok, Nduk, tapi bugar.
3: Iya, Bu Dek, iya Tante.
0: Mari ngono, aja lali nutrisi makme ditingkatno ning Ami. Ombe nono susu arek iki sik awake
1: dikurangi ku sing jenenge apa jenenge pesen-pesen panganan cepat saji ku. Iku wis aja oleh.
0: Ana sing frozen-frozen iku
1: kakean micin. Aduh, wis iku wis aja ya. Ayo buah, jus. Sampe lak duwe blender sini.
2: Iya duwe lah.
1: Wis iki diuruki ndang ngejus-ngejus dhewe ngono. Ya,
0: oleh apa? Ilmu.
1: Oleh ilmu.
3: Iya,
1: oleh ilmu ya.
3: Pagi-pagi. Masa aku kalah ya sama. Malah tante ibu-ibu.
0: Malah sampean niku ya, Mbak Uul sampean ku arek enom ya, browsing-browsing apa pola hidup sehatku. Wae.
1: Ngono kan HP ku cek ono gunane ya kan, golek-golek wawasan niku nambah-nambah wawasan. Ya Nduk ya. Pokoknya olahraga. Ya, paling enggak seminggu 3 kali. Ngono ya Nduk ya. Gak popo to bareng ngambil ibu-ibu olahragane engko anak-anake.
0: Aja isin kok.
2: Iya, saya kan njare isin.
1: Isin ya.
2: Mosok Bu aku kembek sampean. Masih wong-wong ya wis rene kon ku anakku, aku mau gak ngarep kon sebut wong ibu-ibu aku.
1: Iya.
3: Iya, Bu. Ojo terbantu ku isin aku.
1: Ya wis. Mulai saiki kudu hidup sehat. Di samping makanan sehat juga gemar berolahraga. Olahraga.
4: Cekap semanten siaran Bangun Desa, kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durunge Londo njajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Maspati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nangkono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nanggone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun tahun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku Caning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waduh-waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.